0: kita bisa mengatakan sesarengan informasi yang berkaitan dengan harga komoditas pangan. Hari ini kami informasikan kepada panjenengan untuk harga komoditas pangan ataupun harga-harga kebutuhan bahan pokok yang kami dapatkan dari sikepuku.kulonprogo.kap.go.id. Kali ini kita akan menuju ke pasar di Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai dari beras SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.000 per kilo. Beras medium di harga Rp13.292 per kilo. Beras premium di harga Rp14.625 per kilonya. Kemudian gula pasir curah di harga Rp17.500. Minyak goreng curah Rp21.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium Rp22.167 per liter. Minyak goreng kita di harga Rp16.183 per liternya. Tepung terigu curah di harga Rp10.417, tepung terigu kemasan di harga Rp12.250 per kilonya. Daging ayam kampung di harga Rp75.000, daging ayam ras di harga Rp34.333 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp51.667 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.333 per kilonya. Cabai hijau keriting di harga Rp29.167 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp51.667 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp54.167 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp75.000 per kilonya. Bawang bombay di harga Rp33.000 per kilo, bawang merah di harga Rp48.333 per kilo, bawang putih honan di harga Rp29.000 per kilo, bawang putih kanting di harga Rp31.500, jagung pipilan atau kering kuning di harga Rp7.667 per kilo. Kemudian kacang hijau di harga Rp29.833, sawi hijau di harga Rp9.000 per kilo, kol kubis di harga Rp8.833, ketela pohon di harga Rp4.417, pisang ambon di harga Rp14.833 per kilo, tahu mentah putih di harga Rp12.500 per kilo, tempe di harga Rp15.417. Setelah senang budaya, cikap semanten untuk melepet pasar intern meniko, kita ketemu lagi di melepet pasar canda ipun, sugeng enjang, matur nuwun.
1: Sí.

0: Juno sempetnya radio apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyanyi apa bapak?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat lebih anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juno semakin tahu jati dirinya.

0: aku.
1: Yande, ini Aya.
0: Abahku.
1: Ge, ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takerane sesuai isi piringku.
3: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran program Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM. Soho AM 1107 kHz.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Prima TRR Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Maturwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutresno Budaya, kalau kita melihat di daerah Sima Yogyakarta, di Kota Baru misalnya, saat ini terpantau cuacanya masih redup gitu nggih. Masih bukan yang terang sekali, tapi masih berselimutkan awan. Nah, bagaimanakah perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta? Akan diinformasikan oleh perakiran BMKG, Hendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta, akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakiran BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Permatera Ring Lurie Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Suatu sebuah tiga hari kita sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini Kakak Panjenengan yang akan menuju ke area Bandara YIA akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana pun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana serta kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 4 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, adanya beberapa gangguan tekanan rendah di utara wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya belokan angin atau sirlen di beberapa wilayah di Indonesia bagian utara, serta angin di atas Pulau Jawa dan DIY khususnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Berdasarkan analisis terkini, profil kelembapan udara vertikal di wilayah DIY pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang masih cukup basah sebesar 30 hingga 95%, sehingga masih ada potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cenderung berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km dengan suhu udara berkisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisaran antara 60 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisaran antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Dedi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila?
1: Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis.
2: Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh.
3: Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia.
4: Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
5: Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Beralih ke informasi lain, Dinas PT Railing KAI Bandara mengintensifkan edukasi keselamatan di perlintasan sebidang guna menekan resiko kecelakaan kereta api. Sosialisasi tersebut digelar di jalur perlintasan langsung 683 stasiun Wates Kulon Progo dengan melibatkan aparat kepolisian dan petugas perkereta apian. Kegiatan edukasi keselamatan kereta api itu menjadi bagian dari upaya KAI Bandara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya disiplin berlalu lintas di area jalur rel serta bahaya aktivitas yang dapat mengganggu perjalanan kereta api. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promoter Inglo di Putih Jawi, Suara Pria Jogja, setasnya budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonci.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: sisi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Program 4 RRI Ngayu.

0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak. Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan pun teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, Sekolah Rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanen belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang.
13: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
15: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
16: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur. Kita bisa, Indonesia luas.
17: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresno budaya, kula Dali Joangkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayur dan banyak sekali telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, pertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
0: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, I'm Smart Meet UGM, mengukir prestasi dalam ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah LKTI Nasional. Tim kolaborasi lintas fakultas ini meraih juara 1 LKTI dan juara 3 poster. Ajang Semarak Disnatalis ketiga Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu anggota tim, Feni Indah Nugrahini menyampaikan, inovasi ini lahir dari analisis mendalam terhadap kerentanan daging sapi sebagai sumber gizi tinggi. Karya ini menjawab tantangan keamanan pangan melalui telaah ilmiah. Tim tersebut mempresentasikan karya bertajuk Desain Active Intelligent Packaging Bioplastik Berbasis Kulit Buah Duet dengan penambahan ekstrak serai sebagai monitor kualitas daging sapi. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY terus bergerak nyata dan mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui legalitas hukum yang kuat bagi pelaku usaha rintisan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan pendampingan percepatan pendaftaran perseorangan yang digelar di aula kantor wilayah. Agenda terpadu ini hadir sebagai solusi konkret untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil UMK di wilayah Yogyakarta agar mampu naik kelas dan berdaya saing tinggi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jakarta, Jalan Majasuli nomor 4 RRI Pro 4 Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat berjumpa kembali sesarengan kalian kula Andita Rizky wonten ing kawruh. Nah, Sutresno Budaya, bagaimana kita ini di era yang saat ini mungkin banyak juga aktivitas, kemudian juga pekerjaan yang seringkali membuat kita itu juga jarang berolahraga, merasa badannya ini tidak cukup bugar. Bagaimana ketika masyarakat ini harus bugar menuju Indonesia emas? Tentu saja saya tidak sendirian untuk membahas hal tersebut bersama dengan dosen FIKK UNY Profesor Dr. Joko Peke Irianto MKes AIFU. Sugeng Enjang, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi Mbak Anita, selamat pagi Sugeng Enjang, Sutresno Budoyo, RRI Pro 4. Sehat selalu ya.
0: Amin. Pagi hari ini sehat bugar Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kalau kita lihat Prof, masyarakat bugar ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar ya untuk Indonesia Emas 2045. Namun bisakah disampaikan dulu masyarakat bugar untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini seperti apa Prof? Silahkan.
1: Ya, 2045 itu waktunya kan tinggal sebentar ya, beberapa puluh tahun lagi lah. Tentu kita perlu bangsa yang kuat, yang kokoh, yang akan menjadi tulang punggung bagaimana bangsa kita bisa maju. Nah, salah satu hal yang diperlukan oleh masyarakat secara umum, apalagi generasi muda, itu adalah fondasi fisik, yakni tingkat kebugaran. Dimana kita ketahui bahwa saat ini masih cukup memprihatinkan Mbak Anita dan Sutresno Budoyo RRI Pro 4, kebugaran masyarakat kita itu jauh dari yang kita harapkan. Jadi sebagian besar di atas 75% lah masyarakat Indonesia termasuk golongan yang tidak bugar. Nah, ini kan tentu perlu planning, perencanaan khusus agar ke depan itu kita menjadi masyarakat yang sehat, yang bugar, yang produktif, sehingga bisa mengatasi segala dinamika bangsa kita ini.
0: Baik, nah, Prof, kalau disampaikan bugar dengan sehat itu sama artinya atau ternyata berbeda arti?
1: Ada kesamaannya. Jadi gini, sehat dan bugar itu kesamaannya adalah orang dalam kondisi yang baik gitu ya. Baik. Tapi kalau sehat itu adalah kondisi tidak sakit. Kalau kita melihat atau membaca definisi dari WHO itu kan, siapa orang sehat? Orang yang tidak sakit, tidak terkena berbagai penyakit apapun. Titik gitu ya. Tapi bugar lebih dari itu. Karena orang yang bugar itu adalah orang yang sehat dan dia mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, dengan enak, dan dia masih punya waktu luang untuk menikmati waktu-waktu untuk refreshingnya, apapun pekerjaannya.
0: Baik, jadi ketika sehat itu berarti ada di dalam bugar ya. Berarti kalau tanya saya, Prof, bugar Prof gitu nih.
1: Ya,
0: ya. Ya, karena ternyata kan berdasarkan yang diinformasikan oleh Prof, ternyata sehat itu tidak dikatakan tidak sakit, tetapi bugar lebih dari itu. Bisa menjalankan aktivitas, bisa menikmati, tersenyum secara bebas, tertawa secara bebas, begitu ya Prof ya. Nah, kemudian kalau untuk kiat-kiatnya ini Prof, Indonesia Emas 2045 ini kan secara general usia berapapun untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 begitu ya Prof. Nah, ini kiat-kiatnya apa saja, kemudian bagaimana ketika kita ini harus mengajak masyarakat untuk bugar, ini apa yang harus dilakukan pertama kali ini Prof?
1: Iya, bugar itu menjadi satu kebutuhan kita, bukan kewajiban lah ya, kebutuhan gitu. Ada tiga hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mencapai status kebugaran yang proper, yang baik lah itu. Apa itu? Satu, mengatur waktu kita istirahat. Yang kedua, kita mencukupi kebutuhan nutrisi makanan kita sehari-hari yang sehat, tidak kena penyakit dan sebagainya. Dan yang lebih penting, yang ketiga adalah bergerak. Jadi kuncinya bergerak, apapun geraknya, tapi dalam konteks ini lebih bagus kalau kita kemas dalam kegiatan olahraga.
0: Baik, nah Prof, bolehkah kita bahas satu persatu ini Prof?
1: Silakan.
0: Menarik sekali, tiga hal, mengatur waktu istirahat, nutrisi yang cukup, dan juga bergerak. Biasanya di usia muda gitu ya Prof, di usia 20, 21, ataupun yang baru-baru bekerja, gak masalah lah begadang, aku masih muda gitu ya Prof ya. Tapi nanti mungkin Prof juga bisa memberikan pada kenyataannya yang muda-muda ini juga.

0: saat ini bisa juga terserang berbagai macam penyakit gitu Prof. Nah, untuk mengatur waktu istirahat yang Prof sampaikan, sebaiknya idealnya usia berapakah? 8 jam, 12 jam, atau 7 jam, 5 jam untuk kita bisa tidur istirahat. Kemudian kalau sampai kita begadang, apakah ketika digantikan waktunya untuk istirahat di pagi hari sama atau tidak khasiatnya untuk tubuh?
1: Ya, secara umum begini, kita dalam sehari itu kan punya waktu 24 jam ya.
0: Ya.
1: 24 jam itu kita bagi 3 lah gitu. Kalau kita bagi 3 berarti ketemunya kan 8.
0: Ya.
1: 8. Jadi dalam 8 jam itu untuk kita gunakan apa namanya? Untuk bekerja. Kemudian dalam 8 jam kita gunakan untuk berbagai aktivitas termasuk beribadah, bersosialisasi dan sebagainya. Nah, 8 jam untuk istirahat. Istirahat. Memang angka itu bisa berubah sesuai dengan bertambahnya usia.
0: Ya.
1: Jadi semakin tak bertambah usia itu memang 8 jam istirahat itu semakin berkurang memang angkanya. Tapi kalau sangat muda apalagi bayi, bayi itu kan tidur terus.
0: Iya.
1: Nah, jadi makin muda waktu istirahat semakin banyak, semakin tua semakin agak berkurang. Tapi normatif untuk orang secara dewasa, orang muda itu tidak boleh kurang dari 6 jam.
0: Tidak boleh kurang dari 6 jam
1: untuk istirahatnya.
0: Untuk istirahat ya Prof ya. Berarti kalau untuk anak kecil justru lebih banyak lagi. Nah, akumulasinya nih Prof. Misalnya dari 8 jam atau 6 jam tadi, apakah memang harus di malam hari semua? Kemudian mulai tidur atau maksimal tidurnya di jam berapa? Atau kalau anak kecil kan sering dengan ada tidur siang? Nah, ini apakah juga sudah termasuk dihitung dalam keseharian itu juga menjadi cakupan bahwa oh misalnya tadi tidur siang 2 jam kemudian malam hanya 6 jam sehingga 8 jam atau bagaimana Prof?
1: Ya begini, bahasa tubuh itu akan terekspresikan di dalam kondisi fisik kita ya, fisik kita. Lah, secara fisiologis waktu yang digunakan untuk istirahat 8 jam itu boleh sih dalam beberapa sesi lah gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Hanya jangan dilupakan bahwa ada bioritme di dalam tubuh kita.
0: Bioritme apa itu? Apa ya?
1: Nah, bioritme itu gini.
0: Gimana itu, Prof?
1: Secara normal kita kan tidur di malam hari. Ya, bioritmenya tidur di malam hari. Jadi gampangnya hormon-hormon tidur itu akan muncul di malam hari. Sehingga di malam hari kenapa kita kok menguap, ngantuk dan sebagainya, hormon tidur udah datang tuh. Nah, itu. Tapi kalau kita bisa mengadaptasi apa namanya kebiasaan kita, itu tubuh juga bisa menyesuaikan. Misalnya begini, oh terpaksa aku harus bekerja di malam hari. Ya karena pekerjaan kan, pekerjaan. Maka diganti besok pagi. Misalnya bisa hanya itu butuh waktu. Tidak serta-merta malam hari kita begadangnya berlebih kemudian diganti pagi hari dengan jam yang sama terus bisa enggak tiba-tiba seperti itu. Butuh adaptasi waktu. Adaptasi itu butuh keteraturan ya, keteraturan. Sehingga nanti hormon tubuh itu bisa menyesuaikan di dalam apa namanya perjalanan kehidupan kita gitu.
0: Baik, jadi memang tubuhnya itu mulai membaca istilahnya.
1: Betul,
0: begitu ya Prof ya. Membaca, oh ini kebiasaannya tidur jam berapa, bangun jam berapa. Nah, kalau idealnya ini Prof, apakah memang pukul 9 malam itu sudah menjadi batas harus istirahat atau ada maksimal pukul 10 atau 11 itu harus istirahat nanti baru 8 jam kemudian kita bangun atau bagaimana Prof?
1: Iya. Tadi yang saya sampaikan bahwa hormon tidur itu akan datang kira-kira jam 8, jam 9 ya. Karena kebiasaan kita. Lah, oleh sebab itu maka jam 9 itu sudah sepantasnya kita mulai istirahat lah itu. Tapi kembali nanti bergantung kepada kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita memang sering bergadang dan kita paksakan untuk tidak ngantuk, bisa sih dengan minum kopi, dengan apa camilan dan sebagainya. Lah, itu nanti akan menggeser datangnya hormon tidur itu. Lah, kalau itu nanti terjadi seperti itu maka tubuh akan mengadaptasi. Tapi tetap jangan dilupakan bahwa dalam sehari itu kita butuh durasi waktu istirahat yang tadi kita sampaikan 6 sampai 8 jam itu.
0: Baik, itu sudah kita bahas ini waktu istirahat. Jadi Kagem Sutrisno Budoyo, nanti yang mau bertanya langsung nanti kita akan buka di 0274540333 atau silakan bertanya di 0895014166. Atur waktu istirahat sudah kita bahas, nutrisi Prof. Nutrisi yang seperti apa yang kita harus konsumsi setiap hari? Apakah kemudian berisi protein yang seimbang, kemudian karbonnya mulai disedikitkan, atau memang ada tambahan-tambahan perlu vitaminkah dari luar untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh?
1: Ya, prinsip tubuh kita itu butuh makan sehat berimbang ya, Pak. Sehat itu tentu kita definisikan yang bebas dari kuman, bebas dari penyakit, sehingga semua hal dari saat kita memproses makanan itu harus steril dan sebagainya. Makan dalam kondisi steril dan sebagainya itu sehat. Berimbang itu berarti proporsi zat gizi itu harus proporsional gitu. Misalnya gini, yang utama itu kan ada karbohidrat, protein dan lemak ya. Lah, secara normatif berapa sih kebutuhan karbohidrat kita dalam sehari? Karbohidrat itu paling banyak. Kira-kira 65% itu karbohidrat. 20%, 15 sampai 20 itu lemak, kemudian sisanya protein itu paling sedikit. Nah, itu proporsi yang perlu dikonsumsi dalam sehari-hari. Oleh karena apa? Tubuh kita itu kan butuh satu karbohidrat untuk apa? Zat tenaga kan. Kemudian yang kedua, kenapa kita butuh protein? Oh, untuk pertumbuhan. Oh, untuk memaintain sel-sel tubuh yang cedera, rusak dan sebagainya. Kenapa kita butuh lemak? Lemak itu sebagai cadangan sumber energi gitu. Nah, ini kan perlu dikonsumsi secara proporsional gitu. Di samping itu tentu jangan dilupakan ada vitamin, ada mineral. Oh, dan jangan diabaikan kebutuhan air oleh tubuh kita, karena lebih dari 75% tubuh kita itu kan cairan ya, dan sehingga harus dijaga betul istilahnya status hidrasi ya. Jangan sampai, bahasa mudahnya itu, jangan sampai dehidrasi. Nah, itu kira-kira secara umum.
0: Berarti bagi memang itu, ketika konsumsi makanan harus ada minumnya, jangan sampai kemudian tidak minum begitu. Betul, ya Prof ya. Nah, betul. Tapi ada juga ini Prof, yang saya tuh nggak minum air putih nggak apa-apa kok, minumnya berwarna terus. Tapi sebaiknya apakah itu harus ditinggalkan begitu ya Prof, atau ya nggak apa-apa mungkin di setiap tubuhnya karena tadi mungkin beradaptasi dan lain sebagainya Prof, berkaitan dengan minum air putih ataupun air mineral.
1: Iya, jadi begini, cairan tubuh kita itu ada zat-zat yang perlu digantikan. Lah, menggantinya zat-zat itu dengan cairan itu. Nah, kalau kita bicara soal cairan apa sih yang bagus, itu cairan yang isotonik sebetulnya Mbak Dita. Isotonik itu cairan atau minuman yang zat-zatnya itu sama persis dengan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ibaratnya tubuh kita dalam sehari-hari kan pasti akan kehilangan cairan kan. Keringat, lewat penguapan dan sebagainya, lewat pernafasan dan sebagainya, itu harus digantikan. Penggantinya itu, harapannya itu sama persis dengan yang hilang itu gitu. Apa itu? Ya, air putih menjadi pilihan yang bagus. Kemudian kalau kita bicara soal substansi yang sama persis dengan cairan tubuh kita, itu minuman isotonik. Minuman isotonik itu di kemasan-kemasan masyarakat banyak ya Mbak ya. Ada berbagai produk lah gitu. Nanti bisa dilihat isotonik itu kayak apa gitu. Nah, apa boleh minum minuman yang tidak putih ya, tidak putih berwarna misalnya ya, ada teh, ada kopi, ada apa, soft drink. Tubuh kita memang mampu mengadaptasi apapun, tapi memang jangan berlebihan itu. Sehingga utamanya tetap proporsi minuman putih itu yang kita utamakan. Sehingga kan di masyarakat ada apa tuh namanya ya, ada statement bahwa minumlah minimal berapa, 6 gelas atau 8 gelas. Itu memang bahasa gampang yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Karena apa? Dalam sehari itu kita butuh cairan masuk itu kurang lebih 2500 cc. Jadi 2,5 liter. Utamanya dari mana? Dari minuman. Jadi memang tidak semuanya dari minuman, bisa dari makanan, bisa dari apa, sayuran yang berkuah dan sebagainya, bisa dari cairan buah dan sebagainya. Sehingga yang minum apa namanya, langsung minum itu memang tadi minimal 6 gelas atau 8 gelas lah gitu.
0: Baik, karena memang tubuh kita butuh cairan untuk mengganti gitu ya Prof. Iya. Ya. Nah, yang ketiga adalah bergerak. tadi Prof sampaikan, bergerak, silakan bergerak, berolahraga. Tapi memang kebanyakan sekarang kan seperti saya nih, Prof. Saya contohkan aja. Kita duduk di sini, kemudian olahraga, pulang, Prof, enggak ada waktu ini untuk olahraga. Apakah saya cari-cari alasan? Itu ya, Prof ya. Atau adakah kemudian saran-saran, tips juga dari Prof? Ya bergerak, bergeraknya itu bukan terus harus main badminton atau basket, tapi bisa bergerak yang Prof sampaikan supaya ini memang menjadi hal badan kita menjadi bugar. Ini bergeraknya yang seperti apa ini, Prof?
1: Iya, data Mbak Dita menunjukkan begini, bahwa orang Indonesia itu termasuk bangsa yang lumayan malas ya.
0: Itu. Wah, saya kesindir nih, Prof.
1: Gimana mengukurnya?
0: Gimana itu, Prof?
1: Dihitung dari berapa langkah yang kita lakukan sehari. Berapa step namanya ya?
0: Yeah.
1: Step. Orang Jepang itu sehari sudah 10.000 langkah. Kemudian untuk bisa bugar sehat itu minimal 7.000 langkah.
0: Minimal 7.000 langkah.
1: Kemudian dunia itu rata-rata itu sudah 5.000 langkah per hari. Indonesia itu baru 3.500.
0: Saya langsung ngecek nih, Prof. Baru 900.
1: Nah, langkah itu di mana? Langkah tentu kan enggak harus dengan berolahraga dalam konteks badminton, senam dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Budayakan berjalan. Budayakan berlari misalnya. Jadi jalan itu menjadi berjalan itu menjadi bagian dari lifestyle untuk bisa memiliki hidup sehat. Contohnya tadi yang saya sampaikan orang Jepang. Kalau kita ke Jepang, oh sangat banyak orang yang berjalan gitu. Oh, Cina juga seperti itu gitu. Oleh sebab itu maka ini bisa kita programkan kok. Misalnya begini, kalau kita berada di kantor gitu ya, kantor itu kan ya buat aja tempat parkir itu agak jauh dengan tempat kita bekerja gitu ya, dipaksa dalam tanda petik, gimana caranya lah gitu, agar tetap orang akan berjalan gitu. Nah ini menjadi bagian dari hal yang harus direncanakan dengan baik memang. Kita nggak boleh nanti terus masyarakat juga sekarang dewi-dewi gitu ya. Perlu di planning dengan baik. Oleh siapa? Ya masyarakat, kalau perlu pemerintah menyediakan fasilitas dan sebagainya gitu. Sehingga salah satu yang kita lihat di kota Yogyakarta sudah lumayan bagus sekarang. Jadi dulu trotoar-trotoar yang digunakan untuk berjualan itu sudah mulai di apa namanya dipindahkan ya. Itu kan sebagai sarana untuk kita berjalan gitu. Kemudian kenyamanan dalam berjalan, keamanan juga sehingga orang akan suka berjalan. Jadi buat budaya orang suka berjalan itu menjadi bagian dari upaya yang paling gampang.
0: Tapi betul Prof, tadi kalau saya Prof menyampaikan begitu ya, istilahnya di Jepang saya juga sering lihat kalau di sosial media itu memang kemana-mana berjalan. Gitu ya. Apakah karena di sana adem atau gimana ya, Prof? Ini bercandanya gitu ya. Karena belum ke Jepang, Prof. Nah, tapi berkaitan juga, Prof, ketika kita berjalan, ketika hanya berjalan-jalan ibaratnya saya nih ya, Prof ya. Oh, nunggu waktu jeda dulu. 30 menit, 40 menit saya jalan mutar begitu di ruang siaran itu juga sudah termasukkah saya juga melaksanakan salah satu bergerak tadi itu, Prof?
1: Iya, kebutuhan minimal sudah cukup juga. Kebutuhan minimal hanya begini. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas agar gerak kita itu mampu memperbaiki fungsi tubuh kita, membuat kita bugar, maka memang ada ukurannya. Ukurannya apa? Konsepnya begini, agar kita fit, fit ya, fit tubuh kita, maka patuhilah fit itu. Apa itu fit? F-nya frekuensi, I-nya intensitas, T-nya itu ada dua, F-I-T-T ya, time, kemudian T satunya itu type, tipe. Agar apa namanya gerak kita yang tadi kita anggap minimal dengan berjalan tadi bisa terpenuhi itu ada kriteria.
0: Jadi memang harus disesuaikan ya setiap tubuh ya. Mungkin Prof berapa waktu tempuhnya, kemudian saya berbeda, ada yang lain juga berbeda begitu ya Prof ya. Nah, berkaitan juga supaya bergerak bugar, Prof, melatih otot itu penting enggak untuk tubuh supaya bisa dikatakan bugar?
1: Unsur bugar itu memang ada empat Mbak Dita.
0: Apa saja ini Prof? Ya.
1: Yang pertama adalah kebugaran fungsi paru jantung. Kalau orang awam mengatakan bagaimana staminanya, ukurannya apa? Tidak gampang lelah, tidak gampang terengah-engah. Yang kedua itu adalah tadi ketahanan dan kekuatan otot. Ya, otot-otot tubuh ya, otot tubuh. Yang ketiga adalah fleksibilitas persendian. Kemudian yang keempat itu body composition. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Dita, apa perlu dilatih ototnya? Iya, Hanya kita jangan bayangkan ya, oh pelatih ontot berarti harus mengangkat beban kayak bodybuilder gitu ya. Enggak. Fungsi melatih otot agar kuat, agar dia memiliki daya tahan yang bagus, itu adalah asal ada apa tuh namanya pembebanan aja mbak. Pembebanan itu misalnya bisa dengan bisa dengan tanpa beban ya. Kita jongkok berdiri misalnya gitu. Itu bisa kita lakukan. Kemudian kalestenik itu gerakan-gerakan yang ritmik. Misalnya kita seperti apa, ada push up dan sebagainya yang gampang kita lakukan. Nah kemudian kita kalau ibu rumah tangga sehari-hari di rumah itu gimana agar tangannya tidak kendor-kendor, tidak kuat ya, ya pegang cobek, mundur, kita angkat beberapa kali itu kan sudah bisa menjadi bagian.
0: Itu sudah beban ya? Sudah beban. Prof ya? Baik-baik, jadi memang tadi ada unsur 4, kemudian juga bisa melatih, tidak harus yang kemudian saya, Prof sebentar izin saya mau ke tempat gym dulu, gitu ya. Bukan begitu, tapi memang bisa dilatih dengan melihat bareng-bareng. Karena memang kalau dilihat di media sosial, ada juga botol minum yang diisi beberapa liter, itu juga bisa dijadikan beban begitu ya Prof ya. Baik, nah status rambutnya ini sudah ada yang bergabung tentunya di WhatsApp kami di 0895 0144 1066. Ada Pak Wening yang kirim voice note ini Prof, kita dengarkan.
2: Sugeng Injang, selamat pagi Kawruh, Bapak Narasumber, Jengdit, saya Pak Wening, Wonosari, Gunung Kidul. Bapak Narasumber, matur nuwun, tadi dipun ngendhiaken Bapak Narasumber bahwa untuk hidup sehat bugar itu kita perlu inuk istilahnya, istirahat cukup, nutrisi baik, kemudian gerak ya Pak. Ya namun ngaten Pak, kalau kita melihat sehat itu sehat jiwa dan raga ya Pak. Nah, mungkin dari aspek psikologisnya itu perlu kita keselarasan, keseimbangan dalam mendukung kesehatan. Nah ini kalau bioritme yang dinilai tadi, apakah tidur cukup itu juga sudah termasuk menenangkan psikis Pak? Atau mungkin cara napa mawon untuk supaya jiwa kita itu sehat Pak, dari aspek psikologis. Kemudian yang perlu kita aman Pak Prof, bagaimana kondisi kesehatan jiwa secara umum sekarang ya Pak, untuk Indonesia 45, karena bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya teman-teman Pak Narasumber, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Ada dua pertanyaan ini Prof, silahkan monggo langsung dijawab.
1: Pertanyaan dari Pak Wening bagus ini Mbak, jadi kita bisa mengembangkan materi kita pagi hari ini gitu. Jadi kita banyak membahas tentang sehat secara fisik. Secara fisik ini Pak Wening menyatakan gimana sehat secara psikis. Memang tidak bisa dipisahkan, jiwa raga itu kan menyatu ya. Jadi kalau kita, makanya sebagian ya, bensana incorporisado kan, di dalam badan yang sehat, disitulah akan terletak jiwa yang sehat juga gitu. Nah, dalam konteks gini, betul, istirahat itu menjadi bagian dari bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita. Orang yang sehat secara fisik, psikis ya, itu kan ukuran paling gampang kan nyaman, Mbak. Nah, ternyata kenyamanan itu bisa didapatkan dari bagaimana kita melakukan aktivitas fisik juga. Apa? Kalau kita melakukan aktivitas fisik, tidak harus olahraga ya, tapi memang bagusnya olahraga pada intensitas sedang namanya. Sedang itu justru akan menstimulasi namanya hormon endorfin dan menormalkan atau menurunkan hormon kortisol. Nah, endorfin itu membuat kita menjadi nyaman, menjadi seger, menjadi bersemangat, moodnya bagus. Nah, itu menjadi bagian dari bagaimana kita berupaya agar dengan sehat fisik kita akan dapatkan sehat secara psikis. Itu yang menjadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, bagaimana kondisi kesehatan psikologik menuju 2045? Ya memang kita hadapi sekarang beban kehidupan itu lumayan berat ya Mbak ya. Lumayan berat, apalagi diukur dengan merosotnya harga merosotnya nilai rupiah misalnya ya, itu kan menjadi bagian dari alam kita. Jika banyak keluhan harga tidak semakin turun, semakin naik misalnya, itu yang bagian dari beban kita. Oleh sebab itu maka sekali lagi bahwa program untuk bagaimana kita bisa membuat masyarakat bugar menuju 2045 itu harus direncanakan dengan baik gitu. Jadi kalau kita melihat dari artikel-artikel, gimana kondisi psikologis bangsa kita memang dalam kondisi yang fluktuatif ya. Kita tidak bisa mengatakan bagus, tapi enggak juga mengatakan jelek tidak. Tapi dalam kondisi yang perlu diupayakan agar dalam kondisi yang nyaman, tentram dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang mikro yang kita bahas hari ini, tadi saya sampaikan bahwa dengan kondisi fisik yang bagus kita akan mampu ya menjaga kestabilan emosi kita dan sebagainya. Kecemasan kita akan lebih berkurang dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari hal yang kita upayakan.
0: Baik, ada juga nih Kak Numpes atau Nubutnya kalau yang bilang katanya untuk mengatasi stres dengan berolahraga. Prof, nanti kita akan sambung lagi, namun kita akan jeda terlebih dahulu dan monggo nanti kita akan buka kembali untuk line telepon dan juga untuk WhatsApp Kak Gem atau Nubutnya yang ingin bertanya langsung dengan materi kita bagaimana mengajak masyarakat bugar menuju Indonesia Emas 2045. Buatan saatan putih-putih tetap nyawici, watangin kabruh.

0: bako.
1: Gawek ke sisan kopine, Kang.
2: Ya cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berbeda ing lebih beda jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo Tasih wonten ing kawruh Tasih sesarengan. Kita bersama-sama di hari ini membahas mengenai masyarakat bugar menuju Indonesia emas bersama dengan Profesor Dr. Joko Peki Irianto M. Kesaifo, dosen FIKK Universitas Negeri Yogyakarta. Prof, ini sudah ada yang bertanya kembali. Ada Pak Bada Tri Utomo. Sugeng enjang kawruh, mohon pencerahanipun, olahraga jenis apa bagi Adi Yuswo yang baru saja keluar dari rumah sakit agar tidak tiduran saja atau sekedar duduk diam? Terima kasih. Monggo.
1: Pertanyaan bagus sekali ini dari Pak Barda ya, Mbak ya.
0: Leres.
1: Kalau kita habis dari rumah sakit ya, memang kan itu fase recovery namanya, pemulihan ya, pemulihan. Yang penting satu, pastikan dokter merekomendasi bahwa kita boleh bergerak. Boleh bergerak, yeah. Itu pastikan dulu. Nah, kalau boleh bergerak, maka yang paling mudah kita lakukan adalah kita berjalan. Nggak perlu berlari, ya, berjalan. Nggak usah cepat-cepat, pokoknya semampu kita agar kita kembali pulih kembali nanti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita dari rumah sakit biasanya kan otot kaku-kaku, sendi itu jadi tidak nyaman untuk digerakkan. Nah, itu yang paling bagus dilakukan adalah stretching. Stretching itu mudahnya adalah mengulur otot-otot tertentu dan menggerakkan persendian ya, stretching namanya. Gampang kok itu dilakukan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak orang ngulet lah. Ngulet itu ya sudah stretching itu. Tapi butuh waktu ya. Jadi kita mengulur otot-otot tertentu dalam waktu 10 detik, nanti berhenti, lakukan lagi 10 detik, itu lakukan 10 kali. Itu cukup, utamanya adalah otot-otot misalnya tungkai, otot-otot tangan dan sebagainya. Nah, di samping itu untuk kaki, karena fungsi utama tubuh kita itu kan berada pada tungkai. Nah, sehingga selain berjalan, kita bisa melakukan juga ini berdiri jongkok gitu. Jadi kita berdiri 4 menit, kemudian turun, tekuk lutut pelan-pelan, tahan, bukan 4 detik, kemudian tahan 2 detik, dan naik, turun seperti itu. Lakukan semampunya, kalau memungkinkan sampai 20 kali. Itu hal yang gampang dilakukan bagi Adi Yuswo yang apalagi nembe kondur dari rumah sakit. Jadi agar saluran, peredaran darah kita menjadi lancar kembali sehingga pemulihannya akan cepat terjadi gitu. Mbak Dita, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi adalah bagaimana caranya, karena harus memastikan dulu dokter sudah mengizinkan atau belum. Berikutnya, halo Kawruh, ini Theo dari Magelang, mau tanya bagaimana peta jalan konkret pemerintah daerah dalam integrasikan program literasi kesehatan dan aktivitas fisik ke dalam kurikulum pendidikan dan lingkungan kerja. Terima kasih.
1: Ya tentu berdasarkan daerah masing-masing ya Mbak Dita ya. Tapi kalau kita lihat di Jogja itu sudah lumayan bagus itu. Bagaimana pemerintah kota sudah mulai membuka kembali trotoar-trotoar yang tadinya digunakan oleh masyarakat untuk berjualan dan sebagainya. Kemudian merelokasi di tempat yang lain. Kemudian fungsi trotoar itu menjadi semakin bagus. Karena ini menjadi piranti bagaimana masyarakat bergerak gitu. Nah, juga di berbagai daerah saya lihat ada beberapa pembangunan taman dan sebagainya yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bergerak apapun. Dan yang lebih masif lagi di berbagai daerah itu yang berada di sekitar stadion, kemudian alun-alun dan sebagainya, itu masyarakat sudah mulai tertarik untuk melakukan latihan berolahraga gitu ya, jalan, kemudian sepedaan dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari roadmap menurut saya menuju bagaimana Indonesia bugar. Tapi memang sekali lagi perlu didorong terus agar pemerintah daerah dalam hal ini membuat program-program yang terarah untuk bagaimana bisa memfasilitasi masyarakat melakukan gerak dalam rangka mencapai kesehatan dan kebugaran.
0: Baik, matur nuwun. Bu Dewi Budia, matur nuwun Prof. Joko pakai sip jos katanya gitu. Sehat selalu ya Prof. dan Jengdit, luar biasa pencerahannya. pencerahannya. Saya juga usaha tetap sehat jalan kaki setiap hari. Dari rumah ke depan rumah, belakang yang cukup panjang atau di jalan depan rumah saja. Sambil memberikan makan ayam-ayam piaraan sebagai hiburan murah meriah. Bugar sambil senyum-senyum ceria dan keluruan KT yang lincah cakep cantik. Lah saya sudah cukup umur 62 tahun. Sehingga ya tetap olahraga, tetap cari yang aman. Dari Bu Estu Dewi Pakem, terima kasih atas wawasannya. Salam Prof. Joko Pekek dari Bapak Dr. Andes B.B. Purnomo Kanjeng Condro, 77 tahun. Setiap pagi beliau jalan-jalan di lapangan Tenggung Sleman. Kemudian karena di kota kami juga banyak fasilitas untuk menggalang Indonesia bugar. Salam olahraga, jaya-jaya-jaya. Begitu Prof.
1: Ya, saya kira respon yang luar biasa bagus ya Mbak ya, dari masyarakat kita yang dirasa sudah mulai sadar bahwa gerak itu atau olahraga itu menjadi satu kebutuhan hidup kita. Ya, kebutuhan hidup dengan bergerak, berolahraga. Olahraga bisa dipilih apapun, termasuk yang paling gampang tadi. Kalau orang ditanya, apa olahraga yang paling gampang? Ada tiga, paling gampang. Satu apa? Jalan. Yang kedua apa? Jalan. Yang ketiga apa? Jalan. Jadi poinnya
0: jadi jalan ya Prof ya?
1: Jalan itu menjadi bagian dari hal yang paling gampang lah untuk kita budayakan. Toh itu murah meriah ya, gak perlu pakai apa namanya mahal lah gitu ya. Kalaupun kita berjalan pakai sepatu, gak harus pakai sepatu, bahkan tanpa sepatu kalau tempat yang kita gunakan untuk berjalan itu aman, bebas dari benda-benda tajam, itu masalah juri lebih bagus gitu. Karena apa? Merangsang persarapan yang berada di kaki kita, memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya.
0: Baik, terima kasih. Dari Wita, Prof mau tanya, kalau olahraga tapi hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan boleh enggak? Tapi kemudian jadi kebiasaan juga. Terima kasih.
1: Ya saya kira mulai hal yang bagus lah gitu ya. Mulai dari ikut-ikutan, mencoba. Nah nanti bisa ditingkatkan agar memiliki efek yang baik untuk kesehatan dan kebugaran kita. Apa itu? Ya diukur dengan ukuran-ukuran tertentu yang tadi saya sampaikan. Prinsip FITT itu gitu ya. Frekuensinya paling enggak geraknya 3 kali seminggu. Intensitas itu gini Mbak Dita. Bisa diukur paling gampang dengan berapa kenaikan detak jantung kita. Seberapa tinggi kenaikan jantung kita, minimal kita berada pada 60% dari detak jantung. Detak jantung kan gampang kita ukur kan ya. Nah, olahraga itu memberikan efek positif bagi tubuh kita untuk menjadi bugar kalau dilakukan pada detak jantung minimal 60% dari detak jantung maksimum. Nanti bisa diukur sendiri. Nah, detak jantung maksimum itu ada formulanya, ada rumusnya, 220 dikurangi usia. Contoh misalnya begini, Mbak Dita berolahraga pengen bugar. Sekarang Mbak Dita usianya 20 misalnya ya. Berarti 220 dikurangi usia, berarti kan ketemu 200 kan. 60% dari 200 berarti 120 detak per menit. Itu yang menjadi ukuran.
0: Baik, jadi memang harus terus diukur begitu. Betul, ya Prof ya. Dibuka di 0274540333 atau di 0895014410066. Kita masih membahas mengenai bagaimana masyarakat bugar menuju Indonesia emas. Nah Prof, kemudian ini ada dari Mbak Nisa. Prof, sebaiknya kalau kita olahraga mulai mengajak anak-anak kah dari usia sedini mungkin, atau cukup mereka melihat kebiasaan kita dulu nanti baru mengikuti? Silahkan.
1: Ya, yeah. Lebih bagus kalau kita membudayakan dari kecil ya. Kecil, tentu anak kecil itu lebih gampang kalau mencontoh. Artinya apa? Kalau orang tuanya suka bergerak, suka berolahraga, suka berjalan, itu akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Nah, sehingga lebih bagus kalau kita bersama-sama lah. Apalagi kalau kita bisa bergerak, berjalan bersama keluarga, itu akan jauh lebih bagus gitu. Agar apa? Anak punya mindset untuk berarti berolahraga itu menjadi satu kebutuhan toh. Nah ini menjadi hal yang positif yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi lebih bagus kalau memang dibudayakan, diajak anak-anak kita untuk berpartisipasi juga gitu.
0: Baik, berikutnya Prof ada dari Mbak Dewi. Prof, kalau kita melihat tantangan terbesarnya untuk masyarakat saat ini menuju masyarakat bugar menuju Indonesia emas 2045 apa saja Prof?
1: Utamanya mager Mbak. Malas gerak. Karena dianggap aku gak olahraga juga gak apa-apa kok.
0: sehat-sehat aja kok,
1: banyak
0: gitu.
1: Kok sehat-sehat apa kok. Nah itu yang menjadi hal utama. Jadi mindset kita itu satu. Yang kedua, mindset menganggap bahwa olahraga itu mahal ya, harus pakai ini, harus pakai itu dan sebagainya. Enggak, olahraga itu gampang kok. Apa olahraga itu? Intinya gerak kok. Ya gerak itu aja. Nah, kalau hal itu bisa diatasi, maka untuk menuju Indonesia bugar itu akan menjadi hal yang mulus, yang gampang lah gitu ya. Itu dari aspek gerak ya. Nah, tentu tidak apa namanya, tidak hanya itu yang tadi kami sampaikan, bagaimana kita mengatur apa istirahat dalam sehari-hari, kemudian mencukupi kebutuhan nutrisi yang baik gitu. Itu menjadi bagian dari menuju Indonesia apa namanya emas tahun 2045.
0: Baik, kemudian tadi Prof, ketika tadi anak-anak sudah mulai diberikan contoh, mulai diajak untuk bugar. Nah, ada juga ketika dikorelasikan badan sehat, fisik baik, prestasi belajar dan juga produktivitas kerja, ini apakah juga kemudian bisa ikut terangkat Prof, untuk prestasi dan juga produktivitas kerjanya?
1: Iya, ini dalam konteks anak-anak ya, anak-anak. Jadi dulu ada pemikiran begini, kalau ada anak di sekolah itu pandai berolahraga, itu biasanya bodoh tuh anak itu. Nah, ini suatu pemikiran yang justru paradok ya, kontradiktif ya. Karena apa? Semakin baik anak-anak itu berolahraga, itu maka akan membantu bagaimana fungsi di dalam tubuh termasuk sirkulasi darah itu menjadi lancar. Salah satunya darah yang menuju ke otak itu menjadi semakin lancar. Maka anak-anak akan berpikir dengan apa namanya jernih, dengan cerdas gitu. Nah, sehingga sekarang sudah berubah itu mindset itu. Anak yang suka bergerak, maka biasanya dia memiliki pemikiran yang jernih, sehingga diharapkan akademiknya juga bagus lah gitu. Itu tuh yang menjadi pemikiran kita sekarang.
0: Baik, jadi jangan kemudian berpikir kalau yang atletnya ini fokus ke atlet, kemudian tidak terlalu pandai di bidang akademiknya. Ternyata tidak seperti itu ya Prof ya. Kemudian berikutnya dari Mbak Lani, Prof boleh disampaikan langkah sederhana apa yang bisa dimulai dilakukan masyarakat hari ini untuk hidup lebih sehat dan bugar?
1: Ya, satu, kita punya pandangan bahwa kebugaran dan kesehatan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus ikhtiarkan. Jadi gak ada tiba-tiba kita sehat selalu datang dari atas, itu gak harus kita upayakan. Kalau kita pengen sehat, maka kita harus bergerak. Dari mana? Niat kita untuk melakukan itu gitu.
0: Tapi berat ya Prof ya, memang untuk mencapai niat itu berat atau mudah Prof?
1: Saya kira tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau kita buat gampang ya gampang lah, tapi kalau kita buat sulit ya mesti sulit lah gitu. Jangan sampai nanti begini, jangan sampai waduh aku dulu gak olahraga jadi badanku sekarang jadi gemuk seperti ini. Dulu saya tuh gak suka olahraga, makanya saya sekarang tuh gampang capek dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sudah terlewat. Oleh sebab itu maka kesadaran itu menjadi penting untuk bagaimana kita bisa memelihara diri kita lah gitu ya.
0: Baik, kemudian juga bisa ini ya Prof ya, ketika saat ini kan di era media sosial, begitu kita melihat ada banyak yang tadinya memiliki obesitas, kemudian olahraga akhirnya berat badannya menjadi ideal, begitu ya. Itu menjadi satu motivator-motivator untuk kita kemudian menjaga kebugaran tubuh ya Prof.
1: Betul ya. Ya, saya kira pengalaman-pengalaman di masyarakat itu menjadi bagian dari edukasi kita ya Mbak ya, untuk bisa melihat bagaimana hal yang positif gitu. Tapi tetap kembali pada niatan kita untuk bagaimana kita bisa sehat, dengan olahraga itu kan sarana ya, sarana. Nah, itu yang menjadi bagian dari harapan kita untuk semua.
0: Jadi memang harus ada niat ini Sutrisno Budoyo. Kalau tanpa niat berarti tidak bisa, begitu ya. Nah, berkaitan harapan, Prof bisa disampaikan juga pesannya seperti apa, kemudian harapannya untuk masyarakat Indonesia agar semakin sehat dan bugar menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ya, 2045 tidak lama lagi ya, beberapa tahun lagi, maka kita harus mulai melakukan sesuatu dari hari ini itu. Apa hari ini yang kita lakukan? Satu, masyarakat bergerak. Masyarakat mengatur tentang nutrisi yang baik. Masyarakat mengatur tentang bioritme kehidupan termasuk istirahat dan sebagainya. Jadi proporsional di dalam menyikapi hidup gitu ya. Misalnya kita bekerja 8 jam tadi yang saya sampaikan, istirahat butuh waktu 8 jam, kemudian sisanya 8 jam untuk sosialisasi, beribadah dan sebagainya. Jadi 2045 itu akan berhasil dari kapan? Dari hari ini. Kita harus melakukan sesuatu.
0: Baik, jadi apapun yang akan kita capai, lakukan hari ini. Prof, untuk menutup perbincangan kita di Kabruh, karena tanpa terasa memang sudah hampir berakhir begitu, nggih. Waktu kita memang terbatas. Untuk menutup masyarakat bugar menuju Indonesia Mas bersama dengan Prof. Dr. Joko Peke, apa yang ingin disampaikan ataupun conclusion untuk pembahasan kita? Silahkan.
1: Ya, baik, seterusnya budaya RRI Pro4, mari kita budayakan pola hidup sehat, jangan malas bergerak. Terus kita lakukan sesuatu untuk menuju Indonesia Emas, dan bangsa kita akan maju kalau kita juga maju, sehingga kita harus melakukan apa namanya aktivitas fisik yang baik dengan ukuran-ukuran yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi hidup sehat menjadi bagian dari upaya kita mencapai sukses Indonesia Emas tahun 2045.
0: Baik, terima kasih Profesor Dr. Joko Peke Irianto, MKes AIFO, dosen FIKK UNY, telah berkenan untuk berbincang bersama kami di Kabruh, tentunya membahas mengenai masyarakat bugar menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih ya Prof. Sama-sama, atas waktunya. Terima kasih sekali Kagem Sutresno Budoyo, matur nuwun sangat, yang sudah bergabung melalui line telepon kami dan juga sudah bergabung juga di WhatsApp bertanya langsung kepada narasumber. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana pembahasannya, apapun yang kita lakukan untuk menuju Indonesia Emas, masyarakat bugar harus kita mulai hari ini. Jadi lakukan hari ini, karena kalau bukan hari ini, kapan lagi? Saya Andita Rizky mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Kabruh Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, program padat karya di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2026 mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah lokasi maupun besaran anggaran. Jika pada tahun sebelumnya program hanya didanai oleh APBD Kabupaten, kini diperkuat dengan tambahan Bantuan Keuangan Khusus atau BKK dari APBD Provinsi DIY. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kulon Progo, Yuli Indrayatna mengatakan, total lokasi padat karya tahun ini mencapai 78 titik, terdiri atas 39 titik yang dibiayai APBD Kabupaten dan 39 titik dari BKK Provinsi. Lebih lanjut ia menambahkan, seluruh lokasi telah ditetapkan berdasarkan usulan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Disnaker Kulon Progo. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan jangka panjang dengan menyasar kelompok usia remaja, khususnya pelajar putri. Melalui program gerakan serentak aksi bergizi, intervensi kesehatan dilakukan sejak usia sekolah untuk membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ispono mengatakan, remaja putri merupakan kelompok yang rentan mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik. Lebih lanjut ia menjelaskan, pencegahan anemia sejak dini menjadi langkah penting untuk menekan resiko stunting di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI.
1: Perumat RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Sumangga, kita pita ngetaken sesarengan kedopra dinten menika Sang Prameswari seri 9. Kagem panjenengan sugeng pita ngetaken, dan sama kita pun lancengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo, lan kula Nita Rizkia pamit rumiyin, sugeng siang, matur nuwun.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan songo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: Guru. Ki menopo? Guru mentolo bedah bendungan ingkang dados sumber panggesanganipun para sanak kadang Ponowijen.
1: Wes benak niku.

0: ana sapa-sapa kok nopo undang-undang.
1: Lah ku nglimpekke sedulurku loro kae nganti tak rewangi.
0: Lho ngopo kok dadak dilimpekke?
1: Ha kae iki sok juweh aku ra seneng. Ha
0: aku
1: iki. Anggere aku arep ketemu kowe iki mbuh ngopo? Mesthi di wadani di wong kok ra mikir ngono lho.
0: Ha kowe iki anggere apa-apa iki ngeblak apa anane? Tak kira malah ora kaya ngono kuwi. Anggere anu arep metokke aku nglimpekke. Ketemu aku nglimpekke ya syukur.
1: Orang ngono kuwi. Saiki nyatane piye saiki? Bareng aku.
0: Nyatane piye?
1: Ngene ya.
0: Iki lek ku gopek janganan ki rong rampung lho iki.
1: Ya mengko tak rewangi ora apa-apa.
0: Lah iki glo terange agis mene. Nek engko dienggo rong dina, yuk terus karo iki kacange barang rong akeh.
1: Tak rewangi mengko rasa semelang.
0: Tenan kok ora kesusu muleh.
1: Iya wis.
0: Aku iki kok ora njur kesusu ngejak muleh.
1: Aku iki yo piye to yo. Aku iki wis manut kowe lho. Sakwise aku tok sumpah biyen rak yo lagi kita aku ketemu kowe. Kejaba aku iki rikuh karo wong loro kae. Kak wong loro kae nek karo kowe mah ora aku yo arep kepiye wae. Wong bakal calone rak yo ora ana tembung rikuh to.
0: Wong loro kae nek Kang Dimpil barangan nek sok nganu kowe iki lho wong kowe iki sing sok di nyek yo ora rumangsa yo nek upamane apa-apa ki sok ngeblak sak tenane atiku ki ngene ngono wae tak kira malah
1: nek gawe ora nek gawe wong nganu kok nek petungku ki ora wong nyek kok gawe iki ning mari yo ing atase aku kok duwe bakal bojo kowe ngono lho.
0: Ayo ora ngono kuwi kok jero penemumu kok mung ndak ora enak ning ati nek dirasake ngene ngantek Kang Derpo Kang Dimpil krungu. Oh, kae iki mong senengane iki jane mong beda kowe lho Kang.
1: Ning tau nggodho kowe upamane ketemu
0: kowe. Padha wae. Wong sing Kang Derpo Kang Dimpil ku nek beda aku entek-entekan. Ha ning apa nyuk tak kandake kowe ngene tak kandake kowe mesti kowe nesu.
1: Ya ya nek nggo nesu ku ya ora.
0: Ah, tenan.
1: Aku welingmu ku tetep tak tuhoni tenan kok. Tenan. Iki ngene ri.
0: Ngopo?
1: Aku arep takon. Sakjerone aku karo kowe ora ketemu. Ki janjane isen-isene ngatimu ki piye? Aku wis manut kowe. Kowe mbiyen kandha nek nunggu Mas Roro Ken dedes karo Mas Wiraprana.
0: Iya.
1: Nek awake dhewe mung tansah nunggu perkarane Mas Roro Ken dedes. Kapan rampunge? Nek Mas Wiraprana cetha wis sedo. Mbok saiki kowe netepke. Netepke ati. Aku kudu resmi karo Kakang Sinungsari. Mergo sing tak enteni Mas Roro Kendedes durung ana kabare ngono lho.
0: Ngono ya nek ya nek dipikir piye ya Kang ya. Nek wingi-wingi pancen aku ki kudu nunggu Mas Roro Ken dedes saran mungkin ndak dunekke nyaruwus to ning ngersane Ki Mpu Purwo nek terus kok aku ndisiki ning bareng saiki njur kabare Mas Roro Ken dedes ki ning ndi kepriye wae durung cetha rak yo njur terus kepiye yo awake dhewe yo Kang yo.
1: Lah yo kuwi mulo saiki tak tunggu tembungmu sing awake dhewe ki mengko bakal bebrayan ki sak tenane atimu ki kepiye.
0: Ya wis anu aku manut Kakang Sinungsari kepriye mengko aku manut kowe margane ya pancen bener kandhamu nek saiki wong njur kapan rampunge Mas Roro Ken dedes
1: tenang
0: durung reti ning ngene Kang iki ngrembug kuwi mbok nek ning omah wae gek malah mengko aku ki diterke ning tak rampak aku rak simbah rak laran-laranan to iki wektu-wektu iki arep kepengin tilik simbah aku
1: nang desa tak rampak. Wah, nek mengko ki surup bengi lho.
0: Ya ora apa-apa nek ana kancane kowe ra.
1: Mungkin wis krungu kabar apa dulu.
0: Kabar apa meneh?
1: Nek saiki ki bulak karautan ki ana setan biyen sing gawe rusak gawe kisruh kae lho. Nek bengi aku ora wani.
0: Kowe iki meden-medeni aku.
1: Weh, saiki ki kuwi setan bulak karautan ki nganu ngrusak meneh, teko meneh ning kono.
0: Iya apa?
1: Sesuk awan.
0: Kowe kok ora meden-medeni aku nek tenan kahanan iki.
1: Nek Kang Sinung karo Kang Derpo malah wis tak kandhani aku ora gemang. Ning apike sesuk awan wae tak terke.
0: Ngono ya ora apa-apa nek nek pancen karepmu. Ngono aku manut kowe Kakang wong kabeh iki ya nggo jaga keselamatane awak. Ning janji lho ya aku diterken ning nggone simbah.
1: Kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Tenan wis. Ketang aku ki seneng karo kowe iki.
0: Nek nek tembunge sing dhuwur aku njaluk lintang rembulan ya tak turuti. Aku melu tiru-tiru ngono.
1: Aja keduwuren tembunge wong desa kok.
0: Lah jare njaluk apa wae. Lah rak ya jenenge wong duwe penjaluk ngono aku muni rak ya kena to.
1: Ah iya tembunge nek para para piyayi kae sing ana tambuhana sing ra ana tak.
0: Nah aku rak ya tiru-tiru ngono kuwi.
1: Tak kandha bapak ku arep njaluk apa mesti dituruti karo bapak. Bapakku ki ya ora jeneng umuk lho iki. Sugih lho bapakku bisa iki.
0: Nah, ngene. Sugih nek mengkongkonan nyengget lintang rembulan karo ya iso.
1: Ning ning tembungmu ki saiki malah gawe gemes aku lho.
0: Aku ora ngono kuwi iki ning tengah sawah.
1: Mumpung ra ana derbo karo. Dimpil.
0: Kang derbo kang dimpil kae nek kowe lunga ngono ki mesti didotke lakune ning ndi ngono lho aja sembrono.
1: Wis semen, waton awake dhewe ki ati loro wis dadi siji.
0: Arep
1: ana tembung apa wae rasa digagas.
0: Iya, ning senajan ati loro dadi siji nek durung disekseni tangga teparo para sesepuh ki yo aku ki jejere wong wadon Kang ya durung srek durung mantep.
1: Ning nek aku ming rembugan ngene iki suwe-suwe tembungmu ki iso gawe greget.
0: Marilah, saben-saben anggar ketemu ini gawe greget. Jarar ngopo, nek ning pinggir, nek pinggir sawah kok guyang guyu.

0: ke tak cendel ke neng atiku neng pojok neng atiku apa pojok ke sisi ngendik merah ngonjurat takkan uno tanggar pengen gue jungono gue
1: tembungmu ke gawe gawe ora lali jroning atiku.
0: Ha iya pan tembung-tembung ku ben tansah kelingan wae kok kowe nek aku anggere gawe tembung sing rada aneh-aneh ngene iki rak njur kensari.
1: Nek nang omah aku lagi turu.
0: Kelingan. Kelingan
1: nomor. Sing tak eling-eling yo
0: minggu. Njur kelingan aku. Tenang, Jo.

Sorry.

0: Uyun-Uyun Hadiluhung. Uyun-Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun-Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun-Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slindrusono atau Ladrang Raja Manggala Pelog 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelog Barang atau Ladrang Sri Kundur Slindru Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja, namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun-Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70.000 lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700.000 lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain, strategi penghapusan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sleman terbukti ampuh mendongkrak pendapatan asli daerah PAD. Sepanjang Januari hingga April 2026, program ini sukses menyumbang pemasukan hingga 4,4 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, Abu Bakar, mengungkapkan kebijakan serupa sebelumnya juga memberikan dampak signifikan. Menurut Abu Bakar, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga membantu kondisi ekonomi masyarakat. Dengan beban yang lebih ringan, masyarakat memiliki ruang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Stresno Budaya. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Suan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua yang kita lakukan semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan sebetulnya untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari terbaik, kemudian juga informasi-informasi terpilih untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini sudah kami siapkan canting jali catatan penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan ngeleluri budaya Jawi.

0: Seterusnya butuh koleksi lagu Campur Sari dari Riri dengan Kembang Blimbing ya, menjadi lagu pertama saya di kesempatan siang hari ini. Tentu masih banyak beberapa koleksi lagu Campur Sari yang akan hadir untuk menemani Anda tentunya di siang yang cukup terik kali ini tersebut yo. Selain tentunya juga kami berbagi informasi untuk Anda, untuk kali ini Teras UMKM akan menjadi sajian kami berikutnya. Kali ini UMKM bersama dengan UMKM Semburat yang akan berbagi kisah, berbagi tips dan juga berbagi strategi bagaimana cara untuk mengembangkan UMKM yang dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngori Budajewi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, di Teras UMKM tentunya akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan juga berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menjalankan usahanya, kegiatannya untuk menawarkan ataupun juga memproduksi olahan ataupun juga produksi craft yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM di bidang craft ini, di bidang kerajinan ataupun juga di bidang kaos ataupun juga batik ini ya. Jadi keterampilan-keterampilan. Saya menjumpai dengan Ibu siapa ini?
2: Nama saya Ria Komalasari.
1: Ya, Ibu Ria Komalasari, alamatnya di mana Ibu?
2: Alamatnya di Dusun Weton, Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
1: Iya, ini UMKM-nya namanya apa nih Bu?
2: Nama usaha saya adalah Semburat.
1: Semburat begitu iya. Ya, produknya apa saja?
2: Saya memproduksi kain batik dan kain ekoprint. Dan produk unggulan saya adalah kaos kolaborasi antara ekoprint dan batik.
1: Oh gitu, kolaborasi ekoprint dan juga batik. Ini saya juga sudah pegang kaosnya ini. Kaosnya ini ada ekoprintnya. Ini kolaborasinya dengan ekoprint tadi ya. Ekoprint itu dari daun-daunan. Ini daun apa ini, Bu?
2: Itu daun jati.
1: Daun jati gitu ya. Terus ini di depannya ada huruf aksara Jawa ini ya.
2: Iya.
1: Huruf aksara Jawa. Nah, ini usaha ini dilakukan dari tahun berapa ini, Bu?
2: Dari tahun 2024 bulan April.
1: Oh, gitu. Baru ya, dari ya. Tahun 2024. Kenapa pilih usaha ini, Bu?
2: Itu adalah usaha yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Mm-hmm. Jadi saya itu suka dengan kerajinan, dengan seni-seni kayak gitu. Jadi awalnya itu saya membuat ekoprint, terus saya juga lama-lama itu saya tertarik dengan batik, terus saya juga membuat batik, terus saya terus berinovasi karena sudah apa ya, ekoprint itu biasanya identik dengan ekoprint aja, kalau ekoprint kan bukan batik, dan kalau batik itu batik aja, batik itu bukan ekoprint. Terus saya itu membuat inovasi antara gimana satu produk itu ada unsur batik dan ekoprintnya yang belum ada di pasaran kayak gitu.
1: Tapi itu bentuknya berarti dibuat kaos semua atau apa, Bu?
2: Jadi yang produk unggulan saya itu kaos kolaborasi antara batik ekoprint. Tapi yang ada juga kayak di rumah itu batik yang batik aja kayak.
1: Tapi pakai dibuat hem begitu atau blus atau apa?
2: Kami menyediakan.
1: Atau bahan baku aja?
2: Bahan baku kayak batik aja kayak gitu.
1: Tapi bukan aja. Bukan yang sudah jadi gitu, bukan?
2: Ada juga yang sudah jadi kayak baju kayak gitu, ada juga.
1: Oh gitu, baju ada, kemeja ada ya. Seperti itu dari batik dan ekoprint gitu ya. Kolaborasi juga begitu.
2: Yang di rumah itu ada juga yang kolaborasi, yang maksudnya yang tidak kolaborasi juga ada, cuman yang saya angkat itu inovasinya itu yang kolaborasi antara batik dan ekoprint kayak gitu.
1: Oke, terus berkaitan dengan ini, kenapa punya pemikiran bahwa batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, ekoprint saya kolaborasikan seperti itu? Kenapa punya pemikiran dikolaborasikan, karena apa?
2: Karena yang sudah saya lihat-lihat di pasaran umum itu kalau batik tuh ya batik aja kayak gitu. Dia kalau batik ya batik aja. kalau batik bukan ecoprint. Kalau saya lihat itu ecoprint, ya ecoprint aja, daun, khusus daun semua, nggak ada unsur batiknya kayak gitu. Jadi saya itu berinovasi gimana saya itu punya produk yang berbeda dari usaha lain kayak gitu, yang nggak sama.
1: Makanya terus gitu memilih kolaborasi. Kenapa yang dipilih ecoprint sama batik aja? Kenapa nggak lurik? Misalnya seperti itu.
2: Karena dasarnya saya itu ecoprint dan batik. Karena ecoprint itu di tempat saya itu kayak daun-daunan itu masih banyak.
1: Oh, gitu.
2: Sumber dayanya itu masih banyak. Jadi saya ingin memanfaatkan dari sumber daya alam itu.
1: Gitu. Kalau produksi seperti ini berarti sekali produksi berapa piece begitu jumlahnya?
2: Kalau untuk saat ini saya produksinya itu masih 5-10 kayak gitu.
1: Setiap hari begitu atau bagaimana? Atau setiap periode membuat?
2: Kami membuatnya itu kita harus nganu ready stock kayak gitu. Terus kita juga kalau ada mau pesan kayak gitu, nama kayak gitu juga bisa kayak gitu. Jadi ready stock juga ada, kalau mau pesan gitu juga ada.
1: Nggak, maksudnya setiap hari itu buat produksi berapa?
2: Itu nanti tergantung ready stocknya udah masih ada atau enggak. Kalau misalnya sudah habis nanti baru kita
1: berarti tidak rutin
2: lagi.
1: Berarti
2: ya,
1: tidak rutin.
2: Belum rutin ya.
1: Oh gitu. Kalau misal rutin kan tiap hari saya pasti harus produksi 10 nih. Macamnya adalah 1 A, 2 B, 3 C gitu. Enggak ya, tapi sesuai dengan ready stock tadi gitu ya. Oke, terus dari sisi penjualan sudah kemana aja nih?
2: Produk kita ada di Sibakul, Payon Pro. Kita juga ada toko online, Shopee.
1: Ada,
2: kita juga aktif di media sosial. Jadi kita punya IG namanya Semburat Batik. Terus Facebooknya Semburat Jogja. Ada TikToknya juga @semburatbatik.
1: Oh gitu, gitu. Oke. Terus Ibu, karena banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu berkaitan ada yang konsen aja di batik aja. Tapi Ibu Ria Kumalasari ini mempunyai produk yang dikolaborasikan. Nah, menurut Ibu nih, dengan produk yang dikolaborasikan sama produk yang hanya batik saja ataupun mungkin nanti ecoprint saja, ternyata dari sisi peminatan dari para konsumen itu lebih banyak di mana selama ini Ibu melihat?
2: Kalau semuanya itu sudah ada targetnya masing-masing ya. Kalau yang batik aja itu juga ada targetnya, kayak mungkin kayak pegawai-pegawai kayak gitu juga ada kayak gitu.
1: Tapi jadi, kalau Ibu sendiri merasa bahwa paling orang pada suka konsumen itu di yang kolaborasi itu atau?
2: Jadi semuanya itu menurut saya itu ada pangsa-pangsa tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ecoprint aja itu juga ada tempatnya, batik aja itu juga ada tempatnya, pangsa konsumennya juga ada sendiri. Jadi kolaborasi itu juga ada sendiri. Jadi kita itu punya target yang berbeda-beda kayak gitu. Semuanya juga ada tempat-tempatnya kayak gitu.
1: Oke, begitu ya. Baik, terima kasih sekali informasinya ya, Ibu Ria. Sukses selalu untuk usahanya.
2: Oke, sama-sama. Nge.
1: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata produk-produknya tidak hanya olahan saja, tapi dengan produk craft ataupun kerajinan, keterampilan ini dan juga ide-ide kreatif selalu bermunculan di antara pelaku-pelaku UMKM agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Zainul bersama dengan Yanti dari CSGK campur sari Gunung Kidul sih, dengan satu koleksi lagunya Kutut Manggung Rukun Agawi Santoso sih. Tersambut deh yo. Kami informasikan untuk panjenengan azan zuhur untuk hari ini akan berkumandang di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya persembahkan untuk panjenengan, ada selawat Kadipaten.

betul ya. Tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putuyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Sutresna budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederhana Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, sembari menikmati istirahat siang ataupun juga menikmati santap siang Anda, saya akan hadirkan Uyon-Uyon Siang hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran Uyun-uyun Siang lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wedal menika katindakaken dening keluarga Karawitan Ngudilaras mijil saking dusun Kedungan Sambeng Borobudur Magelang kanthi pelindung pemerintah desa Sambeng pangarso dening Bapak Jamjim SPD MPD pelatih lan pranoto gending dening sedherek Harmoko Susilo Wardoyo SSN rinenggo suwantening waranggono Nyi Yuga Purna Asmarawati Nyi Anggi Widya SSN Nyi Srini Sumardi SPD Nyi Sri Widati Rinenggo Wiroswara Sederek Sumardi SPD Sederek Ramejo Sederek Sidik Sederek Triyono Sederek Hendri Kurniawan S.Kep. NS Tumuli badhe kabiyarsa racian gending Ramban Setunggal Katuraken gending Lugundang Minggah Ladrang Lugundang Kalajengaken Ketawang Mijil Loro Bronto Kalajengaken Lancaran Gulo Klopo Laras Pelok Padet Limo Sumungguh Sugeng Midangetaken

Sampun suwuk Rajian Gending Ramban Setunggal, tumuli kabiyarsa Rajian Gending Ramban Kalih. Badhe kabiyarsa ladrang pariwisata dawah ketawang katuk rena kalajengaken ayak jalumampang jangkep kaseling rambangan pangkur dandang gula lan sinom laras lindru patet songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Mekaten Sutresno Budoyo atur pasugatan Uyon-Uyon Siang ingkang katindha kentining paguyuban karawitan Ngudi Laras Kedungan Sambing Borobudur Magelang. Mugi saged mimbui syukur naning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih ing giaran Uyon-Uyon Siang dinten candhaipun. Nuwun.

0: Jan, yuk jual kicen, jalannya rame banget. Belanjaanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wah apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kulo Suwarno Dwijo Nagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita nikmati bersama Uyon-Uyon siang, dan saatnya sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan RRI Prompa Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor Lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk mendaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupanya pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian.

0: di studio gitu loh.
1: Oh,
0: zaman
1: bukan
0: kuliah.
1: karena kucing itu makhluk nokturnal ya, kan
0: bukan.
1: seharusnya yang nokturnal itu lowo ya kan, alias burung hantu gitu kan ya, atau
0: Iya.
1: kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini
0: Ya.
1: sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Oke, ngomong no soal seni rupa dan tata kelola kota, ini apa? Dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri, ya. Mungkin bisa
0: Ya.
1: dijelaskan. Itu maksudnya gimana, Cak Agus?
0: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya, artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu ya. Nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh. Iya.
1: Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
0: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
1: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
0: Betul.
1: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
0: Betul,
1: inklusif dan juga duwe nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
0: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggak-enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak. Selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi. Masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah, itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya? Cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya? Satu istilahnya itu
1: interaktif.
0: Satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu, ya kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu.
1: Gitu. Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang di daerah Perancis ya kan, itu apa namanya pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
0: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan selain kreativitas juga mendatangkan apa istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang nginep hotel dan lain-lainnya, lah pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga apa hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya. Itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
1: pusat kreativitas
0: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya, mungkin masuk mall apa.
1: Bahkan udah mulai ada yang sepi lagi.
0: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu gitu. Tadi, itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
0: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang Panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
0: Korea
1: itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada yang hidup di situ gitu. Jadi luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki lo aku duwe iki lo. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu.
0: Yeah.
1: Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
0: Nah, kalau menurut saya itu udah ada dua. Pengalaman saya ya ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu, Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Di mulai itu tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
0: ya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
0: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
0: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, ganti peraturan lagi.
0: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu, ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan, kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu, oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Nah itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Jadi kan senimannya hidup ya kak
1: Iya benar-benar hidup banget. Dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi tiket yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama satu musikal keluarga, satu keluarga ya. Gitu, jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
2: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
2: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
2: Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jarin.
2: Oh iya.
1: Kan Senin Kamis.
2: gitu kan. Yeah, okay. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM, suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali
1: karena
2: tadi masih lagu ya. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guri ya sudah
1: bergabung. Oh, udah. Siap.

0: Tak kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini
1: Iya.
0: cuma cuma suaranya nggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus
0: Mbak Korea.
1: suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi nggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya,
0: harus
2: itulah
0: berubah
2: namanya
0: berubah ya.
2: terjadi suatu
0: Ah,
2: perubahan
0: namanya ya itu. Berarti berarti
2: dadakan.
0: ini aku manggil manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta, nggak Pak Nova berubah.
1: Iya loh.
0: Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita
0: Surabaya.
1: sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya, memang iya lah itu akhirnya kan. Kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopo. Jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran. Tapi gak apa-apa, memang harus memang
1: betul.
0: Begitu bisa waktunya. Ini
2: Siap.
0: Mbak siapa? Mbak Pur apa Mbak siapa?
1: Ana.
2: Ana.
0: Oh, Mbak Ana Singayu ya.
1: Oh,
0: nah
1: iya.
0: Itulah sama-sama ganti kayaknya rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam
1: kami
0: kenal.
1: Rukun.
0: Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
1: Iya.
0: Aku belajar loh itu Mbak Ana.
1: Iya.
0: Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Bapak Agus
3: Assalamualaikum.
0: Pokoknya Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya.
1: Iya.
0: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik
1: iya.
0: Gu, makanya dipanggilnya Cik Gu gitu. Ya. Jadi so, orang gitu, enggak mungkin orang enggak guru enggak dipanggil Cik Gu. Pasti namanya Cik Gu tuh pasti guru ya kan. Cik Gu yang salam kenal ya Pak dosen.
1: Okay.
0: Pak Agus. Apa manggilnya apa? Mesti Bana kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus di sini.
2: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di tempat. Nah, apakah dengan, apa nih, kalau ada gini, apa namanya, Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang, apalagi anak-anak muda, apa nih, anak di Genji ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di apa kolaborasi kota apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cak Agus. Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sampai ketemu pada sekarang di Jakarta kan sih ya, sampai gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang
3: ya,
1: berkaitan dengan seni?
3: Banyak gitu. Sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka
1: permainan.
3: Kecil.
1: Oh, okay.
3: Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh.
1: Ya
3: itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa berwar-war, tapi butuh itu tadi. Ya, itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya ya, masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang gen milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ada.
3: Oh. Gitu.
1: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sekarang apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi hanya dia bukan.
1: Kecilnya ya.
3: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang enggak. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
3: Nah, kalau di eventnya, Dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya, aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin, mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak. gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak ya bagi masyarakat.
3: Betul.
1: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
3: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, oh, iya. Kak Ana ya. Mm-mm. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Mm-hmm. Di nomor Perempat Jakarta atau nomor Perempat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan. Betul. Kayak apa namanya, kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Mm-hmm. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga apa namanya, Cak Agus. Kalau iya, dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
1: seperti
2: biasa,
1: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
2: Oh
1: ya kan?
2: Iya.
3: Ini pameran kalau
1: ini. Pameran. Ya. Oh, pameran melukis Bung Karno itu pameran ya.
3: Iya.
1: Oke, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
3: biasanya ada apa, pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Oh, deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
3: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
3: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Mm-hmm. Cuma memang kurang maksimalnya itu sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda.
2: Gitu. Begitu, ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya, senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, ke Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau apa namanya memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan
1: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh, paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
2: ya, yang
1: punya sih gitu
2: loh. Nah, gitu
1: ya kan.
2: Itu dia tuh.
1: Gimana nih ini, gimana
3: ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan apa menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
3: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau apa cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk apa membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, eh melok yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung
2: budal, gas. Langsung gitu,
1: gas-nging ya. Iya, gas-nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
3: Iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana.
2: Oh,
3: jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
3: lagi gitu.
1: Iya.
3: Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan. Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini gitu
2: ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
3: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya.
1: Itu ya.
2: Yeah. Okay.
1: Singkat padat dan jelas.
2: Padat jelas banget. Iya. Tiap penubunan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana,
1: Cak Agus.
2: Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet, tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
5: Jam 14.
2: Abang Po, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara.
2: Sugeng sonten setresno budoyo, selamat sore, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Seni dan kerajinan tradisional Indonesia seringkali mencerminkan nilai filosofis yang mendalam. Misalnya saja pada wayang kulit Jawa, yang tidak hanya sekedar hiburan visual, namun juga mencerminkan konflik-konflik dalam kehidupan manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Begitu pula dengan patung tradisional yang seringkali menggambarkan mitos penciptaan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Mari kita mulai dari Pulau Nias. Terkenal dengan budaya lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fohombo yang berarti batu lompat, lompat batu sendiri merupakan olahraga tradisi dari suku Nias. Biasanya, susunan bangunan batu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan kemudian, masyarakat Nias harus melompati susunan bangunan tersebut. Tradisi lompat batu ini digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda. Fohombo menjadi objek wisata tradisional yang unik dan menjadi perhatian hingga di seluruh dunia. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Nias.

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.
12: Prompat Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Budaya di suatu daerah secara langsung membentuk identitas atau ciri khas dan menjadi bentuk kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Setiap wisatawan asing yang datang ke Jogja hampir pasti meluangkan waktunya untuk melihat sendera tari Ramayana, sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita dari Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Jogja. Selamat

di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, bentang alam Indonesia yang mempesona mulai dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di paling ujung di Indonesia Timur. Di Merauke, ada masyarakat suku Marin yang masih menetap dan menjaga tradisi budayanya. Suku Marin bermukim di Desa Wendu yang letaknya di tepi pantai. Mereka masih setia mementaskan tari Gatsi. Menurut kepercayaan masyarakat, tari Gatsi menjadi simbol kepatuhan terhadap adat dan budaya Merauke meski zaman telah modern. Biasanya, pementasan tari Gatsi hanya pada saat acara-acara khusus seperti pesta adat, kelahiran anak, dan sebagai tarian penyambutan. Tidak pandang usia dan gender, siapapun bisa melakukan tarian ini. Jumlah penarinya mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Para penari kerap mengenakan pakaian adat khusus berbentuk rok rumbai dari serat daun sagu dan daun kelapa muda sebagai penutup bagian bawah tubuh. Selain itu, penari juga menghiasi wajahnya dengan motif khusus sesuai marganya masing-masing. Yuk kita dengarkan dua buah lagu indah dari timur berikut ini.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangebuarat negel jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Makanan khas di Nusantara.
3: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
2: Makanan khas di Nusantara.

0: Ya, Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda dimanapun Anda berada. Tradisi suku Dayak, antara lain masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Sungguh suatu tradisi unik yang baru kita ketahui ya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sutrisno Budoyo, tidak terasa satu jam sudah saya menemani Anda. Sekarang saatnya saya, Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Baik, Sutrisno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Papua. Selamat mendengarkan dan salam lestari budaya Indonesia. Terima kasih.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Sutrisno Budoyo, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman mendorong pembentukan Satuan Tugas Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan sebagai langkah memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, BNNK Sleman turut menggelar bimbingan teknis pembentukan Satgas Anti Narkoba yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Gayam Harjo, Prambanan. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan Paredduku hingga perwakilan Karang Taruna. Kepala BNNK Sleman, Kombes Pol Teguh Tri Prasetya, turut memberikan materi mengenai intervensi berbasis masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Beralih informasi lain. Pemerintah Kota Pemkot Yogyakarta bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelesaikan proses pengharmonisasian rancangan peraturan wali kota Raperwal tentang pelaksanaan kelompok dasar wisata dan kampung wisata dalam rapat yang digelar di ruang rapat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Rapat pengharmonisasian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta yang terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi materi muatan, penyempurnaan legal drafting, serta penyesuaian substansi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata daerah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Harumpat, suara budaya Jogja. Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore, Sugeng Sonten, Sutresno Budoyo, Suko Sami Suko hadir lagi. Kembali menyapa Anda saya Jordan Talaksaru di sore hari ini sendirian ya. Kalau yang nanyain Gilang, Gilang lagi ada keperluan yang lain. Lagi tugas negara dia. Negara Konoha. Bukan ding. Pokoknya lagi ada kegiatan lain, jadi saya sendirian di sore hari ini menemani Sutresno Budoyo di Suko Sami Suko sampai nanti jam 5 sore nek kuat ya. Nek gak kuat tak percepat pokoknya. Oke. Sore hari ini lagunya dangdut, dangdut Indonesia. Bukan dangdut Jawa tapi dangdut, dangdut Indonesia. Sudah saya cepakkan untuk lagunya ada dua pilihan Sutresno Budoyo. Yang pertama ABG Tua atau yang kedua Bintang Kehidupan. Pilih yang mana? Terus kalau mau bergabung silakan, bisa voice note juga tapi nggak lebih dari 1 menit ya. Nomor WA-nya di 0895-0144-1066. Teleponnya di 0274-540-333. Kita buka nggak ya teleponnya ya? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Buka. Monggo 0274-540-333. Tinggal milih lagunya ABG Tua atau Bintang Kehidupan Sutresno Budoyo ya. Silakan. Yang mau WA jangan lupa voice note-nya nggak lebih dari 1 menit. Kalau 1 jam rampung acaranya. Oke? Yo, ini ada yang telepon nggak ya? Kira-kira ya? Kok teleponnya nggak bunyi, ini gimana ini? Kita coba cek dulu deh kalau gitu WA-nya malah lebih duluan ini Sutresno Budoyo yo. Ya wes kalau gitu WA-nya tak bacain dulu sambil nunggu teleponnya. Monggo ya. 0274-540-333. Oh alah, pantesan teleponnya gantung tuh tadi. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Alhamdulillah digantung.
0: Oh ya. Nggak lihat tadi ternyata tergantung dia. Ini kayaknya ada yang sabotase po ya.
1: Kurang sabotase kok.
0: Nah, ini

0: Pang istunipun sehat sedanten ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Nomor setunggal niku ABG tua.
1: Ya wis ABG tua lah wong ngaku wong itu.
0: Salamnya buat siapa? 5 ya.
1: Ya, 5 peng itu ya, tapi 10.
0: Peng.
1: Sama Eri Sadono.
0: Nggih.
1: Sama Kak Erin terjadi ketemu Pak Tupan, Bapak Kanyono, Bapak Adari, adik-adik sedikit Mbak Yono, Sabang, Mbak Hima, wonten Sibungan, Pak D. Paimin, wonten Ngerong, Bapak Sadia, Yusirup, Dimas Kumbo Karno, I.R. Dokudo, Mami Tatika, Mbak Dio, Mbak Dio Juru Gendron, Bapak Sagio, Bapak Untung Raharjo, Sami Galuh, Mbak Dadi, wonten Cing Kanting, Mas Artipo, Duto Sari, Bapak Sumat, Bapak Mudiono, Mbak Man, Gue Mbak Man, Bapak Sumat, Yono, wonten Dalam Duto Gati, Dimas Yanto, Sedoyo, Engkang Asmo, Dimas Yanto, Kota Mami Satika, Yang Bung Arti, Dayu, Weni, Nak Wadi Arti, Desu Priyanti, Bu Yusya, Senjanwati, Bu Tarni, Bu Kartiti, Mbak Titi, Mbak Titu, Dwi Janikit, Yayu, Jalan Tarif, Om kalian boleh tujuh, Pak Kudi Kreito, Bapak Dumangin, Mas Gilas. Itu kan pada Bapak Damaskus, Mas Mbak Mus, Tandung Inang, Mbak Yeni. Betul supaya si Wiro Gendem wonten.
0: Oke.
1: Oke, Mas. Bapak Wono, Lan, Diatung, Bapak Sumoyo, Mas Adi, Pak Maten.
0: Oke.
1: Mas Wono, wonten Inang, Bapak Wono, wonten Inang, Mas Wono. Uki kadang dia jeng sukat, dia jeng ya aseh bopak lan prayogi. Sedaya kemawon ingkang pungkasan boten sukat pepundhane Rama Haji Rama Yuwono Marto Diatu.
0: Nggih, siap. Sami-sami Bu.
1: Sonten.
0: Sugeng sonten ugi, matur sembah nuwun. Halo sugeng sonten, suka sami suka. Hur keteku.
1: Seneng dong meru.
0: Akhirnya orang gedruk. Nah, nek orang yang gedruk.
1: Marem
0: jos gandos. Monggo Pak lagunya yang mana?
2: Nggih,
0: ndarak Bunda Tuja.
2: Salam, kagem Bunda Tuja, Bapak Tuja sebagai sekalian ibu. Si Kumbo Karno, monggo merpeti. Bapak Budo, wajan Pak Sagio, Mbak Glendil, Bono, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candiabang kalian ibu, Pak Tuk kalian Mbak Andi, Pak Siti, Mbak Ridut, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Man Temon, Mbak Man Pengasih, Romo Mugiono Brosot, Pak Tumisi, Pak Tupar, Pak RTV, Wajeng Pak Bapak Sabio, Mami Sartika, Adrian, Yumudo, Pak Rimba, Ibu Andas Moro, Mugi Sampun Sangat, Yu Suka Berdo Martani, Ibu Agianti, Mbah Noyo, Ibu Yanu Asis, Bu Supriyati, Rajeng Mbah Mus, Temon, Temon Tanjung Pinang.
0: Waduh, wis pindah apa ya omah iki, wis.
2: Rajeng Bambang Kisarno, Bapak Bambang Kisarno, Pak Dipaini, sana si pun bejang male mas.
0: Siap. Nggih, pun bleng. Matur nuwun. Injih, pun peteng nih nggih, dadi ini enggak iso nyambung lagi nih. Sugeng sonten.
3: Santen suka sami suka
0: matur. Wi. Wah, baru aja tadi disebut langsung masuk ini.
3: Nggih. Alhamdulillah. Mau nepung tang budi cowok nganu itu kene galan.

0: Oh, wah, kok yo koyo ngono yo. Monggo Pak Sutarno, lagunya yang mana?
1: Ngene, sampe bocah lawu.
0: ABG nakal ya. Botuna, bocah tua nakal.
1: Nggih. Narutan iki kula.
0: Nggih.
1: Katemben Pak Sumar.
0: Kenapa?
1: Katemben Pak Sumar ya.
0: Nggih, leres Pak Sumarjiono.
1: Sumar matur nuwun. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Bu Agianti, Bu Sirtame, Bu Sigonagung, Yusiro, Bu Mudo. Bu Ani, Bu Nayan Ngase, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri, Mama Syafika, Yang Sas, Bu Widianingse, Bu Talima, terus Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Buman Cedungan, Pak Porkendang Rejo, Soko Budu, Ibu Ibu Mokarno, Mas Ipul Tosari, Pak Damas Gus, Romo Dijus Bajus kalian, Romo Yono Mator Diajo, Romo Ngasiono, Pak Tadio, Pak Mujiono, Pak Ipa Imin, terus ngaling gini Mbak Suro, Rukun Rejo, Onggir Pak Untung Sami Galu, Ngatun Wun, Ipayogi, Lagun Sudoyo Kemawon. Aku Mas Yuda, tukang tugas dengan Mas Arif Orang Mengenai.
0: Siap. Sami, sami, matur nuwun Pak Sutarno. Sugeng sonten, suko sami, suko.
2: Sugeng sonten, suko sami,
0: suko. Monggo bergenggeng.
2: Bergenggeng rukun merdo.
0: Rukun wedo saking.
2: Saking mejing wetan.
0: Nek mejing kulon sinten.
2: Pak Kicurni mejing kidul.
0: Oh mejing kidul. Menika Pak Rukun Werdo saking pundi?
2: Saking mejing wetan stasiun Patukan.
0: Oh nggih. Sakniki ngandhap pundi?
2: Sakundi.
0: Ngandhap pundi sakniki?
2: Sakniki jangkang niku wau teng RRI.
0: Oh ngaten nggih. Monggo.
2: Pajeng peko kepanggih panjenengan ibu.
0: Inje siap. Teng LLI nge.
2: Nyele atur-atur nge.
0: Milih rian lagu nipun nopo niki.
2: Teng gelis gede niku wau.
0: Oh gelis gede ABG tua.
2: Nge
0: siap.
2: Tua pun 90 loro.
0: Wah nek iki wis mateng tenan nek niku.
2: Wah pun dipangan codot.
0: Monggo atur salam ulem-ulem.
2: Kagem Bu Nani Bajuri Ngampe, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Anjas Moro, Bu Kuing Gajangan, Bu Mami Kartika Sortalo Engkang Muah-Muah, Kagem Bu Dwi Jawau, Rajem Mbah Noyo Nopo Sintelo, Rajem Bu Wagianti Kanten Iku, Bu Supriyati, Bu Sasmito Bodi, Kagem Yumudo Iromo, Mbak Pipit, Mbak Cucu, Lajeng Mbak Tarmi, Lajeng Kagem Mbak Yayu, Sedoyo Yayu,
0: Oke.
2: Okay. Mas Tasiono Ing Bulawen, Mas Mamat, Mas Ibu. Mbak Suro, Mas Kabi,
0: siap.
2: Joko Bodo, Joko Inten iku?
0: Joko Umbaran.
2: Bandung Bondowoso.
0: Oh, Bandung Bondowoso, nggih.
2: Kumbo Karnan niku wau.
0: Nggih, Kumbo Kiri.
2: Pak Sunardi, Pak Sumar wau.
0: Nggih.
2: Pak Yo, Pak Supoyo, Pak Tumi.
0: Nggih. Halo?
2: Ya tak pasti gansal nggih.
0: Nggih.
2: Pak Rimba, Pak Suro. Jam Pak Yanto pulak balik pun
0: terjangkau. Siap.
2: Mas Mbah temen kali-kali pun.
0: Oke, siap.
2: Om, Mbak Yani, Mbak Eni, kagem sedoyo
0: kewan. Injih. Sami-sami, matur sembah nuwun. Monggo lanjut lagi, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Pedesan apa ya? Bukne mau di sambil ke bawang. Hah? Ada yang dia megap-megap. Tak tinggal yang kali loh, Bu.
0: Tak tinggal mancing.
3: Mbok mancing keributan. Ah,
0: Bude iki mbok pisan-pisan ki gojoran mancing ning kali niku lho.
3: Ora aku lak tadol rumet to?
0: Oh, belum
3: eh. Lah nek aku ki tak mancing ki sering ngate
0: pajakan. Mancing kahanan.
3: Mancing tak lakoni. Gogoh tak lakoni.
0: Waduh.
3: Kirik tak lakoni. Pasang kae jaring tak lakoni.
0: Wah, sing ra dilakoni napa, Bude?
3: Sing urung dilakoni iki jegur lumeng.
0: Aduh, monggo Bude benges ping lagune yang mana?
3: Lagune iki ABG 6.
0: Oke. Diganti sik judule iki berarti. Salamnya buat siapa? Salam dua aja ya.
3: Ini bergengek nih kau. Bunda Dwijo, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, Mbak Min, Mbak Paimin, Mbak Matemon, Mbak Mat Pengasih, pacarku si Mas Rian Mingge, Sugeng Sonten, Pak Yanto tanyakan, Pak Jono tanyakan, Pak Yanto Pahit Bulegi, Mbak Titu, Mbak Tuti, Mas Toro Manis Rengjo, Mbak Niklendi, Legono, Legono, Mbak Yono, Mbak Yono, Wira Sabar. Ini kunggu kantok ki, Joko Bojo, Joko. Terus, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Menik, Mbak Noyo, Bu Tarmi, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mami Sabti Kamungah, Bu Nani Bajuri, Kirsi Seto, Lajeng Dimas Ipul, Mas Mamat, Mbah Mas Pak Supoyo.
0: Aja diplero.
3: Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Romo Yuwono, Mato Diarjo, Romo Prodeswasono, Pak Murjono. Lajeng Kang Gilas, Kang Pak Sagio, Pak Kang Jono, Dimas Rotrite, Mas Adi Ponco, lajeng di Semale, Mbak Mus Tanjung Pinang, lajeng Romo Narto Indro, pokoke di Semale ge, wajib dan selalu Bu Sriwing, Bu Jo, Bu Prases, Bu Sri Bonagung, Sri Utami, Prayo,
0: kini pun
3: kagem sedaya kemawon.
0: Injih.
3: Sugeng sonten, sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Dimas kucing gen. Mobil merah.
0: Waduh, benges ping. Dadah.
3: Merah. Pak Otong sami galo.
0: Ya, siap.
3: Cep, ya.
0: Inje Bude. Kita ke WA dulu ya, Bunane Bajure sugeng sonten. Salam atur kagem Bu salar lagi kan. Atur salam kagem Mami Sarika, Bu Anjas Moro, Bu Indar, Bu Sri Bin Agung, Yumodo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Jayo Sedaya, yuk Eyesas, Bu Widyaningsi, ini sesuai tulisan ya, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Pipit, Mbak Yeni, RM Yuwono, RM Narto Endro, P Bambang, P Tubar, P Supoyo, P Rimbang, P Sarjio, Ki Rukun Wardo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, P Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Iful, Mas Ardi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro Trisik, Pak Sudardasilan, Nuwon saking Nanik Bajuri, tambah lagi Pak Sumardian Sumar apa nih Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Poncosari. Oke, matur nuwun. Mbak Jio sugeng sonten Mas Jordan. Lagunipun Mbok Menawi Terlena by Ika Nurjana. Oh ya, ini kalau ada ya, atur salamnya kagem Bu Dwijo Bu Wagianti, Ki Kumbo Karno ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten pun dikemawon lenggahipun sugeng midhangetaken salam sehat matur sembahun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Bu Dwijo. ABG Tua sebagai lagu yang paling banyak di request, enggak pakai lama ini dia lagunya sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Matur nuwun seterusna buta yang masih bersama dengan saya di Suka Sami Suka. Panjenengan suka kulo suka sedaya sami suka ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Oh. Ada apa sih Joran kok agak lain ya hari ini? Iya nih seterusna buta yo. Lagi ingin liburan tapi kok gak boleh dulu. Nah ini saya lagi pusing ini makanya. Ya wes lah gak apa-apa, yang penting siaran aja ketemu panjenengan malah happy gitu ya. Lagu dangdut Indonesia kembali tak keluarkan. Yang pertama Dasi dan Gincu, wadaw. Yang kedua Dermaga Biru, pilih yang mana, Dasi dan Gincu atau Dermaga Biru? Kita cek WA dulu ya, voice note ya. Seterusnya butuh ada Pak Tupar nih.
1: Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko setyo sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan talak seru. Dek, kirim salam gih. Niki wong 20 wae Mas. Kagem Putu Ijo, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati 5 nggih. Lajeng Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Surotrisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Neglendi 10. Lajeng Kirukun Perdo, Pak Rimbang, Mas Rian Kemremes, lajeng Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Sagio 15. Lajeng wonten malih sampun 15 mawon ding kedawan kagem Mas Jordan talak seru sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel mbok pilih kundur ngatos-atos kulo sekaren derek mawon matur nuwun
0: nggih Pak Kasiono.
2: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan kula Pak Kasiono mulai Telaga Adi kintun salam katur Ki Rukun Wedo utawi Rama Mariana wonten ing Mejing Wetan, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Ibu Tuti Jogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Sawetan Isi Bantul, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Anggasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika kiyonten ing Minggir lan katur sedaya para sedherma budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Lagunipun derek Mas Jordan matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang voice note. Ini siapa nih? Putarmi.
3: Suka sami suka, kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka. Niki Putarmi derek ngatur kita lagu-lagune malam Mas Jordan mawon. Setunggal kagem Budijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kirsi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Dendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bandowoso, Pak Supoyo, Bu Yanase, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalekalipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Hutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayeban, Bu Rajas Moro, Pak Sagio, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Bu Karsipi, Bu Mudo, Pak Sudarno Dasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nertimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suun, Sugeng Sonten, Sugeng Makare, Mas Yudhan, Wun.
0: Yeay, matur sembah nuwun. Yuk kita ke telpon dulu seterusnya butuh 02745403333 Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
4: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Buar!
4: Buar,
0: wah, ini orang duar mana tak bum, buar!
4: Waduh. Panas sipol gini, Mas.
0: Apa nih, pikirannya?
4: Ah, ora pikirane tenang wae.
0: Oh, ya syukur. Nah, berguyon.
4: Iya, iki ane dia lu sing arep salam.
0: Manan dia? Halo, Nduk.
5: Halo, Om.
0: Kamu kemana aja, Om cariin, pasti enggak ada.
5: Sekolah.
0: Oh, enggak sembunyi toh?
5: Enggak.
0: Oh, sehat toh, Nduk?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini jawaban lagi kan. Milih lagu yang mana, Nduk?
5: Manut Om Jordan.
0: Duh, Om Jordan saya ngasih kok malah manut. Ya udah, coba tanya enak Kak Akung, mau lagu yang mana Kung? Bilang Kung.
4: Apa ki mau?
0: Lagunya Dasi dan Gincu Pak Yanto atau Dermaga Biru?
4: Dermaga Biru wis rada udah gencunan kok.
0: Saya ngakon yo sapa? Iya mau apa tak gincunan.
4: Ya mulane kuwi tok, yen tak yo ana wong gincunan. Sangit ke wong gincunan.
0: Ora gincu lip. Salamnya buat siapa, Kung?
5: Yaudah ya Om, salamnya buat semuanya.
0: Oh gitu ya, siap Dok. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Suka sami suka, kula suka, gusti dan suka sedaya sami suka.
0: Uri. Urik pokoke wingi urik banget.
2: Warna-warna.
0: Ora kuwi masalahe ora. Ki Joko sehat.
2: Sehat banget.
0: Nah, iki nom terus Joko terus soalnya Ki Joko.
2: Tetep iso subuh-subuh kan mbah
0: tuwa. Subuh sapa sik kuwi? Lagunya yang mana?
2: Gencu.
0: Gencu?
2: Ayo, saya main Gencu.
0: Aku bingung lagi nanggep bis, monggo.
2: Gajem Romo Yu, Romo Narto Indro, Mbah Suro, Romo Kecap Kekalian Ibu, Romo Ujo Kecap Kekalian Ibu, kalian buat nanti master sarjo
0: dan
2: bisa lo kepala dulu kudu master
0: layo menir
2: bakter tombol nyari bersari saat selai mantan aku gitu kiri pun berdua batu paimin apa warna gila kira dihitung rumah noyo asli dihitung
0: layo
2: ya Mas Ardi
0: selok
2: ya Mbak Yoseno Mas Ibun Mbak Dinan Mas Dinan Mbak Dinan Mbak Yanto kali-kali pun kalau waru Bobo Bisi Gerai kalau Siti malah ya punya ya Banto Multi Bu Andri Mami Tartika Bu Andas Morok loh ini kok tumban siaran di Nopo itu
0: kemis lah ya kemis ya siaran toh ya
2: Ibu Sinden kita Dianti Sri Utami, Ibu Nugro, Bu Sarina, Ibu Sipun Agung, Bapak Menari Nabi, Yumu Doni, Yumu Doni Romo, Ibu Tani, Siti Mane, Ibu Mega, Ibu Nani Batu, Ibu Nopo, Mbak Pusit, Bapak Ibu Janu Ase, Kampung Gasan, Ibu Mulyanti, Kalimantan. Itu aja ya, Goyo.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam.
2: Gencu,
0: ya Gencu.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Salam. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Aku ora tau ngetungi wong kirim mbok
0: iki. Kok iso urut-urutan to ya iki?
6: Iya.
0: Jane ana apa to ya?
6: Monggo nak sing kirim oke. Kulo ya sing oke iki. Aku 50 lho Mas Iman go.
0: Ora iso, langsung dipedhot niku.
6: Mboten. Tak ogro-ogro yo kene.
0: Monggo Pak Tony Boster lagune sik endi?
6: Lagune yo
0: Gincu.
6: Gincu.
0: Dermaga.
6: Dermaga kuwi.
0: Oke. Okay.
6: Wis kanggo mau Pak Tupa. Pak Kasiono Bolaren.
0: Terus
6: sapa wae mengke sing wis metu? Butarmi.
0: Butarmi belum. Oh tadi WA Butarmi.
6: Barusan ada Ki Joko Budi. Terus Ki Busri Utami iki nanti aku nek ora tak kirim saiki. Karo Busri Bonagung. Mami Sartika, Yang Sasmita Murti, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Romo Jono, Romo Narto Indro, Hanteng Wanten Pak Dipaimin, Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbah Suro, karo Pak Sumar, Mbah Giman, karo mau Pak Tupar lo ya Pak Tupar, terus Pak Toro, Manis Renggo, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Siti Bangun Tapan, Bu Sriwi Bu Wigati, Pak Supoyo karo Mas Ardi. Wis pira iki mau saya hitung ro?
0: Wis 176.
6: Yo wis. Seketnya. Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Yang Parno, Pak Bening, Bu Sri Supatmi karo Bu Warini. Mbak Anggun karo Mbak Yeni di Bandung Bondowoso ini kemana jadi menonton sehat selalu ya karo Pak Yanto Candiabang Yuregi Mbak Ana Yusiru Payu Masuk Bu Yaju empat-empatnya wonten Mbah Yono masuk Mbah Yono eh, gue KPW ya Om ya
0: siap
6: eh, Om Jordan, Sugeng Tugas Salam sehat bersama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka. Halo, di belakangnya Mbah Tony Boster Kusnoyo yang tinggalnya mewah Itali, mepet sawah pinggir kali ya. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
7: Halo, halo.
0: Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung.
7: Pusi dingin ada.
0: Ini saking pudi ge.
7: Paling gelap jalan jam.
0: Oh, saking pakem.
7: Ge.
0: Wah, Pak Sinten saking pakem.
7: Wah, lali.
0: Waduh, pedot kepiye ta ya iki? Meng dolanan telepon. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Suka sami suka untuk pedotan.
0: Lah, ini dia. Akhirnya disambung juga cuman lore pakem ini ya. Mangga.
8: Wah, ya cocok pokoke pakem
0: yo. Yo kan gak dimasukin pakem.
8: Ora, aku meng tuku ngedadah tempe.
0: Oh, tuku pisang.
8: Ora, pisange ora aku.
0: Oh, gitu. Tempe. Nggih. Mangga. Lagunya yang mana, Bu?
8: Lagunya apa kowe mau?
0: Dasi dan Gincu atau Dermaga Biru?
8: Dasi.
0: Dasi? Oh. Dasi apa Gincu ini?
8: Ora-ora gincunan aku.
0: Oh, gincunan. Ya. Salamnya buat siapa?
8: Buat penyare bagus. Heeh. Terus lagu mau? Mbah Noyo. Mbah Glendi sih. Mbah, maaf lho, aku nang jongkonge lho Mbah. Aku mlebu keteng telu ya dibotangi kok mau. Saiki tangi. Terus sik wis mau aku sapa ya
0: kaya Ki Joko Bodho.
8: Iki iki Ki Joko Bodho, Ki Bandung Bondowoso. Eyang Sas. Eyang Sas lu digoleki. Nuten bagus.
0: Eyang Sas lama enggak masuk ngopo ya iki?
8: Oh, engke tae nek jenengan sik siaran.
0: Mangkel.
8: Ora-ora mangkel, kangen nih ora sosok mlebu.
0: Aduh gimana toh?
8: Yang terus Romo Tujuh kalian ibu, Mbah Gono, Pak Nardi, Mas Ardi. Iki syarat ibu ya lek anu lek jujur. Jarang kiyen. Terus ki Gunung Kidul kabeh pokoke ora sisi. Mbah Noyo pokoke Mbah Noyo CS ngono wae.
0: Oke.
8: Ngalor, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Mas, saya Pak Man. Iki lho anu koncoku anyar iki ya ora mlebu-mlebu tak paringi tak saosi nomor lho. Pak Sukadiyo, Mbak Ani, Mbak Mami. Pokoknya sak grup trailer
0: okay.
8: Sambil rejo.
0: Siap.
8: Sudah ya. Ya tambah. Pak Rimbang. Pengen Pak Sutarwan. Pak Mus Tanjung Pinang tambah siji. Dokter Puskesmas Rini.
0: Yes,
8: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
9: Sugeng Sonten.
0: Suko sami suko. Mas Jordan.
9: Kulo suko.
0: Nggih. Nggih.
9: Suko.
0: Nggih. Monggo Pak Sagi, Pak Sarjio, Pak Sagio ya ini.
9: Sarjio.
0: Oh, Mister Sarjio. Mister ki nak yang go garis to.
9: Ada sing podo sing ngarani Mister.
0: Nah, anggo penggaris kuwi Mister kuwi.
9: Mas Jordan.
0: Nggih. Sehat. Sak kondripun panjenengan nggih sehat to, Pak?
9: Alhamdulillah sehat
0: to, Pak. Siap. Monggo lagunya yang mana, Mister?
9: Lagune Gincu mawon.
0: Gincu, ya.
9: Sekarang nggih. Putriko, Mbak Noyo, Mbak Supriyati, wonten Buya Nuwasih, Buya Jupar, Buya Jupeni, Bu Diponagung, Bu Kami, Bu Jupatmi, wonten Anasimo Sari, wonten Joko Bodo, Mbak Yono, wonten Romo Yono, Mbak Supriyato, Tirko Bodo, Mbak Sirup, Mbak Ipul, Pak Yuki, Mbak Ani Putri, Mbak Man Temon, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sinio, Pak Sutarno, Pak Romo Romo Tatendro, Bu Nari Bajuri, Pak Kemani Sartika, Mas Rian, Pak Niko, Mas Gato Sereka, Mas Santu Kadiape, Pak Romo, Haji Ngadiono, wonten Mas Toro ya. Mas Toro, Mas Rego, wonten Bu Sarwi.
0: Sriwi.
9: Sriwi. Ya, wonten Mojali, wonten Mbak Pipit, Bu Karmi. Kasiti. Wonten Pak Supoyo.
0: Nggih.
9: Pada Masker. Pak Pak Dipaimin, Pak Sagio,
0: siap.
9: Aku masuk dan kengai karyo, matursun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
10: Sugeng sonten suka sami suka. Kulai magri mabah.
0: Inje sinten ge. Sinten nih kok.
10: Mursari
0: sinten.
10: Pak Sunardi Mursari.
0: Oh, Pak Sunardi Mursari Bloko Suto Wibowo. Inje monggo Pak Sunardi pawarto sae to, Pak.
10: Alhamdulillah. Keluarga kula sedaya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
10: Mugi keluarga panjenengan tansah manggo ayem tentrem sugeng kuwaras.
0: Amin doanya.
10: Rezeki ingkang lumintu.
0: Amin. Monggo Pak, lagunya yang mana Pak?
10: Nomor 3 niku wau.
0: Nomor 3 mboten enten. Nomor kalih Dasi dan Gincu napa Dermaga Biru?
10: Dermaga niku.
0: Oh, Dermaga nggih, siap.
10: Kagem kagem ingkang ben Pak Sarjan Jati Mulyo, Pak Sagio wonten Pak Karan Arang Tedes nggih. Kagem Mbah Mas Rian, Mas Ibul, Mas Mamat, Ki Joko Budu, Raseng Kagem Pak Supoyo, Pak Rukun Werjo, Pak Januase,
0: Pak
10: Wijo, Bu Wagianti,
0: Yeni,
10: Pak Diono Kalasan, Raseng Kagem Mas Adit Klaten, Mas Ipotosari, Raseng Kagem yang Sasmito Murti, Raseng Kagem Pak Narto Indro, Raseng Kagem sedikit mau Pak Butarmi wonten Demangan Baru, Pak Tar, Pak Tupar.
0: Siap. Sami-sami, matur semanun. Oke, kita ke lagu dulu ya seterusnya butuh ya. Saya tak cek dulu ini lagunya yang paling baik terikut sebenarnya. Oh, ini ada yang WA lagi. Siapa ini? Assalamualaikum. Oh, Mbah Jenggo, Dasi dan Gincu. Salamnya buat Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Ki Sahroni, Pak Suharjo, Pak Bejo, Om Nuar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Yan, Mas Andi, Mas Ngadimin, Kerjana, Mas Dandi, Ki Basiran, Sugeng Laras, matur sumanuwun. Oke, lagunya ternyata yang paling banyak di request Nomor Setugel alias Dasi dan Gincu seterusnya budaya. Ya wis enggak pakai lama, ini dia lagunya di Suko Sami Suko, Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Kabupaten Kulon Progo akan menjadi lokasi pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang merupakan program pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, Nur Hadianto, menjelaskan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi akan mengintegrasikan jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dalam satu kawasan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengusulkan kompleks sekolah terpadu di Terbah, Wates sebagai lokasi pembangunan karena memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar yang memenuhi persyaratan program. Di lokasi tersebut saat ini telah berdiri SDN Terpadu Wates dan gedung SMPN 1 Wates yang sedang dipersiapkan untuk relokasi pada tahun ini. Beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Gunung Kidul kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY. Capaian ini menjadi raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kepala BPK Perwakilan DIY, Agustin Sugihartati, mengatakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Ia menjelaskan terdapat 4 kriteria utama dalam pemberian opini WTP, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Matur nuwun sutresno butuhnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Nah, sekarang kita keluarkan dua lagu pilihan lagi ya. Lagu dangdut Indonesia yang pertama Dokter Cinta atau yang kedua Gerimis Mengundang. Pilih yang mana sutresno butuhyo? Dokter Cinta atau Gerimis Mengundang ya. Kita cek dulu WA-nya yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Ada voice note dari Pak Supoyo, kita dengarkan ya.
1: Suko, sami suko, kulo suko, Mas Jordan suko nge, kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Kulo menika nembe gues niki wonten darah sabrangan.
0: Inje.
1: Sabrangan.
0: Hati-hati, Jombor, Pak.
1: Lan salam-salamipun kagem Pak Nardimo Sari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngajono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Widodo, Ki Rimbang, Ki Wening, Pak Tupar, Mbah Suro, Yang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Bijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Tarni, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Sri Sedelawon, Bu Sri Utami, Mas Giarto, Mas Pardi, lan Mas Warsono. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Pak Tumidi.
2: Nggih, dere atur salam kagem Pak Sugar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Adiono, lajeng wonten Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Gono, Pak Nur, lajeng Pak Suwardi, Pak Sawaji, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wakianti, lajeng Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, lajeng Yang Sas Mbak Andin, Bu Tarni, Bu Sarmi, Bu Dini, lajeng Pak Wirjudur, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Mbah Noyo, lajeng Pak Nono, Pak Dihartono, Pak Atmoswito, Pak Sardi. Saya ini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Siap. Matur nuwun. Siapa ini? Nomornya 626. Dokter Cinta Mas Jordan. Siap. Gak ada namanya ya. Mbak Suro ngirimin voice note, kita dengerin. Boleh lagi masak iki.
3: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, Mas Jordan suko, sedoyo sami suko, Mbak Suro suku suko. Suku susu dari rawles pun tu seko semenit. Lagu ni pun kulo nomor kali. Intun salami pun kagem sedoyo kemawon buat kula pici-pici kagem Mas Jordan sugeng ngayahi tugas ngantos paripun kok dhenipun ngatos-atos matur suwun sing absen.
0: Absen matur sembah nuwun kalau begitu ya. Yuk kita buka teleponnya ya 0274540333 sugeng sonten syukur sami syukur.
4: Tum diundang mbokmu, tum diundang mbokmu.
0: Siapa ini?
4: Ya itu.
0: Ya itu siapa?
4: Bayan,
0: kabarnya gimana, Romo?
4: Sehat,
0: lama nggak berjumpa. Waduh, wis iso lompat-lompat mo. Oh, yang lompati bapak iki. Ya apa iki mo?
4: Saya pegat iki.
0: Oh. Lagunya yang mana mo?
4: Lagune nomor 1.
0: Dokter Cinta.
4: Nggih,
0: ibu sehat toh?
4: Budaya kene
0: apa? Siap, sami-sami. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo.
0: Ah.
5: Sudah
0: sang
5: kita gini
0: sih. Mo. Siapa sini?
5: Iya, ibu
0: kok. Oh.
5: Iya pengen telepon wae.
0: Loh, piye toh? Oh gitu. Lagunya yang mana Yutuo?
5: Aku milih Dokter Cinta.
0: Oh, Dokter Cinta ya. Ora cinta cinta iki.
5: Cinta.
0: Siap.

Meng di cempalek ke. Siapa lagi? Oh itu cerak ini paling cerak radio le ngomong. Oh coba ke tetangga nih.

0: Pak Sultan, selamat menunggu itu. Teruskan tempat ibu sekalian ibu. Ibu Yayu
1: matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo.
1: Halo. Siapa ini?
2: Suka sami suka.
1: Bu guru bukan? Guru apa ini?
2: Guru apa ya?
1: Guru.
2: Apa wae lah.
1: Betoro guru. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana nyariin enggak?
2: Suka sehat ya.
1: Sehat nyariin enggak?
2: Oh,
1: enggak
2: ada
1: tadi
2: situ.
1: Oh, kok
2: tahu
1: ya?
2: Ya tahu.
1: Oh, hafal tuh ternyata.
2: Paling besok malam iki ya.
1: Awas lo dirungokke lo iki nanti.
2: Lagunya apa iki?
1: Lagunya nada-nada cinta. Kok nada-nada cinta? Gerimis mengundang atau dokter cinta?
2: Dokter cinta
1: wae. Ah wis tak bedhek mesti sak ono cinta-cintane iki.
2: Iya, pokoke sing nganggo cintrong-cintrong.
1: Heeh, sing ning Facebook kuwi to.
2: Orang buka wati to.
1: Wes rahasia umum.
2: Ya tak salam katem ben yu mudus. Wonten lajeng Rama didol kalian ibu. Lek Yanto Mbak Yu legi. Lek Yanto di Anindia. Akur
1: enteng rejeki. Njih.
2: Njih. Mbak Turo, Pak Poyo, Ki Kumbul Karno, Ki Joko Pinter, Putri Pun Agung, Putri Sri Utami, Putarni Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, siapa mana ya? Siapa mana ya, Bunda? Bunda Tijo, Bu Algianti, Bu Yano, Mbak Noyo, Agam Sedoyo Kemawon.
1: Oke.
2: Okay. Itu sudah dilihat belum WA-nya?
1: Apa? Oh, belum, saya belum ambil, Bu. Ibunya ini tinggal di
2: Pak foto cucuku.
1: Oh, ya nanti ya. Siap.
2: Ya dikirim ya kapan-kapan ya.
1: Ya, siap. Tak kirim sak orangnya nanti.
2: Ya, pokoknya semangat sore
1: okay. Sugeng. Inje, matur nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Halo Sugeng Sonten.
1: Wis sesuk wae, Pak. Sesuk wis. Rampung acarane wis iki kukut.
3: Ya, bubarke wae ya.
1: Yo kukut wis, tak cepetke rampung acarane. Wis rampung. Arep opo ta ya iki?
3: Biasane iki ngopo nek aku mlebu ra nang padu to.
1: Nek arep jagongan yo mengko ra ning kene, nek arep jagongan.
3: Nang ndi? Nang aku.
1: Iya, biasane kono kan ngudo rasa to. Rasan-rasan.
3: Nek nang kene ra entuk.
1: Ora entuk, ndak mengko krungu kabeh iki.
3: Dan radio iki nggo rasan-rasan kok.
1: Kuwi nak yo jenengan. Yo ngalah Gusti. Sik iki ana keperluan apa iki?
3: Karep ngantekke untu.
1: Wah, aku gak iso berkata-kata sing anane nek ing radio iku kudu jaga image. Jaga image.
3: Ora ngora.
1: Hah?
3: Bisa nang ora.
1: Opane?
3: Untune.
1: Wah, is. Sabar, tahan.
3: Nek kene gronan bakar untu wedhus. Tak pasang kok ora cocok.
1: Oh, lah ya beda dudukane kok ya. Kudu dine dudukan anyar kuwi.
3: Iya.
1: Lagune sendi, Pak?
3: Apa tak mau?
1: Lagune Dokter Cinta apa Gerimis Mengundang?
3: Dokter Cinta wae, aku njaluk di dokter kok iki.
1: Nah, dokter angkat tangan kok nek karep jenengan.
3: Iya. Yo mah lunga to.
1: Malah kebalik sing priksa pasien. Gusti Allah.
3: Wong kok ya kok ngene lho.
1: Kok iso no radio kok ngene ya pendengar karo penyiar iki.
3: Mula do marahi mabuk yang dikirim suwe-suwe nang sik mabuk.
1: Ah, sapa kuwi?
3: Kae. Ata bana yo.
1: Heeh. Eh salame.
3: Eh salame kabeh wae.
1: Yo. Aku yo pesan yo, Pak.
3: Apa?
1: Nek misale nyanyi iki nganggo ekspresi ora merengut wae.
3: Kowe iki ngerti ora lho. Saiki aku nek wani nyanyi ora apik lan nyanyi dicuwil lambeku karo sing ngarepku iki lho.
1: Lah ora.
2: Aku sing ngapus iki.
1: Tenanan yo enggak apa-apa, Yu.
3: Ora wis aja rasane nyanyi nyanyi ora dicuwil lambemu.
1: Ya wes.
3: Matur nuwun.
1: Ye, sami-sami. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Panjenengan suka. Pak Yanto Yulegi nggih suka suka.
1: Monggo Pak Depaimin lagune yang mana? Sehat. Panjenengan kekali sehat ta?
4: Alhamdulillah rada batuk titik.
1: Oh gitu. Sakit batuk atau batuk ini?
4: Yes, batuk mawon.
1: Oh, batuk mawon.
4: Nggih. Dokter cinta.
1: Ah, siap.
4: Salam-salam. Kakem Pak Yanto iki wau. Wonten Eyang Duwijo. Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Noyo, wonten Pak Sagyo, Pak Salyo, Pak Karyo, Pak Yanto, Sejegan, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagyati, Ibu Supriyati, Mas Ibul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngardiono, Mbak Suro, Lendi, Pak Sumar Sedayu, Mbak Man, Mbak Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Ki Rukun Werdo, wonten Yusirup, wonten Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu, wonten Prayo kene kagem sedaya kemawon. Pak Sakirman kalih Pak Jono sing pengbedes.
1: Pak
4: sinten nika sing teng Piungan nika? Pak Sutarman. Mboten mawon, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Kita ke lagu lagi ya. Ini Dokter Cinta sek laris manis ini seterusnya putu yo. Ya wis enggak pakai lama tak putarkan ini dia lagunya Dokter Cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Matur nuwun seterusna budaya Prompat RRI ngelalu ributnya Jawi Suara Budaya Jogja di Suko sampai Suko masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Yuk kita lanjutkan lagi kebersamaan di sore hari ini dengan koleksi lagu-lagu dangdut Indonesia pilihan yang sudah saya siapkan ya. Kali ini lagunya apa sih Mas Jordan? Lagunya sekarang itu judulnya yang pertama Pemuda Idaman atau Surat Undangan. Pilih yang mana? Semuanya ngan-an-an ya. Pemuda Idaman, Surat Undangan gitu. Kita cek WA dulu ya, seterusnya Budoyo. Ini ada Bu Pipit, Sugeng Sonten, lagune manut Mas Jordan. Kinten salam buat Pak De Paimen, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Wardo, Pak Yanto Pait Bulegi, Ki Reseseto, Ki Joko Budo, Pak Tujo, kalian ibu, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Kreto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Glendi, Mbah Noyo, Pak Ngadiono, Pak siapa nih? Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dedwijo, Mami Sartika, Bu Nani Pak Juri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Mbak Sularsi, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sukap, lan Setoyo Kemawon. Kagem Mas Jordan matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar. Amin. Romo Yuwono atur salam buat Ki Joko Bodo Pajangan, terus juga Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Kebon Agung, Bu Wakianti, Bu Mega, ada Yumudo, Bu Sri Utami, siapa lagi nih? Bu Nani Bacuri, Bu Yanuase, Mbah Noyo, Kirseto, Setoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Bayak, Ki Bandung Bandawasa, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wanhaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoy Kadilayar, Mbah Mus, lan Pak Sumar. Ada Bu Widya Ningsih, apa nih? Insya Allah, apa nih? Oh, beda yang tadi ya. Pak Damaskes, Sugeng Sonten, Suko Sake Suko Sami Suko. Salam sehat, rezeki lancar buat Mas Jordan. Gih, matur nuwun. Lakune pun derek mbonceng kemawon. Salamnya buat Ki Rukun Wardo, Pak Tujo sekalian, Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Gono, Pak Glendi, Romo Ngadiono, Mas Yudi, Mbak Suro Trisik, Bu Yayuk Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanwasih, Bu Widya Ningsi, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, para gini pun kagem, setoyo pamitanget, matur nuwun. Bu Ningsi Wonosari, lagunya Dokter Cinta tadi udah ya. Ini salamnya buat semua pendengar aja, suko sami suko, kanti atur sugeng laras lagu-lagu meniko, sinambi aktivitas katur Mas Jordan, mungkin tansah sehat, rezeki lancar, sukses, sedayani pun, matur nuwun. Kita buka WA, WA lagi telpon ya, kleru terus ini, Manggo 0274540333, sugeng sonten, suko sami suko.
1: Suko sami suko.
0: Siapa ini?
1: Kulo suko.
0: Aduh!
1: Mas Jordan suko. Kok kiambaan tuh mas?
0: Iya, lagi ada kegiatan gila.
1: Ada kemana ini para gadis-gadis?
0: Hah, gadis?
1: Ambo, pokoknya para putri-putri.
0: Oh, biasa dayang-dayang lagi sibuk di belakang yang.
1: Oh, mangsa.
0: Inje.
1: Masalah.
0: Inje masalah mereka. Masalah-masalah ini mereka ya.
1: Iya. Lagu ini pun apa dimas?
0: Lagunya Pemuda Idaman atau Surat Undangan yang mana yang?
1: Aku Surat Undangan wae.
0: Ya, lama nggak ketemu, sehat toh yang?
1: Ya berkat doanya, tapi aku mantau Mas Jordan terus.
0: Oh jangan.
1: Wali kota menyapa.
0: Jangan, jangan, jangan, jangan.
1: Jangan gori po, jangan tewel.
0: Jangan tewel itu bumbunya apa ya?
1: Tewel lagi bumbunya kesel.
0: Oh bumbunya kesel, mending tuku. Salamnya buat siapa, Yang?
1: Nggih, buat Ki Resi Seto.
0: Hmm.
1: Bu Widya Ningsih.
0: Nggih.
1: Terus Mami Sartika.
0: Hmm.
1: Terus Romo Yuwono Marto Diharjo.
0: Nggih.
1: Terus
0: Nabrak.
1: Jakarta? Jakarta apa, Toh?
0: Jakarta sinten?
1: Pak Narto Indro, walah.
0: Bekasi.
1: Oh, Bekasi.
0: Ah. Ya, bisa beda-beda. Bukan itu Jawa Barat, Yang.
1: Oh, tanggane we.
0: Heeh.
1: Ya, terus Nak Mas Wawan Haka iki selalu ngirimin aku.
0: Heeh.
1: Sing ora tau ngirimin aku pokoknya ya tak kirimi wis aku.
0: Sopo?
1: Kelingan ya sing banci-banci ladan
0: kuwi. Siapa namanya?
1: wah iki aku rawani nyebut e.
0: Waduh.
1: Iki bos besar e.
0: Oh, bos besar badane.
1: Ambuh pokoknya bos besar.
0: Iya, lanjut, Yang.
1: Walat. Terus
0: siapa lagi, Yang?
1: Bu Sri Ponagung.
0: Heeh.
1: Bu Dwijo. Januar. Mbah Noyo, Mbah Pening. Pak Yono. Endi kena kowe Wirasaban?
0: Wirasaban.
1: Terus Mbak Yeni iki, Mbak Yeni Jalan Magelang, Mbak Yeni Patok, Mbak Yeni.
0: Nah, Mbak ini belum belum tahu ini pindah kemana ini. Siapa lagi, Yang?
1: Hah?
0: Siapa lagi?
1: Ojo doyak, aku nek doyak mlayu aku. Mas Ipul, Mas Mamat. Ki Joko Budu. Ki Bandung Bondowoso. Pak Nadi Mursari. Pak Sukap kabeh kuwi neng Imogiri. Yuk Rama Tujo Subagyo sekalian Ibu Mas terus Sotok ingkang Minuryo. Terus Bu Widyaningsih. Terus Bu Nurdin ya.
0: Bu Nurdin.
1: Gampeng iki Bu.
0: Bu Nani, Bu Nurdin atuh banget Nurdin, Nurdin sinten?
1: Bu Nani Basel.
0: Itu siapa sih yang nyaut itu tadi?
1: Itu anu operatorku.
0: Oh.
1: Nek enggak ada operator aku tuh enggak bisa masuk.
0: Iya, mesake operator yang genjot-genjot kan mau pasti. Heeh. Siapa lagi, Yang?
1: Anu. Takone mah bingung.
0: Dor. Dor. Apa? Kok barengan ledor gitu.
1: Ledor aku di sik kok.
0: Ya.
1: Yuk anu, ini sahabatku kental banget. Namanya Yordan Telekseru.
0: Waduh.
1: Pegawai RRI Perempat. Terus kok lama banget aku enggak ketemu Mbak Anis ya?
0: Anis siapa?
1: Anis Agustin.
0: Oh, iya sibuk soalnya di luar.
1: Mau resign tuh masih di situ tuh.
0: Ya kan pengisi, pengisi yang
1: pengisi.
0: Hanya pengisi, tamu kayak tamu gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya, terus semua penyiar Perempat.
0: Ije.
1: Sing ganteng harus sing ayu-ayu.
0: Iya loh.
1: Sing kenis-kenis harus dianggun-anggun. Pepak pokoknya kuno kuwi.
0: Ya. Sampun.
1: Mbok Sidik Malik.
0: Nggih.
1: Bu Niki lho, Jalan Paris ya.
0: Bu Ibu Sri Utami.
1: Nah, Bu Sri Utami.
0: Ibu
1: Nagung. Terus Yu Mudo.
0: Nggih.
1: Terus Butarmi. Pak Narto Indro.
0: Iya.
1: Terus Pak Mbah Mus. Pak Sumar Sedayu. Terus Yu Sedayu Mawon Mas.
0: Siap. Nggih, matur nuwun.
1: Nuwun pangapunten mek nak asring ngintuni kula menika kula kesok kesupen. Ing kula tetep mantel lan tetep ngertos nek kawula dipun paringi.
0: Injih. Siap.
1: Ing mboten nate ngintuni Mas Yordan.
0: Nggih. Matur nuwun, Yang.
1: Nggih, diakoni wae.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Oke, lanjut lagi. Halo sugeng sonten suka sami suka. Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Alah le, nak Mbak Ayu niki ditiba dijak di surat.
0: Aduh.
2: Karo yang niki wae meso digantoli, mesake lembu-lembu koyo aku. Lembu ora banter,
0: lembu
2: digantoli, altibo digantoli karo
0: yang
2: tiba di mutis.
0: Nek
2: karo wong bagus iki dan di surat-surate wae mbok pengen mole joroke. Ada tipe mak tebuk.
0: Oh iya.
2: Pak Yanto ya dijoroke, Pak
0: Yanto. Sake. Balung tua lo iki. Yo sirep kabarnya gimana?
2: Sae, alhamdulillah sae. Waras iki warase ya lho aku yo rembulu-rembulu.
0: Yo enggak popo.
2: Janel kok yo. Jajatane yo koyo ngene iki ngono lho. Nek anu adik belum piyambak.
0: Sehat doanya. Lagunya yang mana, Yu?
2: Yang nomor 1.
0: Pemuda idaman.
2: Ah, pemuda idaman.
0: Ya, siap.
2: Ora ditimbangi itu pemuda idaman ya ora apa-apa.
0: Yo.
2: Sekarang yo tua.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat Titi Bau, yang tadi Tau Murti. Kalian Bunda Dijo, Mbak Noyo. Kali di Mas Ganteng Suro wonten Prinsip. Pokoknya pun spesialipun.
0: Iya.
2: bedur dan salah satu.
0: Waduh.
2: Ya putrane wis iso iso muni. Ayah. Adi, gak tenang. Ayah Adi.
0: Wis iso sing ngomong ngono ibuke.
2: Nggih, ngoten mawon ya, Gus.
0: Matur nuwun.
2: Nggih,
0: siap.
2: Terutami Mbah Paimen wau ninggal kula dipun krungu.
0: Matur nuwun. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih. Konfirmasi dulu nih di mana tinggalnya?
3: Embantul
0: ya?
3: Iya.
0: Siap. Kabarnya gimana di Embantul Mbak Yeni, lagunya yang mana?
3: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya Pemuda Idaman atau Surat Undangan?
3: Pemuda Idaman.
0: Pemuda Undangan ya. Siap. Monggo.
3: Kagum yang sas matur suwun kang Embantul ya. Kagum Kak Rindang sugeng sonten, Mbak Yeni sugeng sonten ugi, Bu Agiyati, Mbah Noyo, Bu Mega, Suro, Kano, Pak Supoyo, Kak Titut, Muyu Muda, lan kakem Rama Narto Indra, saya ini pun kakem sedaya kemawon, kakem Mas Jordan, sugeng tugas ngantos purna isak mantis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten suko sami suko.
4: Halo, suko sami suko. Sugeng sonten.
0: Siapa ini?
4: Anak tawon.
0: Anak tawon gono. Lagunya Pemuda Idaman apa Surat Undangan, Le?
4: Oh, saya pokoknya manut pun makanya saya nunjuk. Jadi saya penting absen mawon tangan
0: berat
4: petune raselo dan kocok dikirimi matur nuwun.
0: Ye.
4: Wangi sedoyo kemawon ini. Oleh ramesi selo ilo ha.
0: Siap le, matur nuwun. Ye. Lagunya lagunya satu lagi ya. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
5: Salam anak tawon.
0: Yo. Senengane nggodani ya.
5: Aduh. Gawe acara dhewe ra yo di.
0: Apa ya, bersama anak tawon.
5: Enak kan seneng tawonan kok, Mas.
0: Ngentop e.
5: Ngentop ning lambe yo. Terus ha.
0: Gusti Allah. Monggo Pak Dirja, kabarnya gimana?
5: Alhamdulillah. Sehat lah dan bergenggeng
0: nah,
5: Mas.
0: Nah gitu dong. Lagunya yang mana?
5: Ya Duda Idaman.
0: Oke. Siap. Pengennya ngono kuwi.
5: Kudune.
0: Ya
5: kagem Sinten nggih Bu.
0: Sinten.
5: Yazu kalau mau kok raning Pergangsan Bu.
0: Apa?
5: Rumahnya ada yang di Mergangsan ya Mas.
0: Siapa?
5: Bu Yazu.
0: Oh gitu.
5: Iya. Ya terus Pak Sumar wonten Sedayu.
0: Nggih.
5: Bu Anjasmara Yu Muda.
0: Tinggal
5: gila Yu. Lajeng Mami Sartika. Gandeng-garing 10 menit.
0: Bu Ibu
5: Bijo, Bu Yanuasih, Bu Wagianti.
0: Inje.
5: Pak Supoyo, Pak Tupar.
0: Inje.
5: Pak Untung Pak Untung Raharjo.
0: Nah.
5: Dor. Kulon Progo mawon Mas. Wonten Kulon Progo.
0: Siap. Baleh nih menek Kulon Progo.
5: Pak Sinten nggih?
0: Go.
5: Rodangel iki.
0: Heeh.
5: Pak Sagio wonten jalan sama.
0: Oke.
5: Okay. Matur nuwun nggih, Mas.
0: Siap.
5: Menggari sak 10 menit.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cek dulu WA-nya. Ini ada Pak Jono ngirimin voice note.
6: Sugeng sonten Mas Durian, sugeng sami suko. Salam kangge sedoyo. Pendengar RRI 4. Lakune nderek mawon Mas Wijan. Wun.
0: Nggih, Mbak Mus.
7: Sugeng sonten suka sami suka Mas Jordan tolong sorong Mbak Mus niki. Hadir juga sore-sore, hadir aja lah. Yang penting absen nah. Terus besok ngomong-ngomong karo Mas Jordan aja enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, bener enggak apa-apa. Terus lagunya Pemuda Idaman kalau tak salah tadi ya.
0: Yeah.
7: Salamnya untuk Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Resi Ceto, Ki Mayang Seto, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Wardo, Ibu Yanuase, Bu Wagianti, Mbak Sinten, Mbak Helmen jenenge.
0: Aduh,
7: Mbak Ana sing wonten monggo. Kangge sedaya mawon Mas Jordan,
0: mboten
7: dipilih-pilih songko siji songko siji. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak R. Sigit. Ini salamnya buat siapa ini? Bu Sri Utami, Bu Sri Pun Agung, Bu Dijo, Mbah Damaskes, Mbah Jati, Sugeng Tugas. Gih, cukup ya seterusnya Bu Toyo. Kalau begitu langsung aja tak putarkan lagu pilihannya. Ini ternyata Pemuda Idaman yang terpilih. Wis, gak pakai lama sebagai lagu penutup. Saya juga mau pamit dari Suko Sampai Suko. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Suko Sampai Suko berikutnya. Hanya di Perempat RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah!

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak BBM yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat karena dapat menghabiskan 30 hingga 40% pendapatan rumah tangga. Beralih ke informasi lain, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan menjelang libur panjang akhir pekan dan periode libur sekolah pertengahan tahun dengan total kunjungan mencapai 11.105 orang. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Suprianta, mengatakan bahwa lonjakan kunjungan masih didominasi wisatawan lokal yang memilih destinasi pantai sebagai tujuan utama. Sejumlah kawasan seperti Pantai Baron, Kukup, Drini, hingga Indrayanti menjadi titik favorit kunjungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promater RRI ngalur budaya Jawi suara budaya Jogja sugeng sonten seterusna budaya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pukul 17.03 waktu Indonesia Barat ini siraman rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda. Sore hari ini bersama dengan Ustadz Solahuddin yang akan mengangkat tema bahasan Bentengi Saking Pangreridhonipun Syaiton.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Ustaz Salahuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Binaringan sae samudayanipun binaringan kabar-kabaran.
0: Inje. Baik. Temanipun
1: mugi-mugi anu.
0: Inje.
1: Panjenengan lan sedaya pamidanget program 4 RRI UGI Mekah
0: tentang amin, amin.
1: Nontongan karahayon kawili dengan
0: amin, amin. Matur nuwun Ustaz Salahuddin. Topik sore hari ini bentengi saking pang reridunipun setan leres nggih, Ustaz?
1: Nggih.
0: Inje. Sumangga Ustaz Salahuddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa sayyidina Muhammadin rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, khadral mustami'in al-kiram, al-akhas, masyayikhan al-a'izza, untuk nyaksani pun sedoyo poro pamidanget, siaran program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing pundi kemawon papan ingkang tansah sinongsongan kaharayon kawilujengan tansah pinaringan nikmat arupi tetepipun iman lan Islam ingkang pantes sinubo ing agungipun pakurmatan. Keparang matur wonten ing kalodhangan panci surup ing dinten menika saderengipun kawula matur kata-kata wonten ngarsa panjenengan sami langkung rumiyin monggo kita perwakani kanthi DDP wonten ngarsanipun Allah ngaturaken rasa syukur awit saking paringipun mapinten-pinten karohmatan lan kanikmatan ingkang sampun tumanduk dateng panjenengan sedaya dalasan kula kajeno ing sonten menika saged ngayahi disibahan kanthi boten wonten alangan setunggal punapa ingkang menika kita tansah ngaturaken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat menapa dene salam mugi tansah boten kesupen kunjuk wonten rasanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ing tembe binjang yaumil kiamah kita sedaya kaakenomi nampa umatipun lan kaparingono syafaat saking panjenenganipun kalebetaken swarganipun Allah sesarengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun para pamidanget monggo sarang-sarang kita ngeresepi lan angen-angen menapa ingkang nate dipun aturaken dening setunggalipun ulama tabi'in ingkang asma Ka'ab Al-Akhbar Ka'bil Akhbari qol Al-khusun lil mu'minina minas syaitani salasun. Al-masjidu khisnun wa zikrullahi khisnun wa qira'atul qur'ani iku khisnun. Ngerti nono benteng diri saking uwal saking pangridune setan menika ana telu. Ingkang sepisan al-masjidu khisnun. Masjid menika minangka bentengipun tiyang mukmin saking pangridunipun setan. Li'annahu iku mahalu zakirina wal malaikati. Sebab tiang menari sampun melebet datang masjid menika dipun paringi

Setor Sambutoyo, tepat pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Allahu Akbar.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat.

0: ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis satu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pura Pakualaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma ya, cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Keraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.X. Priyo dan juga para Srikandi-Srikandi.
1: Di Patangpuluan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung, dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Srikandi. Jadi Srikandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluan sebagai pendamping dari prajurit Patangpulu.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Srikandi kan ya tokohnya cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.
4: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nuwun Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno. Kanthi babar lampahan Kuncoro Manik Pirangan 8 tamat. Sutrisno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Cakativo patoro siwo petoron roto raharjowo.
1: Oh iya iya iya Ger Prabu Kuncoro Manik. Pamuci kita mboyano sambe kolo paman begawan pulo soro raharjo. Iya iya pangimujimu orano sambe kolo Ger. Onga juala ju sangayu palungguan ulun kakang rodo kanthi raharjo. Enggak, pengesto nipun adi permesti. Sawisi lenggah kanthi prayogo. Ono wigati opo? Lan kepiye kang dadi kawusanane? Siwon rodo ndak utus medun mercopodo. Nimbali Prabu Bathara Kresna. Ndadekno kawuran kita ya kula. Ulun lan para dewa kabeh tumurun Madyapada pinanggih nata Ndarawati. Durungan tekan Ndarawati mesti cegat dalan. Diring para prajurit Ndarawati dipandhegani Werkudara.
0: Iya.
1: Iya wale-wale apa ya, Ngir? Werkudara nrenggalangi kekarepaning para dewa. Sayekti para dewa mbuya ana kang bisa ngembari kordane Werkudara. Bareng ulun pinanggih putulun Ndarawati. Orang toro putulun Ndarawati mesti bakal tumekonong kayangan Jonggring Sloka. Nanging Bathara Kresna bakal rawuh orang kayangan.
0: Iya.
1: Paman pulau soro kuwi. Nadyan aku semono gonggir. Aku bisa minangkani pamundutmu. Aku bisa mboyong Dewi Banowati. Nanging Dewi Banowati waktu iki wis dumunung ana ing Kayuwangan Tinjumaya parang pawidodaren. Mula mangsa budhawa anggonmu menggalih. Syukur budha sewu. Yen mengkono wektu iki mung kari nganti-anti praptane Nata Ndarawati.

0: Ono wi gati apa? Pare monjo atur Gusti. Sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama.
1: Iya.
0: Sowan kula nyaosaken sembah pangabekti tuwun. Kula perlu caos periksa bilih kula ingkang tinanggenadeni. Sang tapa begawan kula Sara. Ndikaken nyuwita Gusti Raden Ayu Dewi Banowati.
1: Iya.
0: Wedal menika saged kula aturaken duta pengelawung. Duta kungkunan pengelawung Pati Panaraja Pati. Menawi Raja Pati mboten wonten namung dadosna kawuningan. Wonten Duratmaka manjing dhateng Pak wonten ing keputren. Ingkang kadosta Kajawi Kumapurun Mangendra Jalaresmi Gusti kula Dewi Banowati. Ingkang menika kula semanggaaken.

Ora patut banget Rama pukul ni Wang Jagatnata. Penapinggir. Apa dene Paman Pulosoro? Cekel Duratmoko. Iya, nggir, tak cekeli maling aguna.

Duk, Kanjeng Ratu Dewi Banowati ku wis ana gandeng jenenge Gaprasa katresnan. Kuwat nrenggalangi aja to jeneng loro-lorone antaraning Ndara Janaka karo Ndara Banowati ku padha dene bisa urumeksa kawidadaning bebrayan. Sejatine kakon dadi garwane. Lah kok kowe malah nrenggalangi. Luwe-luwe. Widodari ki sekethi kurang siji. Lah kok ndandak artok genepi. Kok kowe wani genepi ki sing akon sapa? Agi aku ora wani genepi aku iki. Yen kowe arep gawe cilakane bendaraku, tandingmu Semar ngono wae. Ong ilang arep nginangleng ora berduli. Kakang Semar menawa bakal nrenggalangi sedya ulun. Ulun tega marang kita. Cis Jaludara tampan ana tibano. Tendang sikil loro klumah garing kowe.

Manoka kuwi pandhita wis ngerti karo aku. Apa abangmu? Aja mung kowe. Kingking nurunke kowe kabeh, aku ngerti. Kowe ngaku sapa? Aku Begawan Kulasara. Banowati. Kula pun wonten pangandika ing atawu penemban. Janaka. Apa? Aku wis ngerti. Sanadyan to Dewi Banowati ku garwane Prabu Duryudana. Nanging kabeng tumindak mau. Sejatine kowe mung padha netepi darmaning satriya utawa Banowati. Netepi darmaning manudya kang kudu ambek utama. Nanging hardaning katresnan yekti ora kena sinayudan. Kowe ketemu karo Banowati ana kayangan, aku ora maekani, nanging ana bebasan. Ing ngarep dalane jembar tur becik. Lah kok dadi kowe metu dalan pungkuran. Aku mundi dawuh Prabu Kuncoro Manik. Kowe kudu dianggep Duratmaka. Tak cekel. Kepiye iki Majanaka? Kang Mbok Ratu ora perlu

kuatir pegawan Pulau Soro bisa nyekel Janoko, sasat bisa ngemperi jagat, kuin dan ndak sumbar kelakon tadi bandan kue Janoko.

Rahmawati, kula nuwun wonten dawuh. Ingkang tak bondo iku Janaka. Ingkang pagakal tak aturaken sane Prabu Kuncoromanik Janaka. Mergo iku Duratmaka. Penemban apa? Menawi ingkang dipun dusta Dimas Janaka menika wujuding Mas Pices Raja Brana. Monggo Dimas Janaka dipun pidana. Nanging bawanipun ingkang dipun anggap dipun dusta menika kula. Mongko kula menika tunggaling manungsa kadunungan raos nampik milih. Kadadosan menika upaminipun tiyang keplok temtunipun tangan kalih majeng sedaya. Menawi kula mboten purun mboten klampah. Nadyan kula ingkang gadhapi kajengan yen Dimas Janaka mboten purun mboten klampah. Mila ingkang menika yen Dimas Janaka lepat kula inggih lepat. Yen Dimas Janaka dipun pidana kula ugi nyuwun dipun pidana. Pancen kowe sawijining wanita ingkang kedurungan rasa tanggung jawab. Mongko ada aneh. Wanita kuwi nadyan to megus tapake merong jajane. Yen kadenangan mukir malah nek perlu gawe abot. Kakunge dheweke ngoncati perkara kuwi. Nanging yen kowe jebul ora. Tok upamake wong keplok pancen yen ora maju kabeh tangane ora bakal bisa dadi. Nek pancen ngono kowe pisan tak ladek yen rasane Prabu Kuncoromanik.

0: sapa iki? Kula nola gareng. Kanca maling. Kancane maling. Nggih. Arep apa? Nyuwun dukung. Sing kepenak. Kaya Ndara Janaka. Syukur dikai jodho. Ya. Pidono kang tak paringke kowe. Nggih. Saben esuk kowe kudu nyambut gawe. Wiwit jam 6 esuk golek krakal. Tekan wanci jam 10. Kudu entuk krakal rong kibik modar ora awakku. Ayo temandang. Tandangi becik rapik. Kancane penak ming nunggu widodari kok. Sing bagus iki kok nunggu widodari. Nah aku golek krakal. Kula nggih kanca maling. Kowe jenenge Bagong. Wis duwe bojo. Mpo ning dereng di anak. Kowe njaluk tak pidono nggih maling kok. Ning sing anteng-anteng. Sampun esuk tangi turu kowe nyaponi latar. Nyirami tamanan. Ngeraupi macan. Dadi kula ajeng mangpakake macan ngoten to. Yawani ora gong. Ya macane macan apa? Ini macan gambare ya wani wae. Wujud macan gambar. Kula Petro. Kula niki nggih kancane maling aduna. Petro nun. Kowe pinangka bau kanan, bau kiringku. Rumeksa kawidaganku. Nah. Ayo wong sing marai sing dadi ki bodi. Ayo bodi ini dhuwur.
1: Wah.
0: Perkara kurang daging. Ora dadi apa. Nek pancen bisa njaga kesehatane daging mayar, gawe lemu. Ning sing angel ki dhuwur. Angge dhuwur kaya aku ki harus mesti sarwa sarwi lutung. Kena dipercaya. Abeda nek kaya Bagong. Cendhi. Lemu. Mlayu ora banter. Mlumpato mesti ketatelan. Mbroboso ya repot wong lemu. Anek wong dhuwur kaya aku iki. Dhuwur bagus. Nek nyaron terampil. Saura-aurane tadi pilihan kok ya.

0: kakekku bektiku tampanono.
1: Ya ulun trimo ngger Werkudara pengestulun kita tampa.
0: Tak bundi. Onopo guru kakekku?
1: Ngger ulun diuyak-uyak Kakang Semar. Mongko sejatine Kakang Semar iku durung dunung.
0: Iya.
1: Kepasang yogya kowe tumeka nang kayangan. Ngger sedya kita nang kayangan perapi.
0: Aku kepingin ketemu Kuncoro Manik. Nek Kuncoro Manik arep bangkarke perang Bratayuda aku ra lilo. Awit baline ngestina nang tanganing Pandhawa kudu nganggo Bratayuda. Yen dheweke ora manut jangka jangkaning dewa arep tak pateni.
1: Oh putuku ngger Werkudara, yen kita bisa mateni Kuncoro Manik, Bratayuda bakal bisa unggul jayaning Pandhawa. Lan kita ulun pari ganjaran swarga Tundha Sanga.
0: Pengestumu tak jaluk tak patenane.

0: Yenora kleru werku doro iki.
1: Wah, wis ngerti karo aku.
0: Apa kamu?
1: Kowe ngaku
0: Prabu Kuncoro Manik.
1: Petro
0: Nun,
1: iki Kuncoro Manik.
0: Nggih niku. Petro kowe kok melu kono? Pang iki ndara kula e. Kula melu sampean iku ra kepepet. Saniki wis mboten kepepet. Melu ndara kula kok ya. Werku doro ana sedhi apa?
1: Pinto seraya dening guru kakekku. Kudu aku nundung kowe. Ora kena cecangkraan ana ing kayangan Hayu Minggat. Yen ora gelem minggat mesti tak idak-idak yeping kandhamu.
0: Bapu. Wani mungsuhku,
1: utine apamu?
0: Kene merkaning patimu
1: janjur tinggal

lho. Lah kok dadi kowe ana kene Petruk? Pun ket wingi niku lho kula teko. Derek sapa? Derek lek buang Derek Dara Janaka kok. Derek Dara Janaka. Aling dos pundi maling Dara Janaka? Sareng pinanggih Dara Ratu Banowati yut. Manut mawon kali Kuntoro manik. Aku lho niki wau rak mboten Ndara Werkudara. Pun Pacakara kali Kuncoro manik. Ndara Werkudara mesa kewragangan. Sinuwun Dwarawati kedah kepareng menggalih. Syukur bejo sewu kepareng temandang. Petro, lho. Pancen Kuncoro manik ora kena digawe gampang. Kowe melu aku ya Petro. Ten pundi? Tak jak gulik jago teng peken pundi rada maju Petro kentes. Oh iya le ana Kresna kok padha karo gulik jago pitik. Gulik jago iki bisa kanggo nyampurnake Prabu Kuncoro Manik nggih pun kula nderek awih kula nderek nggih.

0: Lho, orang madyan ngalas kepethuk jalma. Nggone nyandangi iki piye, Petruk? Mongko mawa tejan lain. Pandugaku iki ingkang kudu bisa tanding karo Prabu Kuncoro Manik. Aning sajake wong edan ngene. Mang presani to. Ning nyandang anggoting krembiyah. Rambutnya dumbar, kalung kelinting, gelang kelinting, serandal sing sisih, serandal capit, sing sisih selop geringging, keteng semboyot, mengkotoki sana aku artakon karo kowe. Kowe kuwi sapa jenengamu? Ora mati nunggang gajah, matine nunggang semut. Ora mati nunggang semut, matine nunggang gajah. Wetan bebeng, kulon bebeng. Kidul dibarisi mungglah, mungkril, mungglah, mungkril, mungkril. Kra mungkel wi baliman wi wong edan lae kula niki mangke anggere kepethuk wong edan jet angot kula niki mangke wis to menengo wae lak pripun to jenengan iku kowe menengo wae ya wis sak uni-unimu kowe iki sapa yen kowe takon karo aku jenengku aku Jaya Lelana. Kowe Jaya Lelana?
1: Ya.
0: Wing aku sapa jenengmu Bathara Kresna? Rak sembrono ra. Pun ngerti kok takon. Sapa jenengmu kok Bathara Kresna? Ya wis ben Petruk wong karang wong gerah kuwah. Lah kae Petarau. Ngarani Petruk Petarau. Jaya Lelana
1: piye
0: nek nitik sandangamu arep teng krembyah nanging katon yen kowe iku brahmana kowe pendhita
1: ya aku pendhita sing agek tapa
0: tapa ngrame oh mulane ramene raja mak kancane rame ana sing tele-tele bangun ke topo
1: ojo sembrono kue wong elek
0: wanti kaya dek iki bagus mana aku armintos raya karo kowe rene aku duwe musuh jenenge Prabu Kuncoro Manik yen kowe bisa mateni Prabu Kuncoro Manik kowe duwe penjaluk apa tak turuti

pendito tingker mbiyah sandangamu sapa. Aku Jaya Lelana le, kowe sapa ha? Prabu Kuncoro Manik Bejo, Bejo. Kuncoro Manik ora barang. Dawinata Ndarawati aku kudu mateni kowe. Kowe wani mungsu aku, weteni abamu. Kene merganing batimu,

rame dinya Bandayuda Prabu Kuncoro Manik mengsah Begawan Jaya Lelono pinisi kaparing Bathara Nuyanayu sampuyuh dinya Bandayuda Prabu Kuncoro Manik badhar jatining wujud Raden Antaséna

0: Orangiro babar pisan Gerontoseno. Lamun to kuncara manik iku kowe Gerontoseno.
1: Iya, Wo.
0: Amarga aku di sote kawacandra dimuka karo Kaki Betara Guru. Dene luputku aku ora ngerti apa to sababe. Banjur mbuh saka dayane ngopo aku bisa urip nanging dadi wujudku ganti aku banjur jeneng Kuncara Manik. Saka sedhi aku munggah kayangan iku ya mung ngengete kalimputing budi Kaki Betara Guru. Lah kok dadi ana pangandikane Kaki Betara Guru sing keterucut nganti aku bisa dadi ratu. Pancene mono aku dadi ratu ki mumpung aku agek dadi ratu. Aku arep ngilangke Bratayuda kuwi bisa negara Ngastina kuwi bali ana ing tangane Pandhawa ora nganggo Bratayuda. Beh, lah kok diterenggalangi Waji Durwati malah sing badharke aku iki Kakang Gathukaca. Lah kok kowe dadi pendhita rada edan to, Ngger? Gathukaca.
1: Awrat ing awrat kula kecalan Dimas Antasena ngengleng raos sing manah. Amargi salebetipun Dimas Antasena dhaup layang Jenakawati, kula ingin kadhawuhan jagi kami dagdanipun wusana ical boten kantenan. Kula mbangunaken tegi angsal dawing jawata, kula kedah mbangunaken tapa lelana.
0: Dadi kowe iki wis kodrat, nek dadi pendhita iki kudu gemblung ngono to.
1: Mapan kuwi kanggo gawe tapaku.
0: Antasena,
1: apa
0: sejatine mengkene ya, Ngger? Bharatayuda iku wis manjing dadi kodrating jagat. Ora bakal bisa diowah-owah. Bharatayuda kuwi dudu perkaraning Pandhawa Kurawa, nanging perkaraning jagat. Mula kang saka iku aja ana rasa kagol pikirmu. Nadyan to kowe bisa dadi ratu, sedya mbangkarke perang Bratayuda ora kelakon. Nek pancen wis dadi kudrating jagat, ayo usahaku ki ming mbok menawa kok. Ingkang bagus jatine aku ngengetake kalimputing budi Kaki Betara Guru. Nangirane Kaki Betara Guru iku uga mengerti pernatan. Sapa wong utang nyaur, sapa wong nyilih balik. Betara Guru hutang batih. Ngesote kawacandra dimuka. Waktu iki aku ra

manku kulun kula dipun bujung-bujung dening Antasena tuwin kakang Semar Badranaya ong ajwalaju sangayu palungguhan ulun Antasena apa kaki podo teko kita wani bujung-bujung Betara Guru mestine sadurung aku matur kaki podo wis priksa. Aku disoti kawah Candra di muka Radusa. Eh, piye? Ngomong aku dibengek karo Betara Guru. Betara Guru, sejatine kita ingkang luput. Marga kita mung nglabuhi yoga kita ingkang ambek angkara. Inggih. Sewu kalepatan kula nyuwun gunging pangaksama pukulun. Ngemungno sepisan menika kula nuruti panuwunipun pun Dewa Srani. Ngger Antasena ulun kang wis rumangsa luput. Mula wektu dina iki ya ngger kita tumurun Madyapada. Kita mbacut jejodhoan karo Jenakawati perkara Dewa Srani ulun ingkang bakal menggak. Lan kita tumindak ana ing kayangan kaya ngengetake kalimputing budi ulun. Ulun gedhe panarima ki ulun ya ngger. Ing Antasena apa kaki bodoh rene Betara Guru wis rumangsa luput lan kita ditibani sabda langgeng jejodhoan kita marang Jenakawati prayoga kita tumurun Madyapada panguwasa kalangan jungring seloka bali onong tangane Betara Guru iya ismaya apa kaki putu mongso budho kita ngayomi putu-putulun Pandhawa pengestumu tak jaluk

0: kowe begawan Pulau Soro. Inggih sinuwun, namung jatosipun rene putu kula antasena sampun badar. Kula menika Sang Hyang Baruna.
1: Oh, bukulun Baruna.
0: Nuwun pangapunten. Panjenengan lajeng silih warni. Iya amarga putuku disotke Kawacandra Dimuka. Mula banjur aku jeneng Pulasara amarga ingkang upakara putuku nakala mentas saka Kawacandra Dimuka. Kerane Bathara Guru wis bisa enget tumindak ingkang becik. Mangsa budha Bathara Kresna anggon ngayomi kadang Pandhawa sak putra. Ulun kundur telenging samudra.

Sutosno Butoyo, cekap semanten atur pasukatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged datosaken sukoro naning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, ngawontenaken penertiban dening spanduk-spanduk ugi rontek ingkang kirang trep wonten ing ruas-ruas jalan wewengkon Kabupaten Bantul. Kepala Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mratelakaken. Patroli menika katindakaken dening 8 personel Satpol PP Bantul ingkang tumuju ing salah setunggaling titik antawisipun mako induk tumuju Bakulan, Tembi, Cepit, Losi lan sak pituritipun. Pawarto salajengipun. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mesthiaken kesehatan tumrap 11 bayi ingkang dipun evakuasi saking penitipan anak ingkang boten kagungan izin lan menika mapan wonten ing Hargo Binangun Pakem Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2DIY Suko Panjurung bilih pemerintah paring jaminan tumrap hak-hak dasar bayi saat dangunipun proses penyelidikan menika katindakaken. Kepala DP3AP2DIY Erlina Hidayati Sumardi paring apresiasi tumrap respon saking warga masyarakat, kepolisian, ugi jaga warga ingkang sami tembayatan paring laporan wontenipun kedadosan menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Selamat malam, Sugeng Dalu Sutrisno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Kamis pukul 19.04 waktu Indonesia Barat di Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda program yang mengupas tuntas bintang-bintang legendaris kebanggaan Indonesia. Sekali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menikmati waktu santai sembari obrolan yang pastinya menginspirasi dari penyanyi asli Indonesia yang sudah melegenda. Malam hari ini Sejenak Kenangan Bersama akan kami hadirkan lagu-lagu dari Hetty Koes Endang.

Sutrisno Butoyo kalau bicara soal diva legendaris Indonesia yang suaranya tidak pernah lekang oleh waktu, mungkin nama yang satu ini pasti langsung terlintas di benak Anda ya. Namanya adalah Hetty Endang, sosok yang serba bisa, penyanyi keroncong, pop sekaligus juga aktris. Wanita kelahiran Jakarta 6 Agustus 1957 ini punya julukan Bunda yang sangat populer begitu. Tahukah Anda pendengar Sutrisno Butoyo, pemilik nama lengkap Haja Hetty Kusmadewi ini sebenarnya sudah menunjukkan bakatnya sejak masih duduk di sekolah bangku sekolah dasar di Bandung dan didukung penuh juga oleh sang ibu Bunda Hetty yang waktu itu saat masih kecil begitu ya. Terus diasah vokalnya hingga akhirnya dapat memenangkan festival pop pada tahun 1972. Hebatnya lagi dari 27 kali keikutsertaannya di berbagai ajang festival baik daerah nasional maupun internasional, beliau hampir selalu membawa pulang gelar juara.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

Matur nuwun Sutresno Budoyo, Anda masih bersama dengan saya di Sejenak Kenangan Bersama dengan penyanyi legendaris, diva legendaris Indonesia, Hetty Koes Endang. Saya kalau dengar suaranya Hetty Koes Endang ini seperti terbawa dalam alunan musiknya begitu ya. Liriknya ini juga bisa dikatakan bukan lirik yang mudah untuk digantikan dengan lagu-lagu yang baru begitu. Sangat melekat, sangat dalam juga maknanya. Dan tahukah Anda ada satu pencapaian dari Bunda Hetty yang tidak boleh kita lewatkan, tepatnya di tahun 1977. Beliau bersama dengan Aji Bandi begitu ya, berhasil mencatatkan sejarah emas di mana mereka sukses menjadi penyanyi Indonesia pertama yang memenangkan ajang World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang lewat lagu fenomenal Damai Tapi Gersang. Nah, luar biasa, ini prestasi yang benar-benar mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional, tepatnya di Jepang sana begitu. Tidak hanya bersuara emas, Bunda Hetty juga melebarkan sayapnya ke dunia seni, seni peran begitu, sejak tahun 1975. Dan beliau juga sempat membintangi beberapa judul film layar lebar seperti Benjamin Traktor hingga Impian Perawan. Dan di sana terlihat totalitas tanpa batas dari seorang Hetty Koes Endang dalam perannya. Dan Sutresno Butoyo, untuk malam hari ini juga matur nuwun bagi Anda yang sudah bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan acara Sejenak Kenangan Bersama. Dan di malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari Hetty Koes Endang. Kali ini akan kami hadirkan dengan judul Pulau Bali.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Seterusnya Butoyo tidak terasa sudah hampir 30 menit lebih begitu ya. Saya menemani Anda di Senja Kenangan bersama Hetikus Endang. Sebagai informasi tambahan kembali untuk pendengar, Seterusnya Butoyo, Bunda Hetikus Endang ini dikenal dengan julukannya sebagai penyanyi serba bisa. Mulai dari lagu pop, keroncong, sampai dangdut, semuanya bisa dilakukan dengan kualitas vokal yang prima dan cengkok yang khas. Dan sepak terjang beliau ini benar-benar menjadi aset berharga bagi industri hiburan tanah air hingga saat ini. Seterusnya Butoyo, semoga kisah perjalanan karir dan dedikasi dari Hetikus Endang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya juga bagi Anda dengan bidang kita masing-masing. Akhir kata, saya Jordan Talaksaru pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung musisi-musisi kebanggaan Indonesia. Dan kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini dengan tembang Tinggi Gunung Seribu Janji. Selamat malam.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan ngetang menawi badhe ngingah mendo. Sutresno budaya gayut kalian badhe ngingah mendo menika temtunipun kathah ingkang kedah pon etang supados saged nemai untung lan saged ningkataken ekonomi keluarga. Kados pundi etang-etanganipun? Semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Dr. Renaldi Tanjung saking Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Inggih, sutresno budaya gayut kalian ngingah mendo atau beternak kambing. Pak Renaldi, bagaimana ya, untuk perhitungan jika kita itu kepingin beternak kambing sebagai pemula nih, habis pensiun terus kita pengen ternak kambing, atau mungkin kita sudah kesehariannya kepingin juga mempunyai pekerjaan sampingan untuk beternak kambing karena lahan kita udah luas nih seperti itu. Terus persiapan-persiapan apa saja biar kita itu besok kalau saat ternak kambing itu bisa untung begitu. Nah, paling tidak ada ilmu ekonominya, ada ilmu keuangannya dalam perhitungannya. Seperti apa Pak Renaldi? Monggo.
1: Oke, terima kasih Bu Titi, Sutresno Budoyo. Jadi kalau kita bicara beternak kambing, ini kita beternak kambing apa peternak sebagai peternak susu kambing atau peternak kambing untuk dijual. Nah, kita coba ambil salah satunya aja misalnya
0: Bu, contoh
1: kita
0: gitu ya.
1: Peternak susu kambing lah misalnya kan. Sekarang lagi tren tuh Ibu ya.
0: Iya, susu kambing banyak susu sekali etawa. Digunakan untuk kesehatan ya, untuk
1: betul, etawa. Iya. Nah, kita asumsikan misalnya kita jumlah kambingnya 10 ekor, ya kan? Nah, harga bibit kambing itu sekitar 2.500.000 lah ya bibitnya.
0: Misalnya
1: ya,
0: bibitnya masih contohnya gitu ya, gitu ya, masih anak ya.
1: Remaja lah, ABG ya, itu Ibu. Nah, kalau harga jual susu kambing misalnya 30.000 per liter. Ya kan?
0: Ya.
1: Terus susu kambing per hari itu bisa mencapai 2 liter per ekor.
0: Iya.
1: Terus biaya pakan. Nah, ini penting. Kalau biaya pakan itu rata-rata berdasarkan hitungan peternak kambing itu 15 ribuan per ekor per hari.
0: Oh gitu.
1: Nah, ini masih bisa kita minimalis kalau tergantung lokasi kita.
0: Lokasi tempat kita beternak itu ya.
1: Kalau kita beternak ini daerah pegunungan, banyak rumput-rumputnya, berarti kita kosnya bisa lebih ditekan ya. Tapi kalau bicaranya di dalam kampung, nah ini yang agak repot, biaya kosnya lebih besar. Nah, terus biaya perawatan. Biaya perawatan ini termasuk obat, vaksinasi, dan lain-lain, termasuk biaya tenaga kerja. Nah, ini diperkirakan sekitar 50.000 per ekor per bulan. Nah, tadi kalau kita bicara pertama itu secara hitung-hitungannya itu kita harus bicara juga namanya investasi awal tadi Bu. Tadi ada bibit ya kan. Kalau kita mau memasukkan misalnya kandang dan lain-lain bisa. Nah, tapi kalau itu lebih mudah ya. Kalau bicara investasi awal kita lebih mudah ngitungnya ya. Apakah kita hanya mempergunakan kambingnya saja sebagai investasi karena kita sudah punya lahan dan segala macamnya, atau kita include-kan. Nah, kita pakai patokan bahwa kita hanya kandang udah punya nih semisalnya. Kita hanya bicara tentang kambingnya aja,
0: kambingnya
1: 10
0: aja.
1: Ekor ya kan. Berarti kalau investasi awal ada sekitar 10 ekor dikali 2.500.000, berarti sekitar 25 juta.
0: Iya
1: kan. Nah, pendapatan ketika kambing itu sudah panen ya, produksi susu per bulan berarti kan kalau 10 kambing dikali 30 hari dikali 2 liter berarti ada 600 liter per bulan.
0: Oh gitu.
1: Nah, pendapatan per bulan dari penjualan susu itu berarti kan 600 liter tadi dikali 30.000 karena per liternya kan 30.000 ya, ada sekitar 18 juta. Nah, pendapatan setahun berarti 18 juta kali 12 ada sekitar 216 juta.
0: Oh gitu
1: ya, perhitungannya. Nah, kita masuk ke biaya operasional. Kita juga harus hitung biaya operasional. Biaya apa? Biaya pakan per bulan itu untuk 10 kambing dikali 15.000. Tadi asumsi kita adalah 15.000 dikali 30 hari. Jadi sekitar 4.500. Biaya perawatan per bulan 10 kambing dikali 50.000 ya kan, biaya perawatan itu udah termasuk obat-obatan, biaya tenaga kerja dan segala macamnya. Nah, jadi ada sekitar 500.000. Jadi total biaya operasional per bulan itu 4.500 ditambah 500.000 jadinya 5 juta
0: biaya operasional. Gitu, biaya operasionalnya begitu ya, 5 juta.
1: Terus kalau kita setahunkan biayanya itu ada sekitar 60 juta.
0: Oh gitu.
1: Biaya operasional. Nah, sekarang kita bicara keuntungan. Keuntungan setahun berarti pendapatan setahun dikurangi biaya operasional setahun dan dikurangi investasi awal.
0: Oh gitu. Jadi harus dihitung ini satu persatu ya, Maniko Sutresno Budoyo.
1: Ya, jadi sebetulnya kita mau ternak apa aja sih, konsepnya hampir sama ya.
0: Hampir sama
1: ya,
0: penghitungannya begitu
1: lele,
0: ya.
1: Mau ternak kambing, ayam dan segala macam. Itu konsep perhitungannya itu sama sih.
0: Oh gitu.
1: Cuma nanti per masing-masing biayanya pasti bedanya di situ aja.
0: Biayanya pasti berbeda karena tergantung dari jumlahnya yang kita butuhkan dan operasionalnya juga pasti beda juga ya setiap kita mau ternak apa gitu. Tapi konsep dari perhitungan akuntansinya, keuangannya itu sama.
1: Sama, betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi makanya kalau misalnya kalau kita bicara para peternak tradisional ya, ini yang sifatnya rumahan ya. Kalau di kampung-kampung kan saya nyebutnya rumahan ya Bu ya.
0: Rumahan gitu ya.
1: Bahwa semua orang juga bisa berternak kambing.
0: Oh gitu, gitu. Berarti kita, semua orang bisa berternak kambing, tergantung dengan lahannya kita juga ya,
1: betul.
0: Paling tidak.
1: Kita memanfaatkan lahan yang ada dulu di rumah kita. Jadi jangan kita berpikiran seperti oh uang kita sudah banyak baru kita investasi sekian. Jadi harus misalnya oh kita kalau beternak kambing itu ternyata investasinya besar ya.
0: Oh,
1: nggak
0: gitu.
1: Juga gitu kan. Karena
0: tapi kalau step by step dari kecil gitu mungkin nggak masalah ya.
1: Nggak masalah Bu. Misalnya kita memanfaatkan sisi samping rumah kita yang kosong. Apalagi kalau di pedesaan yang punya lahan cukup luas. Nah, misalnya kalau kita bicara Jogja nih Bu, biasanya potensi peternakan tuh daerah Kaliurang atas,
0: daerah
1: ya,
0: Pakem
1: dan
0: gitu ya.
1: Sekitarnya itulah daerah arah ke Merapi ya. Nah, itu sangat potensi karena di sana juga secara rumputnya juga banyak ya.
0: Iya, lebih subur ya tanahnya di sana ya.
1: Betul, udaranya juga mendukung. Jadi kalau untuk bicara susu peternakan susu kambing tadi. Memang potensinya di daerah utara ya.
0: Daerah utara itu lebih bagus lagi gitu ya.
1: Betul, jadi mindsetnya sekarang adalah yang penting kita punya ternak kambing kambingnya dulu. Punya satu ekor juga gak ada masalah ya Bu ya. Ya, prinsipnya juga sama. Tujuan kita apa? Nah, kita penting nih untuk kita mau maju. Oh, saya hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oke, gak ada masalah. Saya hanya untuk buat ngisi-ngisi waktu luang aja biar ada teman ngobrol. Suka kalau orang kalau pensiun biasanya suka ke pulang kampung ya Bu ya.
0: Pulang kampung biasanya kayak gitu. Terus mau apa nih, beternak ayam, beternak kambing kayak gitu ya, biasanya.
1: Cuma buat aktivitas aja kan gitu ya.
0: Iya, buat aktivitas. Tapi kalau misalnya lama-lama menghasilkan kan lumayan juga, Pak.
1: Lumayan juga. Nah, kalau udah bicara lama-lama menghasilkan, berarti kan kita ada keinginan untuk lebih besar.
0: Ya pasti. Nah, orang kalau udah berusaha begitu kan lama-lama besar loh. Lama-lama permintaan banyak.
1: Tuh.
0: Nah, kita punya nih, permintaan banyak kita punya. Ya kenapa? Why not? Kenapa kita nggak jual aja gitu loh.
1: Nah, kita harus merubah lagi polanya.
0: Oh gitu,
1: pola harus dirubah. Pola pembukuannya sih sama aja ya Bu ya, hitung-hitungannya.
0: Hitung-hitungannya sama.
1: Pola berbisnisnya yang kita harus rubah.
0: Harus bagaimana nih Pak kalau pola berbisnisnya?
1: Ya, otomatis bagaimana peternakan kita itu dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun tuh bertumbuh. Yang tadinya
0: gitu,
1: cuma modal satu ekor, gimana caranya jadi dua ekor.
0: Oh gitu.
1: Ya kan? Dua ekor jadi tiga ekor, tiga ekor jadi lima ekor, lima ekor jadi 10 ekor. Nah, gitu.
0: Tetap harus ada target itu bertumbuh ya.
1: Betul,
0: gitu ya. Jangan sampai berkurang, tapi malah bertumbuh dan bertumbuh terus.
1: Betul.
0: Dengan manajemen keuangan tadi juga harus tertib juga tadi disampaikan sama Pak Rinaldi.
1: Itu harus sih Bu, karena sebetulnya laporan keuangan, manajemen keuangan itu sebetulnya kan potret ya. Dokumentasi kita jadi ketika di kemudian hari kok ada yang salah ya dengan hasil panen kita.
0: Iya gitu.
1: Nah, kita cara dokumentasi melihat masa lalu itu bagaimana dengan
0: kita bisa buka-buka itu ya, keuangan, laporan keuangan kita begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Oh, ternyata ada yang salah ini dengan proses kita beternak ini. Contohnya Kita terlalu banyak beli obat-obatan. Nanti kadang kan ada orang khawatir ya Bu ya.
0: Iya khawatir kalau ternaknya nanti mati malah kita rugi gitu.
1: Betul.
0: Terus malah beli apa ya mungkin beli lebih banyak, harusnya beli beli sedikit-sedikit aja tapi kadangkala, weh mumpung promo nih.
1: Betul. Dan kadang juga gitu. Ada juga begini Bu dengan iklan-iklan misalnya atau tetangga ngomong beli aja obat ini tujuannya adalah untuk biar susu sapi ya kambing itu
0: kambingnya itu bisa berlimpah gitu.
1: Akhirnya porsi takarannya dibanyakin sehingga gitu. Harusnya ini cukup buat 1 bulan 15 hari udah habis.
0: Nah itu kerugian juga itu dong. Karena harus beli lagi kan.
1: Betul, okay. Bu. Nah kalau kita tidak punya catatan-catatan itu kita nggak bisa mengevaluasi kan?
0: Tetap harus dicatat nih dari awal kita mau beternak kambing etawa nih, misalnya seperti itu dari awal pengeluaran kita harus kita hitung.
1: Betul.
0: Terus bagaimana dari bulan ke bulan nanti hasilnya seperti apa itu juga harus ada perhitungannya setiap bulan. Terus sampai dengan berapa tahun, begitu ya perhitungan-perhitungannya.
1: Jadi memang dikembalikan lagi ke kita, kita mau seperti apa ke depannya mau beternak ya kan. Kita juga nggak bisa memaksa semua orang untuk semua harus jadi peternakannya harus besar. Nah karena itu dari dalam hati kan Bu. Ya kan kalau kita bicara ada sebentar orang-orang yang sudah umurnya masa pensiun. Nah kalau beliau-beliau ini kan lebih ke arah untuk mengisi waktu aktivitas luang ya.
0: Iya betul.
1: Nah yang kita sasarnya adalah pasangan-pasangan muda tinggal di daerah yang mereka masih berjuang untuk misalnya mensejahterakan keluarga, menyekolahkan anak-anak. Ya kalau memang punya potensi di daerahnya atau di lingkungan rumah, lahan ada, kondisi alam juga mendukung untuk kita beternak dan kita juga punya waktu untuk beternak. Ya kenapa hanya sedang-sedang saja, nah, kan gitu.
0: Gitu.
1: Jadi harus dimaksimalkan.
0: Harus dimaksimalkan, betul. Begitu.

0: Sutresno Budoyo kanyoto anggenipun jlentrehaken babagan keuangan kangge ngingah mendo menika kedah rinci sanget supados mangertosi untung menapa mboten usahanipun awakipun piyambak menika. Sumangga kita lajengaken malih pangandikanipun Dr. Renaldi Tanjung saking Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Terus ini Pak Renaldi, berkaitan tadi disampaikan kan bisa juga dari rumahan tadi ya, untuk ternak kambing etawa ataupun ternak kambing-kambing lainnya ya. Itu bisa dari rumahan, dari mungkin satu ekor dulu, terus meningkat dua ekor dan akhirnya bertumbuh. Terus adakah sesuatu hal yang memang perlu diperhatikan juga nih Pak sebagai peternak kambing nih? Mungkin berkaitan dengan perhitungan keuangannya. Tadi juga sudah diingatkan bahwa harus ada laporan-laporan keuangan setiap bulannya. Nah, misalnya begini Pak, kalau ada permasalahan ternyata kita tetap bingung nih, bagaimana perhitungannya ini kok nggak nemu-nemu. Ini harus bagaimana? Karena kadang-kadang kan perhitungan keuangannya seorang peternak kambing itu beda dengan mungkin akuntan dan lain sebagainya. Secara sederhana itu seperti apa sih Pak sebenarnya, bisa kasih gambaran?
1: Iya. Kalau untuk yang sifatnya masih tradisional, sebetulnya laporan keuangannya juga sederhana ya Bunya. Pokoknya uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, itu dicatat.
0: Oh gitu.
1: Ya yang kebutuhan. Nah kita harus memisahkan juga urusan rumah tangga.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai kita beli apa namanya cabai dimasukkan juga ke keuangan usaha tadi, ternak kambing. Pokoknya kita harus punya catatan khusus. Hari ini kita beli pakan untuk kambing. Kita beli obat-obatan untuk kambing. Nah, ini dia sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Ya, pokoknya simpel aja sih. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Keluar itu kita beli apa aja dicatat aja. Jadi itu pembukuan paling sederhana ya. Jadi kita tidak perlu mengenal yang namanya buku besar atau pos-pos dalam keuangan aktiva pasiva. Itu nanti kalau udah skala bisnisnya udah lebih besar. Penting kita bicaranya ada uang masuk uang keluar. Nah kalau uang masuk uang keluar itu biasanya siapapun pasti paham ya Bu ya.
0: Uang masuk uang keluar, jangan sampai uang keluarnya lebih banyak masuknya sedikit.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Terus dicampur-campur.
0: Nah, itu dicampur-campur juga nggak boleh ya.
1: Terus habis minggu ini kita habis jual susu nih gitu kan, dapat uang, terus uangnya dilaporkan dalam catatan tadi. Ya kan, sebagai pemasukan. Nah jangan sampai enggak, atau dicuel uangnya nih untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu dibalikin lagi ya, seberapa kebutuhan kita dan komitmen kita.
0: Komitmen ya.
1: Kita juga kadang nggak bisa juga memaksa orang Bu. Kenapa? Tulang punggung bisnisnya itu misalnya di ternak itu tadi.
0: Memang harus mencukupi kebutuhan masalahnya.
1: Kadang kan kondisi di lapangan kita nggak bisa memprediksi ya. Kalau kita paksa setiap orang itu, ini nggak boleh diambil, ini nggak boleh diambil. Masalahnya apakah mereka punya sumber pendanaan lain, pemasukan lain, kan belum tentu.
0: Berarti harus bagaimana nih?
1: Nah, jadi mau tidak mau yang paling penting itu adalah jelas. Misalnya, kalau kita ada pendapatan dari jual susu tadi, nah yang kita cuel berapa? Misalnya nih Bu ya, sebagai ilustrasinya, misalnya minggu ini kita dapat 2 juta. Ya kan? Wah, 1 juta dipakai nih.
0: 1 juta pakai dulu nih, untuk pinjem dulu nih, gitu. Terus
1: kan kebutuhan sehari-hari. Enggak apa-apa, yang penting di situ ditulis. Nah, berarti yang kita pakai berarti untuk apa? Untuk rumah tangga, ditulis juga di pengeluaran. Uangnya dipakai 1 juta. Untuk pengeluaran. Jadi sisa 1 juta untuk ini. Jadi kita bisa lihat historical kita. Ya kan? Jadi story-nya. Ketika buat evaluasi ke depannya kita jadi tahu, oh aduh ini kok uang kita kok nggak ada ya, ternyata kebanyakan kita ambilin
0: dulu.
1: Tapi kita ambil, kita tahu nih ambilnya untuk apa. Nah ibu bisa bayangkan kalau catatan kita nggak punya, yang ada cuman kita, aduh kok uangnya habis-habis aja ya.
0: Iya, nggak pernah kumpul gitu ya.
1: Apa nggak barokah ya bisnis kita ya? Nah, akhirnya kita berpikiran
0: yang buruk juga.
1: Iya kan? Nah, atau uangnya dicuri ya, atau hilang ya gitu kan? Nah, di situ. Jadi itulah pentingnya proses kita apa ya? Setiap biasanya kalau kita bicara tentang pelatihan-pelatihan ternak itu kan ujung-ujungnya juga laporan keuangan kan, pembukuan yang jelas.
0: Biar jelas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Uang masuk, uang keluar. Nggak perlu harus yang agak detail, enggak, sesuai dengan kemampuan kita aja. Kalau siapapun pasti bisa nulis uang hari ini dipakai 1 juta untuk ini, terus besok beli obat sekian, besok lagi untuk beli ini, beli itu, seperti itu.
0: Oke, berarti perhitungan-perhitungan itu tetap harus tertulis biar kita tahu apakah kita itu untung ataupun rugi, begitu ya, ya. Pak Rinaldi, terima kasih sharing kita. Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran bangun tiso menerima wekdal meniko ingkeng dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun tiso candhakipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Yogyakarta lan ugi wonten Bapak Tovan Pamungkas Kepala LPP RRI Ngayogyakarta sugeng dalu Bapak nggih lan ugi wonten
1: menika Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Agus sehingga sampun pareng lenggah
0: sugeng dalu dan nggih dan ada pelaku UMKM juga ini ada Bunda Woro sugeng dalu Bunda Woro
2: sugeng dalu Mbak Titi Mas Dalijo
1: ijin
0: iya monggo Mas Dalijo badhe mundut pirsa menapa menika sampun komplit menika para punggawa
1: ingkang sampun lenggah
0: nggih ingkang sampun lenggah menika
1: mereka gayut kalian indak-indakanipun UMKM kalian UKM
0: nggih
1: wonten ing Yogyakarta pramila kepareng kula nyuwun pirsa dhumateng Bapak Wawali.
0: Monggo Pak Wawali.
1: Pak Wawali dengan kondisi perekonomian masyarakat Jogja pada saat ini kira-kira bagaimana tentang apa struktur dari perjalanan pergolakan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3: Nggih, matur nuwun. Yang pertama kalau kondisi sekarang ini untuk UKM masih landai, istilahnya landai tidak terpengaruh dolar tinggi, jadi masih aman dan nyaman. Tapi yang justru yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan. Percepatan dalam artian posisi seperti sekarang di tempat ini, UKM itu sudah harus mempunyai merek sendiri. Jadi akan bisa membrandingkan produk-produk sendiri. Ini yang diperlukan sekarang. Jadi keberanian ada menonjolkan produknya apa atau jasanya apa. Jadi kita di Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, ini industri kreatif UMKM ini harus memang kita dukung. Karena kita tidak punya perkebunan yang besar, pertambangan yang besar. Jadi potensi-potensi UKM, industri kreatif ini yang harus kita, pemerintah juga akan hadir di situ. Nah, ini juga tadi ada dinas UKM dan koperasi dari pelaku sendiri Bu Woro sebagai penggerak. Ini butuh stimulus. Jadi keberanian-keberanian harus ada penggeraknya. Kemudian juga bisa menempatkan seperti tempat di sini salah satu contoh. Ini tempat yang sangat luar biasa bagus, bagaimana UKM bisa berkumpul di sini mempresentasikan atau menjual produknya. Sehingga nanti nggak sekarang, bagaimana kita bisa membawa pengunjung itu yang memang mau dan mampu untuk membeli produk-produk tersebut. Konsep sekarang saat ini adalah saatnya untuk kita bela beli produk lokal.
1: Bela beli produk lokal, Ji.
3: Yeah.
1: Nah, sekalian iya. Pak Wawali, dengan derasnya arus digitalisasi wonten ing tahun 2026 ini tidak memungkiri bahwa semuanya era digitalisasi. Kemudian dengan nilai-nilai tradisi ini apakah masih relevan untuk mengangkat perkembangan UMKM dan UKM di Yogyakarta?
3: Justru teknologi digitalisasi ini menjadi suatu keniscayaan. Jadi kalau memang UKM ibu-ibu yang masih gaptek di, sekarang putri atau putrinya putranya kan juga mereka mampu istilahnya belajar dari situ. Fasenya sekarang memang kebunyu sukudel.
1: Nah itu.
0: Oh gitu.
3: Yeah. Jadi bagaimana yang tua belajar dari anak muda untuk teknologinya.
1: Betul.
3: Karena kalau kita yang sepo-sepo kita mau sudah 40 tahun ke atas rata-rata masih belum familiar dengan TikTok dengan apapun ya. Nah, apalagi program di RRI 4 juga ada aplikasinya. Dan ini yang potensi-potensi ini kita terapkan. Nah, digitalisasi ini lebih mempermudah, memperluas. Jadi jangkauannya akan jauh lebih luas. Ini yang kita justru dipahami, dimengerti dan dilakukan.
1: Nah ini yang penting nah, karena di pasar biasanya nuwun sewu pedagang pasar simbok-simbok padi-padi itu kan masih belum pembayaran dengan kris misalnya kemudian dengan penjualan secara online dan lain sebagainya.
0: Dan kita beralih ke Pak Agus ini berkaitan dengan tantangan besar UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ini Pak Agus? Monggo.
4: Baik, terima kasih Pak Titi, Pak Dalijo. Jadi konkret kami akan menyampaikan terkait apa yang sudah di highlight oleh Pak Wawali tadi, bahwa saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta itu data besarnya ada 347 ribu UMKM. Dari sebanyak itu lebih dari 90% itu tatarannya terendah, mikro Pak, tadi disampaikan Bu Woro, bahkan mikri
1: mikro banget.
4: Karena itu kan maksimal 2 miliar untuk omset, mereka gak mau disebut itu katanya mikri kan, menjelang kolab bahkan migrain katanya. Nah itu terjadi Pak. Jadi bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan semuanya pemangku kepentingan, termasuk apa yang sudah dilakukan Bu Woro tadi, ini bagian dari kolaborasi, elaborasi untuk ayo bersama-sama membina UMKM. Kami, kita semua menetapkan di dinas itu aplikasi Sibakul Jogja terhadap 6 aspek pembinaan, dari sisi produk atau produksinya, kemudian SDM-nya, kemudian kelembagaan, akses permodalan, pemasaran atau pasar, dan juga terkait dengan pemanfaatan teknologi IT. Mari bersama-sama, kalau dinas saja atau pemda saja tidak akan mampu. Ini bagian inisiasi, inisiatif yang dilakukan kelompok masyarakat pemangku kepentingan. Bahkan secara instansi, secara nasional ada lebih dari 20 kementerian lembaga yang istilahnya ngeroyok UMKM untuk ayo berkembang bersama. Karena memang potensi ekonomi tidak hanya DIY, nasional pun harapannya juga dari UMKM. Ini konkret data di ada, kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta sumbangan ekonomi lebih dari 60% dari pelaku UMKM. Dan itu konkret ada. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan ini bagian yang mari secara bersama-sama kita sambut, karena pemerintah sendiri mungkin tidak akan mampu tanpa ada peran serta apapun itu pemangku kepentingan yang selama ini ada bekerja sama dengan kita.
0: Injih, mekaten. Injih, Sutresno Budoyo, semoga ingkang samangke badhe nyawiji saged lumantar WhatsApp nggih wonten ing 089 01 09 066. Monggo samangke saged pun waosaken ingkang telepon wonten ing dalu menika dereng saged dados menika ingkang pun tampi ingkang WhatsApp ngaten Mas Dalijo. Nggih, dan beralih ke Bapak Kepala LPP RRI Yogyakarta ini Pak Tovan, berkaitan dengan RRI itu kan mempunyai jangkauan yang sangat luas. Bagaimana peran RRI Jogja ini untuk memberikan ruang bagi UMKM sedi'y seperti apa Pak Tovan? Monggo.
5: Terima kasih Bu Titi, Bapak, Pak Wakil Lari. Nah jadi RRI itu sudah 3 tahun terakhir memposisikan diri sebagai Radio UMKM. Nah, Radio UMKM itu apa? Kami tidak hanya sekedar apa sebagai radio menyiarkan saja, sebagai informasi saja, tidak. Tapi kami memposisikan diri RRI itu sebagai hub untuk UMKM itu. Kami akan menghubungkan antara pelaku-pelaku UMKM, kalau menurut data kami 4.500 Bapak nasional. Ya, 4.500 secara nasional itu. Kami coba untuk menghubungkan, sebagai HP menghubungkan antara UMKM dengan pemangku kepentingan, dengan sesama UMKM, dan bahkan dengan pembeli-pembelinya gitu, calon-calon pembeli konsumennya. Nah, di samping pertemuan-pertemuan di dalam siaran-siaran kami di Pro 4, Pro 1, bahkan di Pro 2 yang segmennya anak muda, kami juga punya kegiatan-kegiatan yang off-air gitu, tatap muka langsung. Kami mengundang UMKM, kemudian mengundang pemangku-pemangku dan sebagainya dalam berbagai kegiatan kesempatan. Terkait dengan kemajuan teknologi, IT, kami juga membuat kanal khusus UMKM, Bapak. Itu untuk apa gitu? Seperti marketplace gitu. Marketplace. Jadi semua UMKM di Yogyakarta yang tadi jumlahnya 357 ribu lagi, boleh mendaftarkan kami sehingga kami berikan akun untuk mempromosikan siapa dia, produknya apa saja, dan nanti pertemu di situ. di aplikasi kami, di RRI Digital. Yeah. RRI Digital, kemudian kanalnya kanal UMKM. Tidak hanya memperkenalkan produknya untuk menjual, tetapi yeah, kami juga ada edukasi, Bapak. Lakukan edukasi-edukasi berbagai macam UMKM, termasuk yang untuk anak-anak muda ini IT kan?
0: Iya.
5: UMKM IT itu ada, kami punya komunitas mahasiswa dan pelajar yang bergerak di bidang itu. Gitu. Jadi ada edukasi-edukasi yang kami berikan melalui aplikasi itu. Di samping siaran-siaran yang tentunya rutin kami siarkan ini di RRI Pro 4, RRI Yogyakarta Pro 4 setiap hari. Berbagai persoalan, berbagai masalah dibahas di situ, kemudian dicarikan solusinya ya, dan dari pihak pemerintah dan pemakul dan sebagainya itu. Nah itulah kehadiran kami sebagai radio UMKM seperti itu. Tujuannya apa? UMKM lokal menasionalkan, menasional bahkan mengglobal. Global dari mana? Tahu dari aplikasi kami. Bahkan berbagai apa catatan-catatan digital yang ada di kami sampai di Singapura sampai di Thailand itu sudah ada kontak antar pengusaha antar UMKM seperti itu. Transaksinya juga bisa kami apa tracking di situ. Jumlahnya berapa begitu.
1: Luar biasa melalui iya, channel RRI Digital.
0: RRI Digital apa? Dan saat ini Bapak-bapak semua dan Sutresno Budoyo ingkang dalu menika tansah nyawiji lumantar FM sewu 1006 nggih 106.6 malah bingung jadian basa Jawa campur basa Indonesia dan malah yang jelas kapal. Ini yang hadir di sini bapak-bapak ini juga pelaku-pelaku UMKM karena Bapak Wawan ini, Pak Wawali ini juga pelaku UMKM.
1: Berawal dari pelaku UMKM.
0: Iya.
1: Beliau dari mikro mini sampai mikro sekarang mini menjadi makro global.
0: Dan beralih ke Bunda Woro ya, ini Bunda Woro sebagai pelaku UMKM, tantangan apa ini yang selalu dihadapi kadangkala mungkin tidak bisa menyelesaikan tantangan itu. Ini ada para punggowo ingkang kawogan, samangke nek saged ngudari ingkang ruwet-ruwet ngoten menika.
1: Iya, biasanya Bunda Woro. Biasanya Bu Woro itu misambate sama saya.
0: Aku oh, gitu. Bila,
1: ini mumpung ada Pak Wawali, ada Pak Kepala Dinas Koperasi UKM, ada Pak Tovan, siarke neng RRI, tau? Nah, monggo.
0: Monggo.
2: Nggih, matur nuwun, Mbak. Titik Mas Talijo. Sebetulnya keterbatas apa tantangannya? Apa yang untuk apa bagi UMKM? Banyak sekali, Mbak. Terutama Mas Talijo ini contohnya. Arep gawe iki modalnya enggak ada. Ngutang ke saya dipot belum bayar ya, kemarin belum bayar
1: utang ning anaki.
2: Jadinya itu Mbak, tantangannya itu adalah kebanyakan modal Mbak Titi, Mas Talijo. Itu yang paling berat itu sebetulnya untuk modal usaha. Punya kemampuan tapi modal tidak ada. Tapi ada sebaliknya, modalnya cukup, kemampuannya tidak ada juga. Seperti itu.
1: Harusnya kerjasama.
0: Nah, kerjasama
1: antara yang punya modal dan yang tidak punya modal. Punya tidak punya modal semangatnya tinggi, yang punya modal belum bisa menerapkan. Nah, kerjasama saja.
2: Selanjutnya tantangannya apa lagi? Marketing, Mbak. Pemasaran.
0: Marketing pemasarannya ya.
2: Nah, itu memang aduh, saya kadang-kadang suka begini, saya dari kuliner tuh sudah dari makan garamnya wis dari 2000. Wah, enggak bisa ngomong saya. 1995 WDW itu. Saya sudah jualan dari sanitari, saya dari sanitari sambil jualan-jualan gitu. Kadang itu orang kalau mau beli melihat mesti bungkusnya dulu. Itu contohnya. Wah, bungkusnya apik ning rasane. Tapi kadang-kadang bungkusnya sing ora tidak terlalu menarik tapi rasane luar biasa. Ya itu tantangan juga toh, Mbak, rasanya. Nah, padahal kemampuannya aku cuma isone model seperti ini. Terus nek kudu wah yo angel. Yeah. Saiki sing arep ngutangi aku sopo? Kan pikir seperti itu.
0: Ketok suara hatine Mas Dalijo iki
2: ketok. Nah, ketok nyindir seperti itu.
1: Ngelirike ning aku.
2: Aku kalau ke bank pasti ada jaminan. Tapi sekarang tidak, bank pun juga bisa untuk membantu tanpa jaminan. Kur dengan tadi seperti apa yang disebutkan Pak apa? Wawan betul. Kita sekarang UMKM kowe do iso gawe, tolong identitasmu gawe iki ono apa daftar NIB.
0: Oh, itu gitu.
2: Ya, oh apa siup dan segala macam halal itu paling penting sekali ya, itu paling penting. Memang kalau dipikir aku gawe mesti modalnya nah seperti itu toh. Nah makanya kembali lagi kalau untuk tantangan ya satu modal, kedua kalinya pemasaran ya, pemasaran seperti itu. Iya. Apa yang dibilang Bapak tadi saiki enggak bisa usia di atas 40 mungkin untuk main digital angel. Iya, angel. Ya seperti itu. Tapi Bapak salah. Saya 55, TikTok saya banyak loh, Pak.
0: Oh. Iso nulari kancane UMKM yang ada pada
1: malam hari ini. Viewernya sudah berapa? Iya. 50 juta ya sekarang ini.
0: Dan beralih ke Pak Wawali nih. Pak Wawali tadi kan disampaikan bahwa Pak Wawali itu adalah dulu UMKM juga. Dulu apa sampai sekarang Pak Wawali ini?
3: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang juga UMKM sebutannya. Gitu. Waduh, lene sebutannya podo wae UMKM lah aku ya podo iki nggo.
3: Bukan UMKM itu kan usaha kecil menengah.
0: Oh, gitu nggih. Nah,
3: mungkin suka sedikit naik kelas dikit.
0: Oh, ngaten. Bisa diceritakan dulunya. Dulu kan mesti dari cilik nggih, Pak nggih. Terus dangu-dangu ageng ngaten to, dangu-dangu gedhe ngaten to.
3: Melempung.
0: Wah, nek melempung ampun nglirik kula, Pak. Kula pun melempung. Seperti apa Pak bisa disampaikan, diceritakan juga perkembangannya dari kecil hingga menjadi besar ngatan meninggal terus pundi?
3: Ya gini, kalau saya bicara umum dulu nih, kalau kita bicara UKM dari paling bawah, paling kecil atau tadi Pak Agus menyampaikan super mikro, ini kan biasanya tadi urean disampaikan Bu Wara tadi sebenarnya mesti kendalanya pertama kali modal, terus istilahnya modal madul lah itu mesti.
0: Modal madul.
3: Ya. Modal madun, terus kemudian juga mereka belum tahu pasar, mereka hanya sebatas baru bisa bikin. Nah ini yang teori salah. Sebetulnya UKM sekarang ini masih orientasinya pada produk, bukan market atau pasar. Kalau UKM sekarang harusnya yang kecil-kecil ini dikumpulkan dulu, nanti konsepnya gandeng gendong, sing wis kuat digandeng, sing gerung kuat digendong.
0: Gandeng gendong.
1: Yeah. Mamane sing lanang kuwi mikul.
0: Mikul.
1: Sing wedok gendong.
0: Gendong
1: sing lanang.
0: Lho piye to? Sing genang.
1: Sing wedok gendong.
0: Sing wedok gendong.
1: Sing lanang mikul.
0: Sing lanang sing mikul.
1: Wedok.
0: Sing wedok
1: gendong.
0: Wah. Niki jan kopyor
1: niki. Ya ya keterkaitan saling mendukung, saling menolong. Iya, itu loh
3: dibikin klaster, Pak.
1: Nggih.
3: Dalijo. Dibikin klaster misalnya contoh, ini ada makanan kayak misalnya kita coba di Jalan Mataram. Satu kampung isinya seneng goreng kacang bawang.
1: Kacang bawang.
3: Iya, nanti dibikin di klaster gitu mesti ada yang memang tenaga bagian melocot itu. Ada tenaga bagian goreng, ada tenaga bagian bungkus. Oh. Ini satu klaster, jadi payunnya bareng didol.
1: Oh,
3: terus
1: iya.
3: Dibagi tugas masing-masing.
1: Terus kuyuk marketingnya,
3: iya, makanya justru prioritas ke pasarnya dulu. Jadi kalau kita sudah punya pasar, oh pasarku kok ini nanti gandeng teman-temannya. Jadi kalau misalnya belum punya, kan otomatis rata-rata saya sama Bu Woro belum punya modal.
6: Nikmati kemudahan.
3: Nah posisinya kalau punya modal ya digendong, jadi diikutkan dalam grup tadi.
1: Oh begitu.
3: Nek wes kuat, kamu ya digandeng dong, ayo melu. Nah setelah kuat semuanya lepas dilepas punya
1: dilepas, jalan
3: kelompok,
1: sendiri.
3: Kelompok sendiri lagi.
0: Oh ngata.
1: Gendong gandeng. Gendeng
0: gitu. Kalau Pak Agus bagaimana ini? Dan di permasalahan dari UMKM, tentunya nek sambate mesti do modal dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya tidak hanya dari modal tadi disampaikan Pak Wawali tadi. Tapi bagaimana bagaimana menjualkan dan lain sebagainya. Yeah. Seperti apa ini dari Dinas Koperasi?
4: Nggih. Yeah. Sekalian saja kita sampaikan, memang selama ini di lapangan seperti itu. Dalam artian selalu modal betul. Tidak ada modal juga tidak bisa jalan juga. Tapi yang lebih penting juga kita sampaikan selalu perencanaan menjadi hal yang penting. Business plan menjadi hal yang penting. Merencanakan usaha apapun. Kemudian setelah berjalan diikuti kolaborasi. Bersanding bukan bersaing. Jadi eranya mari bersama-sama. Tadi klaster yang disampaikan Pak Wawan tadi menjadi hal yang harus dilakukan di era sekarang. kemudian adaptif terhadap perkembangan zaman. Apapun sekarang, teknik pemasaran sekarang mau tidak mau harus berdigital. Karena seperti di medsos di tempat kami di Sibakul, kita ada market hub, fungsi pembinaan di samping pembinaan yang standar, juga ada stimulus yang diberikan pada UMKM untuk bisa meningkatkan produk, difasilitasi beri ongkos kirim oleh pemerintah daerah. Silahkan menjadi mitra Sibakul, fungsi pembinaan nanti bisa dimasukkan dalam market hub Sibakul.
1: Ini Bu Woro,
0: iya,
1: Bunda,
0: seperti itu.
1: Program dari Dinas Koperasi dan UKM itu ada yang namanya Sibakul.
0: Sibakul.
1: Dulu rintisannya dari para apa produsen-produsen, kemudian bagaimana cara pemasarannya, kemudian sampai ke bebas ongkir.
0: Ongkir begitu.
1: Pengiriman dalam negeri sampai
4: luar negeri
1: Pak.
4: Iya. Jadi
2: perlu dicoba ya Mas ya.
0: Perlu
1: harus.
4: Iya, monggo nanti harus. Ini berlaku ke semua karena kita justru mendorong sebanyak mungkin UMKM. Betul dalam katalog kalau secara nasional RRI ada 4 jutanya Pak Ji. Kita ada 300 sekian. Yang ikut di Sibakul belum banyak. Padahal kita mendorong untuk bagaimana dari fungsi pemasaran yang dirasakan sangat bermanfaat bagi UMKM dan banyak yang merasakan difasilitasi dari sisi ongkos kirimnya free. Di samping rutin kita tetap melakukan pembinaan apapun dari yang sampaikan Bu Woro tadi, bagaimana mendaftarkan paling basic NIB, nomor induk berusaha, kita fasilitasi. Kemudian ada sertifikasi untuk produk itu menjadi berkualitas naik kelas. Dari mulai PIRT, halal, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, hakinya. Ini juga semua peribahkan ketika menjadi binaan dari dinas, proses pengurusan haki ini mendapatkan keringanan pembiayaan. Ketika rekomendasi terkait dengan bahwa UMKM yang bersangkutan binaan dari dinas.
0: Dan Sutresno Budoyo, sumangga kita tenggo panjenengan kepada WhatsApp, pada nyun perso monggo silakan di 0895014410666 dan nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Tentunya tetap nyawiji kalian perempat RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja wontening giaran
1: pendopo.
7: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
8: Siap Bu, aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
7: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh, atau di pasar tradisional dong.
8: Wah, Ibu ih.
7: Wes to, sana.
9: Hidupkan roda ekonomi, hidupkan UMKM Indonesia.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Si seterusnya budaya penyelantasi nyawiji wantering kiaran pendopo lumantar program 4 RR dengan Yogyakarta tasih sesarengan kulo titik Renggani lan ugi Mas Dalijo
1: inji
0: yang sumonggo ingkeng sampun nyawiji lumantar WhatsApp ini saya bacakan terlebih dahulu. Mohon izin nyon sewung nggih. Ini sugeng dalu, saya Izul, mahasiswa dari Palembang yang sedang mencoba memulai usaha UMKM di Jogja. Produknya sudah ada, tetapi saya masih bingung soal pemasaran. Apakah produk saya bisa dipromosikan melalui RRI? Kalau bisa, bagaimana caranya dan apakah ada biaya yang perlu saya siapkan? Matur nuwun.
1: Nanti naik biaya waduh. Lewat saya ya.
0: Lho ya ora ana pihak itu. Ketiga ngono kuwi lho.
1: Menika saking sinten kalau mau?
0: Menika saking saya Izul mahasiswa dari Palembang. Berarti ada di Jogja ini Jogja. Tapi aslinya dari Palembang.
1: Menapa malih setunggal malih?
0: Satu dulu. Satu dulu monggo Pak Topan untuk menjawabnya.
1: Terus pundi Pak Topan? Menika media untuk memasarkan.
0: Iya, monggo silakan.
2: Nggih, makasih matur nuwun. Mas Ijul yang dari Palembang tadi nggih, Palembang nggih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa RRI itu punya kanal UMKM, sarana untuk mempromosikan apa produk-produknya, kemudian yang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, syaratnya itu tadi ada nggak izin-izinnya apa dan sebagainya gitu ya, sehingga kami bisa memberikan akun kepada UMKM, pelaku UMKM ini untuk bisa menjadi apa ya, anggota lah gitu ya, semacam si, anggota di apa namanya. Nah, kami itu gratis Pak.
1: Oh gratis, gratis.
2: Gratis.
1: Oh, jadi serta tampani.
2: Jadi di kedepan ini kami izin, saya juga masih baru di Jogja buat program. Kami punya program yang namanya program UMKM Istimewa Jogja.
1: Wah, jauh
2: ini kami biasa. Akan kembangkan nanti
0: luar biasa
2: di depan ini. Jadi menampilkan UMKM berbasis budaya kerajinan yang tadi yang di craft dan sebagainya
1: iya.
2: Tadi. Kemudian kami bahas persoalan-persoalan yang ada di alami oleh UMKM yang terkait bidang itu. Kemudian pasar digital RRI Jogja.
1: Pasar digital, digital
2: RRI Jogja. RRI Jogja. Ini yang tadi terkait dengan tadi. Misalkan untuk promosi kan kayak mana
0: promosinya.
2: Ini?
0: Promosinya.
1: Oh, iya.
2: Termasuk itu. Media sosial RRI. Kami bisa berikan untuk mempromosikan itu. Karena yang bisa RRI lakukan cuma itu. Kalau tadi Bu Woro tadi bilang masalah modal dan sebagainya, kami angkat tangan nih kalau masalah
1: modal. Kalau modal itu nanti ke Pak Agus.
2: Jadi kami hanya punya media, kami siapkan media itu untuk sebanyak-banyaknya untuk apapun untuk kepentingan UMKM gini. Dan kami juga ke depan ini akan membuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sudah ada beberapa MOU dengan perguruan tinggi antara RRI Jogja dengan berbagai orang tinggi untuk mendongkrak UMKM yang dikelola oleh mahasiswa termasuk Mas Izul tadi misalkan.
0: Mas Izul tadi ya.
2: Kemudian juga ada UMKM dalam program wisata dan budaya.
1: Wisata dan budaya.
2: Yang terakhir tadi saya sempat cerita-cerita sama Ibu
0: Woro
2: tadi, ada festival UMKM dan budaya bersama RRI.
1: Wah, ini
0: kita
1: luar biasa.
0: Tunggu ini, kita
1: juga
0: tunggu.
1: Anu Pak Tovan. Yeah. Ini satu lagi yang mungkin kecicir atau ketinggalan ya.
0: Kecicir.
1: Kecer. RRI Jogja khususnya Perempat itu identik sekali dengan penyiaran ketoprak. Nah, ketoprak juga tidak bisa dipungkiri bahwa itu dicintai seluruh masyarakat di Jogja. Kalau ada siaran ketoprak, pergelaran ketoprak di auditorium, wah bludak penontonnya, pasti itu. Nah, itu kemungkinan bisa untuk sarana yang tadi diaturke Bapak berbasis budaya kan. Nah, ini sementara kan masih vakum, belum ada pergelaran ketoprak. Nah, ini kira-kira kapan Pak ini, Pak? Ini sudah ditunggu para pemirsa.
0: Buntutnya itu mempromosikan. Kok mesti buntutnya ngono lho.
1: Harus, ini harus karena apa ya. Bapak Pak Topan kepala baru. Ya, ini ditunggu masyarakat Jogja sekitarnya bahkan sampai Magelang, Wonosobo itu kalau datang beberapa bis.
0: Iya.
1: Itu kalau ada pergelaran ketoprak di auditorium. Ini kira-kira sudah hampir 3 tahun ini berhenti, Pak.
3: Mas Dani Jo.
1: Oh, 3 bulan.
0: Mas. Mas.
1: Ya, tak suweke dadi.
0: Langsung dijawab saja sama Pak Topan. Monggo Pak Topan, silakan.
2: Insyaallah tanggal 10. Tanggal 10 bulan ini kami akan menyelenggarakan ketoprak itu kerjasama dengan Universitas Negeri Jogja.
1: Ya itu anak-anak. Ya. Itu sebenarnya anak-anak saya.
0: Tapi
1: juga
0: audio saja. Nah, lagi ini kok yotekon
1: kilo ya. Tanggal 10 dengan mahasiswa. Nah, terus yang reguler, Pak.
0: Iya.
1: Untuk regulernya itu lebih banyak penontonnya, Pak. Kalau mahasiswa nanti kan itu terbatas dengan sivitas akademika. Lah, kalau pergelaran ketoprak yang reguler tiap Rabu itu, wah itu penontonnya seluruh Jawa Tengah.
0: Mas Dalijo, sik. Di sini itu kan ada Pak Agus, ada Pak Wawali. Sesok ki ngenekne ketoprak lho. Mengadakan ketoprak besok itu dari Pak Wawali itu nanti pasti akan nyelentik awake dhewe, ayo gek ndang gawe ketoprakan. Nah. Gitu toh nggih Pak Wawali nggih.
1: Tadi saya sudah dibisiki.
0: Setuju lho.
1: Pak Wawali. Pak Wawali nanti juga akan langsung
3: main ketoprak
1: pada hari Rabu itu.
0: Tiap
1: Rabu itu.
0: Ora apa-apa, mengko aku tak dadi nganune. Apa aku angune dadi apa aku?
1: Emban.
0: Walau aku dadi emban, aku pengen dadi putri-putri ra ketompo ya.
1: Ah, nek putri-putri ngono, putri
0: duyung.
1: Putri duyung.
0: Dan paling tidak ada Pak Agus. Pak Agus itu juga pasti punya banyak program di mana UMKM main ketoprak juga belum ada lho Pak. Besok ditunggu kolaborasinya betul, bersama RRI nggih.
1: Langsung dan, kerjasama nanti akan disiarkan Pak. Si Bakul.
0: Iya. Dan yang jelas Pak, ini yang mendengarkan RRI itu seluruh dunia lho ini. Ini dari berbagai pulau itu juga mendengarkan ententen nih. Langsung bisik-bisik ke saya ini WA ke saya, tak catet Mbak Titi. Iku pangandikane Pak Wawali dan Pak Agus.
1: Nah. Itu nggih Pak Taufan, saya titip pesan aja.
0: Iya.
1: Segera untuk dipentaskan ketoprak reguler kita.
0: Iya, siap. Nanti didukung oleh Pak Wawali dan juga Pak Agus.
1: Pak Agus akan ikut, Buworo akan jadi Ratu Kencono Wungu.
0: Langsung saja ini WhatsApp-nya masih banyak ini.
1: Ya, ada lagi.
0: Iya, ini dari Sugeng Dalu Pendopo, bapak-bapak, ibu-ibu narasumber, kulo Pak Wening saking Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Bud, dialog meniko, ingkang kulo badhe nyuwun pirsa ngaten Pak. Meniko kan wonten kebijaksanaan baru tentang pajak nggih Pak. Untuk susunannya yang berbadan hukum CV dan PT itu 22% dari keuntungan bersih, kalau dulu dari kotor nggih. Sehingga bagi mereka yang jelimet, waduh tenan iki. Yang jelimet sebenarnya malah menguntungkan pengusaha nggih. Karena bagi yang belum tahu kok naiknya sekian gitu. Mudah-mudahan melalui forum ini Pro 4 bisa memberikan kejelasan tentang kenaikan pajak ini. Kalau untuk pajak UMKM kan masih tetap 0,5% nggih Pak nggih. Bagi pengusaha yang pendapatan kotornya setahun itu lebih dari 500 juta ini masih untung. Nah, nuwun sewu Pak, yang saya nyuwun pirsa, apakah di Pemda itu ada pajak daerahnya nggih? Apalagi di Sleman, UMKM khususnya rumah makan dan sebagainya itu berapa persen Pak? Waduh, tuh tenan iki. Untuk rumah makan dan sebagainya. Ngaten mawon Pak, matur nuwun pertanyaan kula menika nggih.
1: Salam Pak Wening saking Gunung Kidul.
0: Monggo langsung Pak Agus silakan.
4: Nggih. Ya itu memang kebijakan pemerintah pusat, tapi kita berupaya untuk bagaimana tetap UMKM 0,5% ini bagi UMKM yang kita dorong untuk tetap membayar pajak. Nah, kemudian terkait dengan pajak rumah makan, memang itu masing-masing kabupaten dan juga tentunya kota berbeda-beda dan ada pungutan untuk hal tersebut. Saya kira itu Mbak.
0: Oke, baik langsung. WhatsApp-nya lagi.
1: Wonten malih menika. Halo Pak Dalijo. Nggih. Halo Bu Titi.
0: Halo.
1: Saya Yustika dari Sayidan. Sekarang kan banyak ya genset. Gensi. Gensi. Lah kene tulisannya genset ya. Genset. Iki padha karo diesel.
0: Yo.
1: Yang pengen mandiri secara finansial dengan merintis usaha sendiri tapi sering bingung dan ngerasa produk lokal itu kurang hype dibanding brand modern. Nah, dari POV Dinas UKM, dari POV Dinas UKM, strategi apa yang paling efektif buat bantu usahawan muda biar bisa mengemas nilai lokal Jogja jadi produk yang tetap kelihatan keren dan laku keras di pasar digital saat ini.
4: Monggo, Pak. Jadi gini, saat ini berjalan running inkubator bisnis bagi startup muda.
0: Gitu.
4: Jadi tidak hanya sekedar pelatihan bimtek atau pelatihan pembinaan yang mungkin paling lama seminggu, tapi ini setahun penuh. Jadi inkubator bisnis ini memang saringan. Tenan awal kami berjalan dari 300 pendaftar. Nanti kita saring, saringnya itu tidak hanya sekedar saring administrasi dan lain sebagainya, tapi kita challenge, coaching dan lain sebagainya, mentoring dan lain sebagainya, untuk bertahap pendampingan sampai dengan nantinya kita pertemukan dengan optaker dan lain sebagainya, pada akhirnya muncul champion hanya sekitar 25-30. Yang itulah harapannya betul-betul menjadi wirausaha unggulan daerah istimewa Yogyakarta.
1: Bimteknya satu tahun ya Pak?
4: Inkubator bisnis, satu tahun. Dan terakhir memang ada fasilitasi untuk pengembangan usaha. Jadi ya kita tidak sebut hadiah, tapi ada semacam fasilitasi stimulan juga yang betul-betul terseleksi selama satu tahun ini melalui inkubator bisnis untuk nantinya mereka bisa berkembang lebih baik. Saya pikir untuk Gen Z tadi lebih cocok di sana, inkubator bisnis di luar pembinaan-pembinaan yang selama ini memang ada.
0: Lan menika wonten WhatsApp malih menika. Bapak, Ibu narasumber, saya Lili dari Sleman mau tanya nih, kebetulan saya baru mau terjun ke dunia UMKM. Sebenarnya lebih baik fokus nyari ide bisnis yang unik banget atau mending ikutin tren yang rame di pasaran saat ini? Matur nuwun. Monggo ini Pak Wawali nih. Monggo silakan bisa kasih triknya atau strateginya monggo.
5: Nih, terima kasih. Jadi kalau kita mau masuk usaha, mau yang tren atau yang bikin baru, kalau kita yakin produk kita punya lebih unggul, masuk yang sudah rame. Contoh coffee shop. Coffee shop, coffee street, semua kopi itu di Jogja sudah 13.000 warung.
1: 13.000 warung.
5: Iya. Nah, pertanyaannya adalah semua harus punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya di sini rindu apa?
1: Seduh.
5: Rindu seduh. Berarti ada satu kelebihan apa yang di sini? Yang oh tempatnya atau minumannya memang ada kekasannya. Jadi dia mengeksplor produk. Tapi kalau berani satu hal yang beda sendiri, ini analisa kayak tadi sampaikan Pak Agus bahwa kita butuh satu perencanaan yang lebih matang. Jadi memulai apakah produk itu sudah menjadi yang diinginkan oleh customer. Jadi kan bukan yang kita bisa, tapi yang dibutuhkan customer. Kalau bisnis kan gitu. Tapi kalau rata-rata selama ini aku pengen gawe iki, terus customer kon kudu tuku karena kon kudu manut kita. Kan enggak mungkin. Nah, harusnya follow the trend atau ikutin trend tapi punya diferensiasi atau yang membedakan keunggulan dengan yang lainnya.
1: Melayani pasar ya Pak ya, harus melayani gitu.
0: Rasanya kepengen banget ngobrol Mas Dalijo, karena tapi waktu juga keterbatasan waktu. Benjang sakit lanjut malih babakan UMKM niku tidak ada habisnya begitu. Tapi satu pertanyaan ringkas ini monggo nanti bisa dijawab semuanya narasumber menika. Pertanyaan buat bersama, tapi pasti punya pandangan masing-masing ini. Jika kita bicara tentang target 1 hingga 2 tahun ke depan, apa satu komitmen nyata atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh para pelaku UMKM di DIY ini, yang saat ini hadir di diskusi pada malam hari ini, juga yang lagi dengerin Pro 4 tentunya, berkaitan tentang slogan maju bersama ini benar-benar terwujud ini seperti apa? Monggo satu persatu dari Pak Topan dulu, silakan.
2: Baik, makasih. Satu, masalah UMKM ini adalah masalah bersama. Tidak bisa salah satu dari dinas, dari Pemko saja nggak bisa, tetapi semua RRI siap menjadi penghubung. Kemudian yang kedua, masalah tadi kekhususan tadi Pak Wali izin, tadi sore saya berdiskusi dengan teman-teman, kami akan buat apa coffee shop namanya Kopi Radio.
0: Kopi rapi.
2: Apa kelebihannya? Minum kopi sambil mendengar radio. Radio. Pak Titi okay. Siaran, Pak Dalijo siaran.
1: Oke. Okay. Gitu. Pasti ger, pasti gayeng ngopi-ngopi. Okay,
0: lanjut lagi Pak Agus, monggo silakan.
4: Baik. Tidak akan lepas kolaborasi dan okay. adaptasi. Okay. Sekaligus kami sampaikan di sini nyambung apa yang disampaikan Pak Wawan tadi bahwa Dinas Koperasi ada pusat layanan usaha terpadu bagi calon bahkan yang baru mau memulai usaha okay. gamang atau bingung ada konsultan di sana sesuai okay. dengan spesifikasinya dan ini free ada di tingkat provinsi Kabupaten Sleman dan juga okay. Kabupaten Kulon Progo sementara tiga kabupaten kota masuknya di provinsi Pak Wawan. Yeah. Okay. Jadi tolong silahkan dimanfaatkan konsultan yang ada di sana dan kita mendorong silahkan UMKM dimanapun di daerah istimewa yeah. Jakarta untuk memulai usaha kalaupun gamang nanti dengan pelut atau konsultan.
0: Anji siap.
1: Setiap saat.
0: Iya yeah, begitu.
1: Dan ini atau Pak mungkin ada linknya Pak untuk
4: Pelut Jogja ataupun si Bakul Jogja. Fungsi pembinaan termasuk di situ ada
1: Oke. Pelut Jogja atau si Bakul Jogja.
0: Dan Pak Wawali sebagai gong nanti dulu nggih. Monggo Bunda Woro silakan untuk menyampaikan.
6: Agar UMKM terus berkembang, yang satu adalah produk. Ya, kita tetap menjaga produknya terus, Pak. Dan pelayanan yang terbaik hanya itu. Pengelola keuangan dengan baik sendirikan untuk olah keuangan untuk usaha dan untuk pribadi itu nomor satu. UMKM kita apapun itu tetap
0: baik.
1: Oke. Nah,
0: monggo silakan gongnya ini kita dengarkan bersama silakan Pak. Pak Wawali.
5: Yang jelas posisi untuk UMKM punya keyakinan yang kuat dulu. Yakin, semangat bahwa dan hadir mendatangi dinas terkait, pemerintah akan hadir di situ dan selalu siap untuk mensupport UMKM. Jadi UMKM harus punya suatu keyakinan kuat. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani.
0: Luar biasa, tepuk tangan terlebih dahulu biasa. Ini luar biasa. Matur nuwun sangat menika bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kerso untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat luar biasa di siaran pendopo pada malam hari ini. Matur nuwun. Dan tentunya saya berharap kepada RRI Pak Topan nantinya akan selalu ada ini ya rembukan obrolan seperti ini kaitan UMKM.
1: Iya betul. Iya, dengan dan berbasis budaya tadi iya. Kita tetap RRI tetap membudaya selamanya.
0: Nggih, terima kasih, matur nuwun sangat menika nggih bapak-bapak dan ibu. Sutresna budaya cekap semanten atur giaran pendopo wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran pendopo candhaipun. Lan tetep nyawiji kalian perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Kula Titik Renggani ngaturaken panuwun.
1: Lan kula Dali Juangkri kuki ngaturaken panuwun dumateng para pamirsa.
0: Matur nuwun.
1: Tetep nyawiji kalian perempat RRI Yogyakarta.

0: Mun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong micong programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0066. Inggih monggo sampun kacawisaken sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Ji sugeng dalu budhejo monggo.
1: Kawan derek pon puteraken lagu mbok pilih wonten madu dan racun.
0: Madu dan racun niku sedang menika nggih cobi pon patosaken menika.
1: Nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Adem Nakrian Masiku Romo Kaeden Roda Siku Sumo Romo Heri Sarjono Wotan Ingorangan Romo Hadi Ngadono Sekalian Boko Kasiono Boteng Supen Yang Kong Kamsi Bagiman Dimas Sukat Ing Imo Siri Dijayu Kweni Mas Toro Wonten Ing Manu Senggo Dimas Siri Wonten Kweni Ugi, Bopo Ajari, Mami Sabrika, Pak Nabi Mursari, Pak Dipayini, Kang Dono, Bopo Sadio, Bopo Bio, Bopo Supoyo, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Romo Hadi Esmit, Bopo Untung Raharjo, Bukti Kagem, Pak Jumangi, Bu Sriwi, Bu Wijianise, Bu Wadian, Mak Wadianti, Dik Supriyati, Diateng Yanwase, Dik Sri Supati, Bu Sri Utangi, Irukun Merdo, Bapak Damanten, Mbah Mustan Tumpinang, Dimadianto Sayegan, Bukti Kagem, Bu Wijati, Wonten Wonosobo, Bu Sriwi, Wonten Ing Mondali, lan prayogi kagem sedaya sutresna budaya wonten ing pundhike mawon.
0: Nggih.
1: Atur sugeng sanepaken. Wonten mboten Mas.
0: Sampun wonten menika.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget paringipun kesempatan dal wasraken kundur. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingkingipun Bu Dwija sugeng dalu mirunggan keroncong. Halo.
1: Sugeng dalu Mas, Mas Dimas
0: Sinoro Sirto. Nggih, sugeng dalu monggo Mami Sartika.
1: Nggih, kula nyuwun terkenang-kenang nggih.
0: Terkenang-kenang nggih.
1: Nggih, katem Gusti niku wau-wau. Tapi kula cuci suci sore Mbak Andasnoro, Mbak Mas Rian Paye, Pak Yanto Soyo Yanto, Mas Lawan Hasa, terus katem Mbak Pak Pak Harfi, Pak Harfi toh, kakem Mas Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, kakem Mbak Siman, Mbak Nani Bajuri, Mbak Suro, Mas Taryono, Pak Wening, terus kakem Mbak Pipit, Mbak Wasyanti, Mbak Supriyati, Mbak Sriwi, Mbak Wisati, terus kakem Mbak Lendi, Pak Kastono, Kakung Pak Supar, Pak Yu, Pak Sik, lalu itu Sik Sok Kues gitu. Terus Kakung deh, Kakung Soyo Kelawon, aku pun Mas Dimas.
0: Inji.
1: Kayak karyo siap selalu, lanjir, wah, wah, wah.
0: Matur nuwun rawuhipun Mami Sartikanya. Sawinggingipun Mami Sartika monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Inji, sugeng dalu. Monggo monggo, ya yuk monggo.
2: Jan triteng tak esu.
0: Inji.
2: Ya keroncong jenama sih.
0: Inji.
2: Lamangke yang sakit pun puterakan di tepinya sungai Serayu.
3: Nggih, pun cawisaken.
2: Nggih, sehat anak mas.
3: Pangestunipun nggih, mugi panjenengan keluarga kinaten.
2: Alhamdulillah. Merek genten-genten nggih.
3: Monggo.
2: Kagem Budijo menika wau matur sembah nuwun Budijo, rekal sanget kula mboten saged nututi. Ajeng Bu Yuria, Bu Pun, Bu Estina, Bu Mami Sartika Mewaun ya, ajeng Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Andre, Bu Sri Supatmi, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Pipit, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, lajeng Bu Sriwi Yumudo, Bu Andri Sampun, Mbak Anggun, lajeng Romo Haji Ngadiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagyo, Pak Wening, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, lajeng Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Tupar, Kang Gilas, Soho Sudoyo, Kemawon Pami Ganget Pro 4 yang pun di Kemawon,
3: Kang
2: Taken, Taken Nak Mas, Sugeng Ayai, Karyo Ngantos Paripurno Mangke, Mugitan Sapi Naringan Sehat, kata rezeki nipun ingkang barokah.
3: Amin matur nuwun.
2: Kendalu matur nuwun.
3: Matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu nggih. Sawingipun Bu Yayu monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Nggih, sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
4: Nggih, tambul baju biru Mas.
3: Baju biru nggih.
4: Kang Kateben Bu Yayu iki.
3: Nggih.
4: Matur nuwun, wonten Mami Sartika. Ajeng wonten Yang Parno, Bu Sagine, Bu Supriyati, Bu Yarmase, Bu Wardianti, Sri Supati, Bu Warini kali Pak Oneng, Mas Yon, Mbak Anggun, Mbak Yeni, wonten Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Budu, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Asyono, Romo Sujo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Asyono Pak Tupar, Kali Mbak Giman, Rek Pak Yanto, Kali Yurgi, Mbak Ana, Yusiruk, Rek Yanto, Pak Dibaimin, Wonton Pak Toro, Ada yang wonton Mbak Siti yang ingin bangun tapan, Kali Mbak Siti Jogo Yudhan, Wonton Pak Bulanen ini yang Pak Kasiono, Bulanen.
3: Iya.
4: Sinten maling Mas Yo, Mbah Yono, kali Mbah Suro, kali Pak Supoyo. Terakhir juga ke Mister Yogyman di Panji.
3: Ngaten.
4: Aku lah ambilnya bu, bu, Yayu pun sampun kompetennya.
3: Iya.
4: Mas Iman juga matur nuwun.
3: Inji matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingingipun Mbah Noyo sugeng dalu mirukan kroncong.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liyo. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe roson duwe mungsuh utawa

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: penne no palimbing kinawe masui tete tiro iko. Kasambat Sekar Tengan Kenyo Kediri, yeah. Narasipun Uki Slendro
1: Slendro, yeah.

0: Lan ingkang wonten Bantul niku Mbah Min kalian adik tujo sebagio sekalian. Irsito kang Sriman Bapak Triharjito monggo ngawiyar Romo. Lan sedaya kemawon
1: kalian
0: kalian moto patan.
1: Kemawon.
0: Kondurakan matur sembah nuwun.
1: Sama-sama Ibu.
2: Sarantosa minggingipun sugeng dalu mocopatan
0: sugeng dalu mocopatan Romo KM Rodo Swasono
1: inggih
0: Diman Sinur Seto
1: inggih
0: kula sowan badhe nderek ngaturaken tembang nijil
1: monggo
0: tigang podo
1: monggo
0: matur nuwun kula inggih nggih Romo
1: inggih

0: Mekaten Romo
1: ingat. Nggih.
0: Nyumpang ngapunten kathah sekirangan.
1: Nggih.
0: Duk pilih kirang leres, sedo Romo paring panyaruwih. Kula aturaken kagem Bapa Jumangin wonten raga kirukun werja Rama Heri Sadana ing kanthi dalem ing mulangan ugi kagem Mbah Yono wonten Wiro Saban Kasiono Pak Sipaimin Mbah Iman Om kalian Julik Tudo Rama Hadi Ngadiono Ibu Sri Utami Butarni Nak Lagian Titi Supriyati ugi kagem Bapa Sudarjati lan Bu Yayu Weni di Masjid Sumarto, Bu Triwi, Bu Kartiti, Bu Nani Baduri, Bopo Damaskes, Ugi Mboten Sepen, Romo Nato Indro, Mas Toro, Nani Sondo, Ugi Wonten Gunung Kidul, Bopo Suwati Nengahan, Pak Putri Graito, Bopo Supoyo Kadilayar, Mas Dambar Sutarno, Mbak Kipit, Mbak Titut, lan Prayogi Kagem Sedoyo, Sutresno Budoyo, Wonten Ing Pundi Kemawan,
1: Ingkang
0: kalian moto patan sampai atur sukses
1: jangan takut atur
0: ibu Rama
1: inji atur pun
0: panjang yoso
1: amin
0: tutup ngomong darwo putra lanlan
1: inji
0: atur tanwun sukses dalu
1: inji atur pun punji
2: atur pun putwijo rawi punji. Ya, monggo sampeyan kenging pun sugeng dalu macapatan.
3: Dalu macapatan.
2: Sugeng dalu monggo Romajeng Adiono.
3: Iki kagem tombo kangen.
1: Lha nggih.
3: Wis tangu boten winangi.
1: Lha nggih to.
3: Ono santri projo swasana.
1: Nggih.
3: Jane Mas Iman.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Ngaturaken janjang kula kalih podo.
1: Monggo.
3: Ingkang sepisan menika dadang kula rukun iman ingkang mangke dadang kula surat ikhlas. Rukun iman kang nanem puniki wujudake teleke iman hitung puluh enam sawangi dini pokok iku siji iman maring ilahi bihindu mring malaika kitab kang katelu Yesu kang kaping papat kaping limo iman bring dino akhir betih lan olo Gusti Allah iku amung siji jagang mulya papan panyuwunan tumrap kabeh kita ya tingkang moho agung tanpa romo tanpa bumi dan uko tanpa karwo uko tanpa umi uko tanpa sunu datang moho tunggal datan ono samparang tang madani mutuin akhirat
1: Kata yang keselio ni kau. Hehehe, apa
3: napa? Atur nuwun je.
1: Je,
2: matur nuwun.
3: Kalau mau kutwijo je, datang Pak Suka, Pak Tujo.
1: Je,
3: lanset tu, yo kemauan. mugi-mugi wonten ing dalu menika sami midhangetaken maca Fatihah. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, samingkengipun sugeng dalu maca Fatihah.
0: Sugeng dalu maca Fatihah masuk dimanjingar sepon sawo. Romo KNT Projo Swasono.
2: Nggih. Monggo Bu Sri Utami.
0: Nggih, tapi nderek ngrekaken tapi nyekar dandan kula kanyut.
2: Nggih.
0: Pun wonten saken nggih Romo.
2: Nggih.

0: Kagem ibu KMT Projo Sasana Indah putra wayang yang wonten ing derek basa kalian Mbak Riyad Miningrum dalam putra wayang Bapak Azhari Romo Haji Nasiono Bapak Tri Hartito Romo Heri Sarjono Romo Iyu Kirukon Berda, Romo Bujo Subasyo, Bapak Anton Dianto, Bapak Kasino, Ibu Lawen, Bapak Sri Katon, Mbak Suro, Bapak Supoyo, Ibu Yayu Kweni, Bunda Jujo, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, Bude Marutal Saronto, Kasang Kulo Cepohanen, Wen sedaya para panjenengan ingkang tansah remen mirengaken wontenipun maca pat ing RRI Perumpat Ngayogyakarta.
1: Nggih.
0: Kagem Rama.
1: Nggih.
0: Mas Udiman Binur Sripto Sukenayatikas Mantos Paripun Lomanti Matun Kemawon Menyakulo Kumburakan Matun Wun
2: Matun Wun Rawuhipun Ibu Sri Utami.
1: Sri Utami
2: inji kula sikek ingkang saking dalem kepareng kula aturaken ingkang rawuh menika Sugeng Dalu Mbah Wahib.
3: Nggih, pangestunipun.
2: Inggih, atus pundi pawartosipun sehat nggih, Mbah?
3: Wah, pangestunipun.
2: Inggih.
3: Sak pangestunipun?
2: Inggih, pangestunipun sih, Mbah.
3: Sugi.
2: Nggih. Kalau ben milepun raosi dening Rama Praja meninga. Nggih, Mbah, paring napa niki? Dalu niki.
3: Sing nyekar dandang kula adate.
2: Nggih.
3: Namung tak derengipun kula aturaken namung badhe nyelaw sekedik.
2: Monggo-monggo.
3: Ngaturaken babakan sederek kula ingkang ngrasuk agami Islam.
2: Nggih.
3: Salatipun kok rokangatipun benten ngoten lho.
2: Nggih.
3: Nggih menika kalih tiga sekawan sekawan sekawan.
2: Oh, nggih nggih.
3: Nika mertelakaken bilih jagat jembaripun ingkang tanpa batas menika isinipun namung kalih. Kakung kalian putri nek padang yo karo peteng.
2: Nggih.
3: Lah ingkang rokangatipun kalih menika subuh. Aksaranipun SB. S menika supaya B menika kudu bebrayan. Lah sasampunipun sami bebrayan isak nedahaken. Bisa nggone bebrayan gayuwa bebutan ingkang luhur oleh dening luhur menika. Supaya uripe bebrayan ning ngalam dunya iki ora bakal kesasar-sasar oleh dening asar menika. Dene magrib tigang rokangat. Asaranipun MG. M menika manungsa, G menika gegayuan. Gayuan yang pokok inggih menika mangan, nyandang, lan mapan. Dene werdinipun gegayuan luhur menika sampun saged nyakup sedaya umatipun Allah boten mandang ageng alit kakung putri sepuh utawianen sedaya menika dipun anggap sedulur Sinorowedi.
2: Yeah.
3: Awit sami-sami putranipun bapak lan ibu.
2: Nggih, yeah, nggih. Yeah.
3: Mila kedah pinter ngaji anggenipun salat ingkang leres.
2: Yeah.
3: Tujuanipun pinter ngaji ingkang dipun kersakaken iki pinter ngajeni marang urip sepadha-padha.
2: Nggih. Yeah.
3: Salat ingkang leres aksaranipun S O L A T. Esipun kudu sabar, unipun ora kena, eling ngluputake, A apik utawa Allah, T menika tangga. Insyaallah selamat dunia, sampai akhirat nanti.
2: Nggih.
3: Pramila sekalipun badhe kula aturaken sekar dandang kula.
2: Nggih.
3: Tigang padha mawon nak sugih, Mas.
2: Monggo-monggo, Mbah.
3: Yen agama akemana sayekti Islam ono limo aksaranya ISLAM ana ne tekes i isani pon tekes ese slameting urip tekes el lakonono ane ana ni pohon tekes m iku manungso engkang darbi rasa urip kang sejati kudu bisa rumong soho

Să-mi ia munceam.

2006 Warsa.

ngarasa dalem tumuli atedak praja. Meretinjo mring kawula pirsa karisan trenyuh jroning wardaya dawuh mring kawula dase mure sabar

0: Waroto sanuswantoro tan kodang sawiji wiji rukun lair terus wartoyo tumanjane sayekti mupangati prayanto upaminipun kalamun tandardah langkung malih wekel manembah yang agung yakino lamun pangeran ngayomi salami lami maka tenang masuk gimana binur sito
1: inji
0: sekar pangkur kali poto yang sakit kula aturakan kirang langkung punyun pangapunten lan sekar samangke kula aturakan punyun pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono lajeng punyun pun Romo Mugi Santoso ingkang lenggah wonten ing Karanganyar Ngayogyakarta ugi katur punyun pun Romo Parsono ing Pangukan boten kesupen ugi katur panjenenganipun Rama Kasiyono ingkang lenggah wonten ing padukuhan Bulawen.
1: Inggih.
0: Ugi katur para bijo ingkang kuwaos mucal wonten ing pamulangan Macapat. Mliginipun ingkang dalu menika sami midhangetaken utawi nyawiji kalian Macapatan ing Bumpat Ngayogyakarta. Makaten nama Sugiman Dinirsito. Dokter Katur Kondur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seton ye. Salajengipun kula aturaken peparing saking Romo Tujo Subagyo monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto.
1: Sugeng
2: dalu Romo KMT Projo Swasono. Kulo Tujo Subagyo Mambang Lipuro badin derek nyekar megatruh tigang podo pun sambet pocong kalih podo.
1: Injil.

0: Mekaten Pak Sugimantu Yoseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, matur awet wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagyo nggih. Salajengipun kula aturaken peparing saking Roko Mas Heri Sarjono.

Lakian mikir kang teliti titis ing pun

0: kang dadya hak darbe ira. Tembang Cina ugi kula aturaken kangge para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuhan Mulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nursito Sarama KMT Praja Swasana.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Sampun Pak rawuh. Pak Kasiono
1: nggih. Kasiono nggih, Mulawen.
2: Mulawen nggih, Manji. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Warsi, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh. Sugeng dalu Rama Sugiman Dwi Nursita.
2: Injih sugeng dalu.
3: Saha salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman.
2: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
2: Monggo, monggo.
3: Kula badhe ngaturaken sekar sinom kalih podo.
2: Nggih.
3: Gayut kalian Mahargya Ambalwarsa kaping 76 Warsi. Panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana tansah kanugrahan sehat lahir batos.
2: Amin.
3: Lan panjang yuswa. Amin. Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwi Nursita.
2: Monggo, monggo.

0: Makatan Romo, makatan Mas Sugiman yang sakit kula aturaken mbok bilih wonten lepatipun nyuwun agung ing pangapunten. Barang kula badhe atur salam iya wonten ngersanipun Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Bapak Sungkono Pramularsih wonten ing Sewon. Bapak Syukir, Bapak Sanggono, Bapak Sakimin, Bapak Sukiman, Bapak Bardiman, Bapak Kamto. Lan sayenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Jemangin. Salajengipun sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Sungkono Pamularsih. Monggo-monggo katuraken utaripun monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Sugiman Dwinursito soho Kanjeng Projo Swasono.
3: Iji, hatur nuwun.
2: Keparenga kula ing dawuh punika badhe nderek ngregengaken maca pat wonten RRI Ngayogyakarta.
1: Nggih.
2: Wondene nami kula pun Mas Rio Pamularsih saking Sewon Bantul. Dari punika kula badhe ngaturaken babad cuplikan babad Giyanti. Lunje badhe ngaturaken Sekar Dandang Gulo kalih podo. Dinarebuka Sekar Dandang Gulo

Muti lahir lan batine.

0: Sakkumppanini po. Ngantos prang ageng-agengan sasap ping prang juluk pangran mangku bumi matek ngayuk yukarto. Ngaten Mas Giman, Cekar Dandang Gulo Kalipodo. Niko kegentenaken dumateng sedaya abdi dalem punakawan Krida Mardawa ing Kraton Ngayogyakarta. So, Kang Mas kula ingkang lenggonen ing Godean, Kang Mas Supardiono, Cibuk Lor. Monggo Kang Mas badhe mirengaken menika kentunan saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Ngaten Mas Giman.
1: Injih.
0: Salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono Pamularsih. Salajengipun monggo menika kula aturaken kagem Pak Tugino wonten ing PP Bantul.
2: Kepareng matur dumateng Bapak Sugiman Dwinarsito saha Rama KMT Praja Swasana. Nama kula Tugino badhe ndherek regengaken Radio Brumbat RRI Ngayogyakarta. Inggih menika sekar-sekar ngocapan. Dene ingkang badhe kula taraken inggih menika sekar dandang guru turu lari setunggal bodong.

Galangkung Ratu.

tumuli sengkut gumregut bebarengan nambut karati.

0: Mekaten Mas Kimang.
1: Injih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Darmoyo. Ugi sugeng dalu menika matur nuwun saking Ibu Yasinta Maria tasih kepareng midhangetaken matur nuwun. Injih monggo sugeng dalu. Injih ingkang kepareng rawuh monggo saged punambali sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu. Romo Sugiman Dwi Nuseto.
1: Injih sugeng dalu.
2: Romo KRT Projo Suasono.
1: Injih menika saking
2: kula badhe nderek ngregangaken macapatan won dalu menika. Kulo badhe nyekar sekar tengah tunggal bodo.
1: Inggih.
2: Bangkur mangke tunggal bodo.
1: Inggih, nuwun sewu menika saking
2: menika kala wau kulo mirengaken wonten ingkang maca patan menika naminipun Pak Jemangin.
1: Inggih.
2: Lah menika kula Pak Jamingun.
1: Pak Jamingun. Inggih.
2: Nggih, iki sing ngajak saya
1: Pak
3: Sari.
1: Ngaten. Monggo monggo Pak Jamingun.
2: Sekarang ini kau mangke kulo dumugaken dumateng Rama Tujo Subagyo sekeluarga wonten Bambang Lipuro.
1: Oh nggih.
2: Eng

समा

Sinu ba, sinu karta. Mrekar tarta, pakarti ne ayal mulung. Kang tumraping tanah Jawa.

0: Mas Rubun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jamingun ya. Bareng rawuh menika. Inggih, salajengipun monggo sugeng dalu maca patan. Inggih, monggo-monggo saged pun nambali wonten ing gangsal sekawan 0333 nggih. Sugeng dalu maca patan.
2: Tanduk nggih, Mas.
1: Monggo, monggo Bujo.
2: Jadi tanduk lah, Mas.
3: Monggo.
2: Ngaturkeun dandang Bu Sinam tunggal padha.
1: Nggih.
2: Nggih.

Sutresno Budoyo Sekar Panutup Sampun Kapiarso. Mungkasi pepanggian kulolan penyeningan wontening kiaran mocopatan ing dalu meniko. Tentu kemauning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pontes sesarengan galuri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun awit kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran lelangan mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngaljo.

Oh, Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat, 5 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso di pagi hari ini. Tentunya hingga saya nanti dengan beragam mata cara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini Keseimbangan Jasmani Rohani, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG. Semoga Sutresno Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana al-islam ikhtalalana akhral anam Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam suguhan khas RRI Program 4 Yogyakarta, Babagan Niti Kabecikan atau Batik. Bagaimana kabarnya Sutrisno Budoyo, Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Debudi, teman-teman dan semuanya? Tentu harapannya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Namun demikian, barangkali ada Sutrisno Budoyo yang baru mendapat ujian, ya berupa sakit atau cobaan, ya menghadapi masalah, ya masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Semoga semuanya dalam kesabaran, tetap semangat dan optimis begitu. Dan bagi yang sedang sakit, ya akan segera bisa pulih kembali, ya sehat, segar bugar. Dan bagi yang sedang menghadapi masalah atau problem begitu, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan batik kali ini kita akan refleksi sejenak begitu, menyegarkan kembali pemahaman kita seputar menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Kita tentu semua paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ya secara umum dengan dua unsur yang saling melengkapi, yakni unsur jasmani dan rohani. Ya, jasmani, ya tubuh kita ini, Allah menciptakan jasad atau fisik tubuh manusia dalam bentuk, ukuran, kemampuan, warna kulit, dan lain-lainnya yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Semua orang punya kekhasan yang secara spesifik ini menjadi ciri dari pribadinya. Nah, karena itu, ya kita mengenal misalnya sidik jari dan iris mata kita ini bisa menjadi ciri khas kita ya, ciri khas setiap orang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, secara fisik ya atau secara jasadiah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rupa atau bentuk tubuh kita ini sesuai dengan kehendaknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitor ayat 7-8. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, lantas bagaimana sebenarnya sifat atau karakteristik jasmani? Nah, kita tentu semua sudah paham ya bahwa jasmani ya, atau jasad fisik kita ini punya beberapa sifat ya atau karakteristik ya, antara lain misalnya tubuh kita ini bersifat relatif ya, tidak abadi. Nah, kemudian jasad fisik kita ini juga punya kebutuhan biologis ya, seperti makan, minum, istirahat, kadang bisa sehat ya, sakit dan sebagainya. Nah, kemudian tubuh kita ini juga utamanya pada fase bayi, kanak-kanak dan remaja ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan fisiknya ya semakin tinggi, volume badannya, berat timbangannya misalnya begitu ya, ini semakin bertambah. Nah, kemudian juga mengalami perkembangan dalam hal apa? Dalam hal mentalnya begitu ya. Nah, fisik kita ini juga memiliki keterbatasan ya, bisa diukur ya berat badannya, tinggi badannya. Yang jelas ya bahwa tubuh kita, tubuh setiap orang, fisik setiap orang itu perlu perawatan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sutrisno Budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya dengan rohani? Nah, jadi rohani ini adalah jiwa dan hati ya, atau dalam bahasa Al-Qur'an ya kita mengenal istilah qalbun dan fuad ya. Qalb atau qalbun dan fuad ini sebenarnya sama-sama sering diterjemahkan hati, tetapi dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kata qalbun atau qalb ini dari segi bahasa artinya berubah-ubah atau berbolak-balik. Dalam Al-Quran dan kajian Islam, qalb atau qalbun ini sering dipahami sebagai pusat keimanan dan ketakwaan, kemudian tempat lahirnya niat, keyakinan, dan kesadaran spiritual, dan juga bagian diri manusia yang dapat menerima petunjuk, ya, atau sebaliknya menjadi keras dan tertutup. Nah, ada satu ayat misalnya yang menunjukkan tentang hal ini di surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Soal hati ya, karena sifatnya yang bisa berubah-ubah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kemudian ini kadang menjadi doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sedangkan kata Fuad Sutrisno Budaya yang kami hormati ini lebih menunjuk pada hati yang sedang mengalami gejolak emosi yang mendalam. Nah, fuad ini biasanya berkaitan dengan perasaan yang kuat ya, kemudian kegelisahan, kerinduan, kecemasan atau kasih sayang yang mendalam, kemudian juga penghayatan batin yang sangat intens dan sebagainya dan sebagainya. Nah, misalnya ada satu ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, wasbaha fuadu ummi Musa farigha, dan menjadi kosonglah hati atau fuad ibu Musa. Jadi ini surat Al-Qasas ayat 10. Ayat ini menggambarkan perasaan yang dialami oleh ibu Musa begitu ya, yang waktu itu kehilangan anaknya. Sutrisno Budaya yang kami hormati. Nah, kemudian bagaimana sifat atau karakteristik dari rohani itu? Nah, tentu berbeda dengan jasad atau fisik kita. Unsur rohani ini memiliki beberapa karakteristik ya, antara lain tidak berwujud fisik, kemudian berkaitan dengan batin atau jiwa, sumber makna hidup, kemudian juga punya kebutuhan spiritual, mempengaruhi sifat atau perilaku, dapat berkembang dan dibina atau dilatih. Nah, ini utamanya sama seperti jasmani begitu ya. Kemudian yang jelas ini bahwa rohani itu tidak bisa diukur ya sebagaimana fisik atau jasad kita begitu. Rohani ini berkaitan dengan moral dan etika dan juga sumber spiritualitas dan sebagainya. Nah, dalam pengalaman hidup keseharian, nah, bagaimana kita sebenarnya menyikapi atau memperlakukan unsur jasmani dan rohani kita? Nah, disinilah persoalan ya kadang muncul begitu ya. Nah, bisa jadi ada sebagian dari kita yang lebih memperhatikan atau lebih mengutamakan salah satunya. Bisa jadi mengutamakan jasmani ya dengan menyepelekan rohani atau sebaliknya. Nah, bisa jadi ada di antara kita waktu, tenaga, dan bahkan misalnya uang yang kita punya begitu dihabiskan untuk kebutuhan jasmani atau fisiknya. Ya, jadi dengan begitu harapannya apa? Biasanya harapannya biar jadi kuat, bagus, cantik, sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, biaya seberapapun ini rela dikeluarkan untuk perawatan badan misalnya begitu ya. Nah, sementara itu unsur rohani ini dipandang kurang ya atau tidak penting. Nah, belajar, ibadah, berdoa, hubungan sosial dengan tetangga atau sesamanya, dan berbagai urusan rohani lainnya ini kadang dianggap tidak penting begitu ya. Nah, atau ada juga misalnya orang yang lebih mengutamakan unsur rohani ya, jadi sibuk beribadah sampai kemudian lupa ya atau menyepelekan pekerjaan ya dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan kesehatan badannya sendiri ini kadang diabaikan atau tidak diperhatikan. Sutrisno Budoyo yang kami muliakan. Nah, bagaimana sebenarnya pesan-pesan Islam mengajarkan soal urusan jasmani dan rohani? Nah, ini jawabannya tentu singkat dan jelas bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, bahwa jasmani dan rohani ini sama-sama urusan penting dalam hidup setiap pribadi. Merawat badan agar tetap sehat, ya, bagus, cantik, dan berbagai persoalan jasmani atau fisik lainnya ini penting dan harus diperhatikan. Jadi bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah ini juga penting dan harus diperhatikan. Demikian juga ya, belajar, beribadah, bersedekah, sosialisasi dengan orang lain ya, atau rileks sejenak begitu.

dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat yang sangat populer ini menegaskan bahwa akhirat ya, atau berbagai persoalan rohani, ya soal ibadah, kemudian berbuat baik kepada orang lain dan sesama makhluk atau ibadah-ibadah lainnya, ini harus diperhatikan dan diutamakan dengan tanpa melupakan atau menyepelekan urusan-urusan hidup di dunia. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah. Jadi soal keseimbangan, sebenarnya kita semua tahulah begitu ya, bahwa jasmani dan rohani ini teorinya itu harus seimbang. Nah, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani itu harus seimbang begitu. Nah, cuma masalahnya ketika pada proses mengalami dan menjalaninya, kadang atau sering kita lupa diri, tidak sadar diri alias lalai, atau bahkan bisa jadi ada yang sengaja mengutamakan salah satunya ya. Utamanya biasanya masalah jasmani atau masalah materi yang kita utamakan. Nah, karena itu perlu ada waktu bagi kita untuk apa? Untuk merenung, jeda sejenak ya dari segala aktivitas fisik ya. Untuk apa? Untuk kita coba merefleksikan segala pengalaman hidup yang sudah kita jalani, sambil membangun harapan atau capaian hidup ke depan yang akan kita raih. Nah, Sutrisno budaya bahwa menjaga kesehatan ya, atau daya tahan tubuh kita ini penting, karena tubuh kita ya, mata, telinga, mulut, hidung, dan semua indera ya, atau organ tubuh yang kita miliki ya, termasuk kecerdasan ya, kemampuan kecerdasan intelektual yang kita punya dan sebagainya begitu. Nah, ini kan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu kita jaga, perlu kita pelihara, dan perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada aspek jasmani ya, atau fisik kita ini, ada barangkali ada beberapa cara begitu ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar apa? Agar kebutuhan jasmani kita ini bisa tercukupi. Yang pertama misalnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup begitu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan juga menghindari kebiasaan yang bisa merusak kesehatan. Ketika tubuh kita ini sehat, nah maka kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik begitu. Kita dapat sholat dengan khusyuk, bisa bekerja dengan optimal, dan bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Sementara itu, Sutrisno budaya yang kami hormati, bahwa menjaga kesehatan rohani ini juga masalah yang tidak bisa diremehkan atau disepelekan. Kita tentu menyadari bahwa kesehatan rohani ini ditandai dengan hati yang tenang begitu, pikiran yang jernih, tidak tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, kemudian kita punya hubungan sosial yang baik ya, dan ini juga yang sangat penting begitu, hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan begitu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sutrisno budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu menyadari bahwa ketenangan hati itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, karena apa? Ketenangan hati itu hanya bisa lahir dari apa? Kedekatan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini barangkali beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, untuk apa? Agar apa? Menumbuhkan kesehatan rohani kita begitu. Di antaranya misalnya menjaga sholat 5 waktu, membaca dan memahami Al-Qur'an, kemudian memperbanyak zikir dan doa, mengikuti majelis ilmu ya, pengajian di tempat kerja kita,
atau

di tempat domisili kita ya, di masjid, di musola atau di mana saja begitu, kemudian bersedekah dan membantu sesama dan juga menjaga akhlak yang baik. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, bahwa rohani yang sehat ini akan menjadikan seseorang itu lebih sabar menghadapi ujian dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, banyak masalah dalam kehidupan ini muncul karena apa? Karena hilangnya ya, karena hilangnya keseimbangan ya antara jasmani dan rohani. Ada orang yang terlalu sibuk bekerja hingga atau sampai kemudian melupakan ibadah. Ya, waktunya habis untuk bekerja, mengejar materi, tetapi hatinya kosong ya, atau hatinya hampa. Kondisi seperti ini tentu menunjukkan bahwa keseimbangan hidup ini perlu terus kita jaga. Nah, Islam mengajarkan bahwa setiap hak badan kita ini juga harus kita tunaikan ya secara proporsional ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya tubuhmu ini memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan salah satu aspek dari kehidupan kita sehari-hari. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, yang terakhir barangkali satu catatan penting bagi kita semuanya, bagaimana agar kita bisa menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani kita. Yang pertama, awali hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun lebih awal untuk sholat dan berdoa sebelum menunaikan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian juga atur waktu dengan baik, ya sisihkan waktu khusus untuk ibadah, pekerjaan, keluarga, istirahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, biasakan berolahraga. Ini kadang yang agak sulit begitu ya, kalau tidak dipaksakan misalnya begitu. Jadi mungkin olahraga tidak perlu waktu lama, dan olahraga ya gerakan-gerakan tubuh yang ringan begitu ya, untuk agar apa? Agar syaraf-syaraf kita ini bisa rileks lah begitu. Kemudian yang keempat, perhatikan makanan yang kita konsumsi ya, halal dan thayyib begitu ya. Jadi dari segi maknanya ini halal ya, kemudian juga dari segi fisiknya ini baik, bagus untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Nah, hindari makan minum yang berlebih-lebihan ya. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kesederhanaan. Kemudian yang kelima, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat saja. Kemudian yang keenam ya, jaga hubungan sosial ya, silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman ya, ini penting untuk kita lakukan, dan juga membantu sesamanya juga merupakan nutrisi bagi kesehatan rohani kita. Nah, kemudian yang terakhir, hindari stres berlebihan ya, dengan memperbanyak zikir dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu barangkali kita perlu rileks sejenak begitu ya, di alam terbuka. Nah, bisa sekedar jalan-jalan, camping ya, atau aktivitas lain yang bisa menyegarkan hati dan pikiran kita. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, tentu semoga kita termasuk orang-orang ya, atau hamba-hamba yang mampu menjaga keseimbangan jasmani dan rohani kita. Nah, sehingga hidup kita ini lebih bermanfaat di dunia dan membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gending Bindri Laras Lindro Pathek Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Berhormat dari leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya wonten wekdal menika tumuli katerakan ngarsa panjenengan wonten ing kirang gending soran lan wonten ing wekdal ajeng menika badhe katerakan gending kembang pacar slendro 6 lan Sutresno Budaya saking Jalan Amat Jazuli Kota Baru Yogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ratusan ribu anak sekolah terindikasi mengalami tekanan darah tinggi sesuai hasil cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan. Namun, dosen kedokteran anak UMY Bambang Edi Susyanto belum bisa menyimpulkan hasil screening awal tersebut. Ia beralasan ada banyak faktor yang bisa memengaruhi hasil pengukuran, mulai dari kelelahan hingga aktivitas fisik sebelum pemeriksaan. Namun Bambang mengingatkan data ini tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab fenomena ini menunjukkan ada persoalan kesehatan yang lebih luas, terutama berkaitan dengan perubahan pola hidup anak dan keluarga di Indonesia saat ini. Seperti perubahan pola konsumsi makanan, kebiasaan kurang bergerak hingga meningkatnya konsumsi makanan ultra proses. Lebih lanjut, ia menjelaskan hipertensi pada anak dibedakan menjadi hipertensi sekunder dan hipertensi primer. Hipertensi sekunder umumnya ditemukan pada anak usia lebih kecil dan berkaitan dengan penyakit tertentu. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 16 anggota Dewan Kebudayaan Sleman DKS resmi dikukuhkan oleh Bupati Sleman Harto Kiswoyo. Dewan Kebudayaan Sleman merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan. Keberadaan DKS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Ishadi Said menjelaskan, Dewan Kebudayaan Sleman memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, khususnya dalam kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi. Sugeng enjang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinandengan kawilujengan kabagas warasan. Tansah sehat semangat ing kebakan waras ngaten nggih Sutresno Budaya nggih. Lan Sutresno Budaya wonten ing jeneng menika ing giaran Matuk Gatuk lumantar program Mampat Tarari Ngayogyakarta sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken ngantos sing mangke tabuh pitu nggih Sutresno Budaya wonten ing dinten Jumat Pon sedaya kaping gangsal Juni 2016. Wah, wis ning wulan Juni menika nggih Sutresno Budaya. Wah, wis arep anu setengah tahun nggih wonten ing 2016 menika nggih. Monggo dumateng Sutresno Budaya. Ah, menika wonten ing Kota Baru tasih mendung-mendung. Nah, monggo di pagi hari ini tentunya mengawali Jumat pagi ini tentunya dengan semangat ya Sutresno Budaya dengan nanti berbagai acara dari Sutresno Budaya. Monggo sebelum tentunya memulai aktivitas ataupun yang sudah mulai aktivitas dengan jalan pagi, monggo bisa bergabung di Matuk Gatuk pagi ini Sutresno Budaya di telepon 540333 dan juga di WhatsApp 0895 0144 1066. Tentunya dengan pertanyaan yang gamping-gamping saja. Tunji, dengan pertanyaan pagi hari ini sudah saya share juga di WhatsApp di Sutresno Budaya. Nah monggo, sing penting gegayangan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng niku sing penting jawab bareng je. Untuk pagi ini pertanyaannya monggo Sutresno Budaya bisa dilihat di WhatsApp dan juga yang belum tahu pertanyaan untuk hari ini ono wayang sak kotak semare piro. Loh gamping to niki jan. Ono wayang sak kotak semare piro. Nah monggo Sutresno Budaya saking wiji yang telepon kula bika wonten ing gangsal sekawan 0333 matur nuwun ugi sampun kathah ingkang nyawiji lumantar WhatsApp nggih menika 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Ingkang lumantar telepon langkung rumiyin monggo-monggo. Sugeng isuk matuk gaduk.
1: Sugeng isuk matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Monggo-monggo, dari mana ini?
1: Dari Cewon Pak Amin.
0: Wah Pak Amin, monggo wah saged nomor 1 niki Pak Amin.
1: Oke, oh. Mas Aldi. Mas Aldi ndongani nomor setunggal ya Mas.
0: Oh nggih ta niki janji Pak Amin sing ngamini nggih ta.
1: Mas Aldi.
0: Nggih. Sehat ta kulo. Amin amin.
1: Jawaban kula.
0: Menapa Pak Amin?
1: Siji mawon.
0: Siji mawon semare nggih. Oh semare setunggal.
1: Matur nuwun.
0: Gitu nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Amin. Disewa nggih. Kita lanjut lagi monggo Sutresno Budaya. Matuk Gatuk sugeng enjang.
2: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
2: Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk ini dari mana?
2: Dari Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi. Wah, monggo ada Mbah Noyo.
2: Betul.
0: Wah, Bukit Tinggi. Mbah Noyo sehat ta niki?
2: Alhamdulillah. Mas Gilang sehat ta ya?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Yo, Pak De Pak Imin.
0: Monggo, dampiri ora, Mbah? Dampiri mboten?
2: Dampiri, Bu Siti barang kuwi dampiri.
0: Wah, bareng-bareng ya tak ini iki. Ah, monggo.
2: Siti Wiro Gendeng ya pantau iki,
0: Mas. Wah, matur nuwun.
2: Sama Pak Parma.
0: Nggih.
2: Aku tak jawab.
0: Napa, Mbah?
2: Pak Yanto urung tak jawil
0: ngene. Wah, dijawil riyen, Mbah.
2: Ya ana ya.
0: Nah, nggih.
2: Aku tak jawab semare kabeh.
0: Oh, kabeh semare. Oh,
2: iya, urang oh. Sing ngadeg kuwi.
0: Oh, jangan to, Mbah.
2: Nggih, ya. Nggih. Salam sehat, Mbah Prumpat.
0: Merdeka. Matur nuwun dari Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi kita kemana lagi monggo? Matuk Gatuk sugeng esuk.
3: Sugeng enjing, Matuk Gatuk.
0: Nggih.
3: Pripun pawartosipun niki?
0: Niki pawartos sehat.
3: Alhamdulillah. Yang kaki klompok redup.
0: Wah, sama ini sini juga redup e, wates juga redup ta niki nggih.
3: Redup e Mas niki Mas Gilang.
0: Mboten napa Mas. Pangestunipun Mas Pilugi sedaya keluarga sehat nggih.
3: Nggih. Alhamdulillah nikah bilang sehat ugi keluarga. Betul sudah menopo.
0: Alhamdulillah derek remen Mas Ibul. Nah niki. Niku
3: wayang sak kotak semare
0: ono. Ono wayang sak kotak. Semare piro?
3: Semare ana ono wong galung jagong.
0: Kok ya leng ngerti kegiatane.
3: Ha iya mongke njagong yo mampet tebo nang nganu e
0: apa ndi kuwi? Pundi?
3: Gone Bimanyu kuwi sing nang Tanjung Anom e.
0: Wah, lagi njagong to.
3: Oh, wingi oh, ya. Yo. Wah, kono to penak nang kon jero kota aku tak lungo njagong.
0: Ngono to.
3: Ayo Mas Mamat siap mlebu Mas Mamat.
0: Mangga.
3: Teman-teman Mas Jee. Salam sehat, salam budaya, matur nuwun.
0: Matur nuwun lestari budayaku, Mas Impul Jee, matur nuwun sangat. Monggo panjenengan malih saking pundi malih monggo. Sugeng isuk matuk gaduk.
4: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Monggo. Dari mana ini?
4: Nengan.
0: Pak Suwardi napa?
4: Sehat.
0: Sehat to Pak Suwardi?
4: Alhamdulillah, saya keluarga sehat. Kudil Mas Gilang itu ya.
0: Angges itu pun Pak Suwardi, saya sehat lagi.
4: Cuaca ini kok saya redup ya.
0: Masih redup ini mendung.
4: Menikah sedoyo sami semare.
0: Oh gitu ya. Sami materduan Pak Suwardi tenang nengahan. Monggo je. Kita lanjut lagi seterna budaya monggo matuk gaduk sugeng ijang.
5: Halo sugeng ijang matuk gaduk di masku ganteng.
0: Iya tanteku monggo ini pulsane pun diisi dereng.
5: Urung.
0: Wah,
5: transfer pompe.
0: Ora meng nakoke kok ya.
5: Tak kira nek arep bisnis kok
0: RRI. Ora.
5: Lah, wah bengi transfer menjedul.
0: Ah tugas ning liyane, Cek.
5: Alah, ya kok ndak ya ngantuk
0: banget. Nggih to, makane niku. Mangga Bu Agianti sehat to niki.
5: Kenai pertanyaan kok gampang irat ya
0: mak. Oh, angkul no, dan kulo ke gamping baik. Wang kulo ya bingung lagi kau.
5: Yang jenenge wayangnya sekota Semare kabeh. Terkecuali sing dipajang ora di perangke kan.
0: Heeh.
5: Urip Surabaya sak interne yo aja nongklek ning sing nongklekke dalan.
0: Oh, lah ya karang ya sinden kok ya gatek iki. Tapi
5: padiake wong.
0: Weh,
5: ora pinter.
0: Ya ajane sen.
5: Aja dilap.
0: Ya. Kebalat iki.
5: Perjalanan ke Bantul.
0: Ke Bandung.
5: Bantul.
0: Oh, Mbak. Wah, ayo. Nggih, tak kira Bandung. Nggih, hati-hati pokoknya kita.
5: Iya. Tak tunggu kok tenan. Nggih,
0: insyaallah aku ya dinus kok ya jenengan iki. Ya moga
5: baik.
0: Oh ya. Ora seru-seru ndak ada krungu. Heeh. Awak ya do pantau kok ya.
5: Matur nuwun Mas Ganteng.
0: Sami-sami. Dadah, matur nuwun Tante Kuagianti. Ya. Nggih, kita lanjut lagi monggo. Matur gaduk sugeng enjang.
6: Enjang.
0: Halo monggo dari mana ini?
6: Dari Lair Segoro Mas.
0: Yang lara segara, aku lah ya pak. Segara neng kidul ku. Bagus pak. Pak Juragan Timun nama niki.
6: Sampai sehat Mas Gilang.
0: Bang Estuni pun, aja kiyaki, saya keluarga sehat.
6: Derek lemben.
0: Je.
6: Lo tak jawab lu Mas
0: Gilang. Napa niki jawabane?
6: Akhirnya
0: info cuaca hari ini. Oh ya, info cuaca dari sana. Gih ta.
6: Gini rencana mak ya tak ya tensragen.
0: Oh lah ngat tensragen. Oh jadi tansang atas tak sakian je. Nah, kayak terus monggo jawabane.
6: Angge mikirin mangke tak iwak cinti. Waktu yanti wah jen bantul
0: tau. Gih jen bantul. Mang cegat mawon.
6: Lah wah sing sentrake ne.
0: Oh ayo ra kepethuk ya Mas.
6: Mugi-mugi layu wektu yanti male tindakane sugeng liceng.
0: Nggih amin. Nggih.
6: Lha bandere.
0: Napa?
6: Semare kabeh.
0: Oh kabeh.
6: Tenulang nggih. Pake nek umpami mboten semare wah jelas mesti diun.
0: Udah cukup ngoten ya Pak. Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo seterusnya budaya matuk gaduk sugeng isuk.
7: Matuk gaduk sugeng isuk, Mas Gilang saking Demangan Baru masuk.
0: Demangan Baru?
7: Nggih.
0: Monggo.
7: Tunggal kemawon, Mas.
0: Napa?
7: Tunggal kemawon pas dolan tengen kula wau.
0: Oh, dolan Demangan Baru to niki nggih. Satu aja. Nggih. Kita kunci jawabannya. Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Dari Tembangan Baru lanjut kemana lagi monggo Sutresna Budaya. Sugeng esuk Pak Dogadu.
8: Sutri bangun tapan Mas Ki.
0: Sinten niki?
8: Ya sapa meneh, Pak?
0: Ah sapa? Ini Yu Siti no.
8: Iyalah.
0: Wah, Mbak Yu Siti. Pak Warta sehat ta, Mbak Yu?
8: Sehat waras.
0: Wah, sing penting waras ya.
8: Makilah sehat ta?
0: Wah, alhamdulillah rada waras.
8: Ola pantes.
0: Pedot.
8: Ya wene ngejak semare.
0: Mangga, Mbak Yu.
8: Ngomong-ngomong.
0: Lah pripun?
8: Sing ora sehat kan.
0: Napa?
8: Kondonge.
0: Heeh, iki.

0: Yen pun.
1: Nuwun Mas.
0: Sami-sami matur nuwun. Mbak Yusiti dibangun tapan, monggo. Pun lajengaken malih monggo. Matuk gaduk sugeng enjang.
1: Matuk gaduk sugeng esuk.
0: Sugeng esuk monggo. Dari mana ini?
1: Dari Wetan Riku.
0: Wetan Budi.
1: Wetan Piyungan.
0: Wetan Piyungan iki ngendi ya? Aku kurang tahu tekan kono. Kono
1: kuwi pokoke soalé yo mlinjani wae ning janji tok kok.
0: Wah, kula mboten nate janji kok ngundak mlinjani kula wedi nek ngoten niku.
1: Aku yo ngerti nek wong bagus iki rasa janji.
0: Waduh, aduh, aduh.
1: Nek dijanjeni.
0: Niku lho. Niki Semare anten pinten?
1: Semare iki rumah aku. Yo karek dalange kok.
0: Kok man dalange pripun?
1: Esuk wis arep kae apa? Bar goleknya terus gak krekep-krekep gak do bubuk kabeh.
0: Wo krekep-krekep. Nggih ta pun rampung nggih ta.
1: Pun rampung. Gak dok nyoto, gak do dadah.
0: Terus ana sing nyoto ana sing bubur biasane niku. Wah kaya sedep. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Manut dalange japane nggih. Monggo. Pun lajengaken malih ana wayang sak kotak Semare piro nggih. Monggo matur gaduh sugeng isuk.
2: Sugeng enjang matur gaduh Imogiri mlebet.
0: Monggo, monggo dari Imogiri Pak Sunardi.
2: Leres.
0: Wah, sami sehat Pak Sunardi.
2: Alhamdulillah. Sak kagung nggih. Seger waras.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga panjenengan Pak Pondok Indah Lemangkat Penauki.
0: Amin amin.
2: Ayam tentrem seger waras murah jadi yang lumintu.
0: Amin. Jadi monggo Pak Sunardi niki jawabane napa?
2: Yen kota niku mboten ten Semare.
0: Nggih. Wong
2: setindakan kalian Janoko.
0: Nggih. Oh ngaten, mboten antar Semare kayak tindakan. Sawi-sawi matur nuwun Pak Sunardi wonten ning Imogiri kalawan nggih. Kita lanjut lagi sutresna budaya monggo matur gaduh sugeng enjang.
3: Assalamualaikum Pak Sunardi.
0: Halo nggih.
3: Aku mau jawabnya suku Semar kali ya.
0: Ini dari siapa?
3: Dari aku.
0: Aduh, aku siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Anggun. Walah kakak Anggun toh ini. Ya. Matur nuwun Mbak Anggun je. Lanjut lagi monggo. Matur gaduh sugeng isuk.
4: Sugeng isuk, matur gaduh.
0: Monggo sugeng isuk.
4: Sugeng isuk.
0: Je. Ini dari
4: Kegula.
0: Wetan Pakulan wong ngendi?
3: Wetan kono.
0: Wangga-wangga.
4: Semare ra nang lagi siaran.
0: Oh, ala kaya Semar ngono apa piye to niki?
4: Ayo, Pak yo.
0: Oh ya ora apa-apa, tak terima-terima iki. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Walah. Kok ya Semar iki. Iki tegese penyanyi di padhaire Semar nih. Waduh gadhe sugeng isuk.
5: Gandeng mambengi tirakatan.
0: Nggih.
5: Semare
0: kabeh. Semare kabeh, nggih. Ya kesel gak ya?
5: Ya malam Jumatan.
0: Nggih.
5: Loh Semare gak kabeh.
0: Kabeh ngene Mbah Yun nggih.
5: Ngaten
0: nggih, Mas. Ngaten wae,
5: Nggih.
0: Amin. Ijin matur nuwun.
5: Sugeng
0: enjang matur nuwun, Wahyu Dwija. Monggo, monggo, dilanjutkan lagi. Matuk gaduk sugeng esuk.
4: Sugeng esuk matuk gaduk. Sing Glonboko nderek matuk niki rada telat, dadi ora ngerti pertanyaane niki, Mas.
0: Oh ya, tak ulangin lagi nggih to, Mas Maji. Ana wayang sak kotak, nggih to. Semare piro? Lho. Gamping niki.
4: Semare siji wong dalange siji.
0: Semare mung satu.
4: Aku satu nang dak niki to.
0: Mau masih pulwo mboten nonton Semare ngoten lho, gek jagong ngoten.
4: Pacar redup niki.
0: Masih redup nggih Mas Maji.
4: Niki masih lang sasa sehat walafiat.
0: Amin.
4: Kita bisa kumpul 4.
0: Nggih.
4: 24 itu tanda ya.
0: Amin amin. Inji.
4: Matur nuwun dalam dia dalam
0: budaya. Lestari budayaku, matur nuwun. Monggo kita lanjut lagi sutresna budaya matuk gaduk sugeng enjang.
3: Sugeng enjang Mas Gin.
0: Inji.
6: kemari iki siji wong liyane iki lagi do gues.
0: Sing iki gue sing mau jagong

0: Ya kesel kesel tenan tani ku semarek.
1: Wes tekan apa Jogjabe terus bar wes nyoto.
0: Oh, nyotone ten pundi nek daerah riko?
1: Lah iya soto suwi blangkon.
0: Wah, ya soto blangkon jane enuk ya pimpin nggih. Rene
1: yang masak, pokoke soto blangkon.
0: Tenan lho niki.
1: Pokoke dari pokoke. Wes ngono bae ya, Mas.
0: Gitu ya pimpin nggih. Matur nuwun nggih. Ya, monggo iki semare ana sing nyoto, ana sing bubur, ana sing jagong. Napa malih monggo? Matur gaduh sugeng njang.
2: Sugeng njang matur gaduh, Basilan.
0: Monggo, monggo.
2: Sedayu matur.
0: Pak Sumar napa menika?
2: Leres.
0: Monggo, monggo Pak Sumar.
2: Mlebet niki pirang-pirang Jumat nika
0: menika mboten saged mlebet. Lah nggih to menika. Sami sehat ya Pak Sumar.
2: Sehat
0: nggih, Mas Kang Pak. Bang Estunipun Pak Sumarogi mugi-mugi sehat saya keluarga.
2: Nggih.
0: Monggo Pak Sumar iki jawabane.
2: Kula badhe jawab
0: semaring
2: kabeh. Kotak niku gugul.
0: Ngaten lho Pak Sumar.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar wonten ing Sedayu. Monggo kita lanjut lagi Sutresna Budaya Matuk Gaduk sugeng isu.
3: Sugeng njing matuk gaduk.
0: Tinggi. Mangga mangga.
3: Wakil bergenggeng.
0: Bergenggeng. Mangga mangga ki. Sami sehat to tansah bergenggeng terus.
3: Aduh, matur nuwun tansah sehat bergenggeng.
0: Bergenggeng.
3: Kemaripun menika wonten setunggal mawon.
0: Setunggal mawon semare.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun dari Mejeng ada Gerukun J. Belajengaken malih matuk gaduk sugeng njang.
4: Njang matuk gaduk.
0: Monggo monggo. Dari mana ini?
4: Pengasih.
0: Dari?
4: Pengasih.
0: Waduh, dari Pengasih. Ada siapa ya?
4: Mbah Man.
0: Mbah Man iki. Wah, sami sehat Mbah Man.
4: Alhamdulillah sehat. Sejarang ngeten nggih, Mas.
0: Wah, Bang Estunipun, Mbah Man, saya lemu bawa men.
4: Langgih,
0: monggo.
4: Saya podo karo dengan Mas Mamat tadi.
0: Masih redup.
4: Wah, kami ke tonggo kecamatan ini mengatakan.
0: Wah, langgih.
4: Podo kulo progres tonggo kecamatan.
0: Tonggo kecamatan mawon, jee. Monggo Mbak Mani ki, yang nama yang saya kotak Semare Piro.
4: Gelitak kabe.
0: Nggih, bar lek-lekan.
4: Ngaten mawon.
0: Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Aman nggih. Kita lanjut lagi Sutresna Budaya monggo matuk gaduk sugeng njang.
5: Kuwi lujeng njing matuk gaduk.
0: Injih.
5: Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun.
5: Alhamdulillah.
0: Sakuntunipun dari gua semuanya sehat njing niki.
5: Sehat raketan dengkule mlocot-mlocot.
0: Aduh aduh kok mlocot-mlocot niku. Lah pripun to?
5: Nututi Mbah Noyo kepontal-pontal. Piyayi wow. Sepuh kok bantere ora aja.
0: Weh, acan gleling ini Mbah Noyo.
5: Mungkin nah, yang kalau buatan wani ngoten iku wau.
0: Yo, nggak ngaten.
5: Bosan, nek pasnya Kirman gak sehat.
0: Wah, ngaten ji, alhamdulillah.
5: Kota ini ku divi satu Semare kabeh, Mas.
0: Semare kabeh.
5: Nggak, acan didegnya jujur.
0: Sami-sami matur nuwun Ade Ji. Kita lanjut lagi Sutresna Budaya monggo. Ana wayang sak kotak Semare pira? Sugeng njang matuk gaduk.
6: Sugeng njang.
0: Matuk gaduk.
6: Matuk gaduk sugeng njang.
0: Monggo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo romo kalian Ibu. Sami sehat sedaya nggih menika.
6: Nggih, sehat sedaya.
0: Alhamdulillah dereng remen. Nggih. Monggo Rama Tujo kalian Ibu, menika sampun diskusi.
6: Semare. Semare niku wonten loro sing iki palsu.
0: Nggih.
6: Nggih. Sing iki dolan gone iki. Apa dolan gone iki? Dene Bagong.
0: Kek dolan rono.
6: Iki dolan dene Bagong.
0: Oh ngaten.
6: Telu niku. Iki dolan. Dene Bagong iki.
0: Heeh. Agen iki dolan dewe-dewe.
6: Kale anu, kale sing glitak niku kabeh. Oh.
0: Edak kabeh. Iya. Kata jerawat tuh, Cak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ibu wonten ing Babang Liburan nggih. Kita lanjut lagi, monggo matuk gaduk sugeng isuk. Monggo.
7: Halo, sugeng ing Mas.
0: Ijing, sugeng ijing.
7: Jalan mantu.
0: Pak Muladi, oke. Monggo monggo Pak Muladi, oke. Nggih menika sehat.
7: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ada remen Pak Muladi.
7: Wis kula tak jawab.
0: Monggo niki jawabane napa?
7: Menawa sakota niku Semarang nggih.
0: Pinten?
7: Ning jero kota kabeh Semarang.
0: Ngaten. Pokoke nang jero kota kabeh ngaten nggih, Pak.
7: Ke Semarang nang jero kota.
0: Ngaten. Jami-jami, matur nuwun Pak Muladi. Waalaikumsalam, Jay. Tansah sehat, Pak Muladi. Oke, lanjut lagi. Sutresna Budaya monggo suk. Ngejang matuk gaduh.
8: Pak Muladi.
0: Hei.
8: Kamu lagi ya, masak kayak gile berjuang kan mau eh.
0: Ayo, jenenge berjuang ki nggak ngaten niku.
8: Ayo.
0: Ya, nek langsung melebu ya malah orang anu orang gleling.
8: Malah seru ya.
0: Malah orang seru nggih to.
8: Ora mangkel barang.
0: Heeh, mangkel ki nomor 1.
8: Ayo kuwi nek ora iso yang ngerak dah saiki.
0: Panggayu.
8: Oh iya,
0: salam
8: sehat Mas
0: Gila. Angestu nipun, jih, sakuntunipun nyumedhos dari keluarga sehat.
8: Alhamdulillah sehat
0: kabeh. Alhamdulillah nderek teman.
8: Njalawe anu.
0: Napa?
8: Ayo kabeh semare.
0: Semare kabeh.
8: Ngantuk.
0: Heeh. Oh gitu ya.
8: Ya ngono ya teman-teman.
0: Injih matur nuwun. Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semare kabeh nggih. Lanjut lagi Sutresna Budaya monggo matuk gaduk sugeng isuk.
9: Sugeng isuk matuk gaduk Mas Gilang.
0: Iya monggo sugeng isuk.
9: Tapi saat kita masuk salam kasih sayang dulu wajib masakan
0: muah
9: pendengar sehat
0: amin
9: pendengar sehat balandong
0: balandong
9: yang kata kita baik
0: kabar wah diwolak walek ya Mami Sartika
9: boleh saya gak tau bener wajah ini gak boleh tuju kok kalau tak melun jawab
0: nopo niki Mami
9: semare kalau gak kutau ya semare kabe
0: gini nopo
9: gini tapi semare saya mulai nih Mas Gilang diwe
0: Matur nuwun. Ngaten nggih, matur nuwun. Mami Sartika, muah. Matur nuwun sanget nggih. Lanjut lagi monggo. Matuk gaduk sugeng enjang
10: Monjali masuk.
0: Monggo dari Monjali. Bu Sri Winem apa nggih? Wah, sami sehat ta, Bu? Alhamdulillah derek remen. Tangis tu dipun ugi sehat sedaya.
10: Berarti sehat.
0: Betul.
10: Saya mau ikut jawab je.
0: Jawabane napa niki Bu Sriwi?
10: Jawabane sing jawab Sriwi neng menurut dalam sutawiyatan.
0: Ge?
10: Menurut dalam sutawiyatan karena dalange rung teko. Payangi ya urung mulai ya isik sumare kabeh.
0: Sumare kabeh.
10: Nah, bareng wis di call out aku UTW
0: ayo. Ya UTW bareng di call out.
10: Baru ditotol.
0: Baru ditotol. Cep-cep-cep-cep
10: neng kae cedak beber.
0: Nggih.
10: Sumare siji.
0: Nggih.
10: Ini menurut dalam sutoyasan ya.
0: Iya. Nggih.
10: Ngaten mawon. Iya.
0: Injem. Sami-sami matur nuwun. Wih, matur nuwun jali je, matur nuwun. Matur gantuk su geng isu.
11: Matur gantuk si genjang.
0: Oh genjang. Ya halo.
11: Matur nuwun he, anu mas apa?
0: Sinten.
11: Amin, mungkin sehat selalu.
0: Amin.
11: Nggih, jenengan yo sehat.
0: Amin, saya sehat, hal dugi, saya sehat keluarga nggih.
11: Ya amin. Iku tadi jawab.
0: Napa jawabane?
11: jawab jenengan iki saking angele ora kaya Mas Dika iso di medika.
0: Gamping ngono iki santai mawon to.
11: Nek kula ajeng melu tiru-tiru kanca-kanca niku lho.
0: Nek mah nek tiru-tiru.
11: Maksudnya nek jawab guyonan
0: ngono. Oh iya. Oke.
11: Jenengan nek jenengan iki ra nek disatiki ndak nganu kepinteran to. Nah ini semara, karena semarin aku ambruk kabeh yo.
0: Yo.
11: Semarin kabeh.
0: Kabeh niku nggih. Oh iya, tenan lho niki.
11: Tenan semarin kabeh nak mboten padha mangke nangis.
0: Meri, meri. Matur nuwun nggih. Wah, semarin kabeh nggih. Matur nuwun sanget nggih. Sutresna Budaya nanti kita lanjutkan lagi nggih, yang di WhatsApp juga sudah banyak yang masuk. Matur nuwun sanget Sutresna Budaya, nanti kita buka satu persatu. Kita rehat sejenak nggih Sutresna Budaya, satu buah lagu dari Happy Asmara dengan judulnya Ego. Tetap punya wiji wonten ing giaran Matruk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, agak bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutrisno Budaya tasih wonten ing antarhiaran Madhok Gadho lumantar program Mambat Arari Yogyakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Suto Wiyoso. Nggih, Sutrisno Budaya. Sebelum kita buka ke WhatsApp nggih menika informasi tentunya di pagi hari ini untuk Sutrisno Budaya. Nah, karena kita tentunya hidup di dunia ini selalu hidup berdampingan dengan alam, ngaten nggih Sutrisno Budaya. Bukan hanya tentang menjaga hutan atau sungai, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebijaksanaan terhadap lingkungan. Alam menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari udara bersih, air, pangan, hingga sumber energi. Karena itu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan itu menjadi hal penting agar manfaat alam dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang, seperti itu. Dan saat ini tentunya berbagai tantangan lingkungan semakin nyata dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya volume sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, pencemaran air, hingga perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah atau sekelompok tertentu saja. Dibutuhkan tentunya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, mengelola sampah dengan baik, dan juga menanam pohon di lingkungan sekitar. Seperti itu, Ji Sutrisno Budaya. Tentunya mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa alam bukan hanya warisan dari generasi terdahulu, tetapi juga titipan untuk generasi yang akan datang. Nah, setiap tindakan kecil tentunya yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi kualitas lingkungan di masa depan. Jangan menunggu orang lain memulai, karena perubahan positif dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan terdekat. Bersama-sama mari hidup lebih ramah lingkungan dan menjadi bagian dari solusi, ngoten nggih, bukan sumber masalah bagi alam. Karena ketika kita nanti menjaga alam sekitar, tentu sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan, kesehatan, dan masa depan kita bersama. Lestarikan alam untuk hari ini demi bumi yang tetap hijau dan juga nyaman untuk generasi mendatang. Seperti itu nggih Sutrisno Budaya nggih. Dan tentunya kita lanjutkan juga yang sudah bergabung di WhatsApp ada 95. Waduh, banyak ini Jeh Sutrisno Budaya. Coba kita buka satu persatu Jeh ini dari bawah ini Jeh. Ada Mas Pri di Pelayan menika jawabane siji dengan pertanyaan tadi Jeh Sutrisno Budaya, ono wayang sakotak semare piro? Nah, Mas Pri di Pelayan jawabannya siji tok. Pak Untung jawabnya loro. Ya, matur nuwun. Bu I menika menjawab menapa niki? Menjing Mas Gilang walah Mas lucu menjenengan. Jawab Mas Semar ya sekotak. Ya, matur nuwun Bu I nggih. Pak Frans Wonosari menika nggih jawabane Semar ya sakotak Mas nggih. Bu Dwija kalau nggih matur nuwun. Pak Bambang Sutarno satu Mas. Ibu Eni Taman Tirta jawabane sedaya Semar. Ibu Mami Disewon siji. Ibu Susmi ku jawab Semar ana siji. Pak Sutarno menika nggih Mas Gilang. Kula jawab Semaris sedaya matur nuwun. Pak Bambang Eko, kabeh wayang padha Semaris nang kotak iku Mas Gilang nggih matur nuwun. Pak Damaskus menika nggih. Sugeng tugas Mas, rapat tugas lancar nggih jawabane siji. Nggih Pak Sayyid Ahmad ugi jawabane napa niki tak tahu. Orang ngerti nggih. Matur nuwun nggih. Balan ditambah Bantul jawabane Semare ya sakotra. Nggih. Pak Untung sami galuh Semare sedaya cuaca redup nggih. Pak Yanto disiyegan jawabane napa niki Lek Yanto?
1: Assalamualaikum Mas Gilang. Mas Gilang.
0: Ya, lho.
1: Jawabannya sekarapnya yang punya wayang. Makasih ya Mas Gilang. Assalamualaikum.
0: Sekarapnya yang punya wayang. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ibu Dwija kalau wajib sampun. Pak Bu Yayu menika nggih. Wonten satu Mas Gilang matur nuwun. Pak Keli ugi jawab menika nggih sekotak Mas nggih matur nuwun. Mbah Noya kalau sampun nggih semare kabeh. Mas Tio di Magelang jawabane 150 sampai 200. Wuh, ditung tenan. Nggih matur nuwun. Bu Kiran menika semare kathah Mas Gilang nggih matur nuwun sanget. Pak Kasiono nggih jawabane kabeh wayange semare Mas matur nuwun. Kira sisito monggo monggo. Jawabane sak kotak menika semare matur nuwun. Ibu Wiwit jawabane napa menika nggih? Pundi niki? Kula coba jawab nggih menawi wayang sak kotak niku sedaya semare ten kotak niku matur nuwun. Pak Trimoyadi dikricak jawabane satu atau dua. Manut dalange pokoke nggih matur nuwun. Budhe Kati ugi mboten saged ngitung Mas mergo akeh banget kabeh semare. Matur nuwun. Bu Esti di Kulon Progo menika nggih setunggal nggih, matur nuwun. Pak Supoyo monggo.
2: Matuk gatuk sugeng esuk, matuk gatuk sugeng esuk Mas Suto.
0: Nggih,
2: Mas Suto Wiyoso. Sugeng injing kan kesarasan boten panjenengan. Lan tansah mangke rejeki.
0: Nggih, amin.
2: Ing kadilayar menika mendung.
0: Mendung ya.
2: Jawaban kula menawi Semar menika nggih namung sunggal mawon.
0: Sunggal mawon.
2: Kula mboten.
0: Nggih.
2: Lakune guyu ora tuku, keplok ora tambo. Jeneng atine
0: tetep. Matur nuwun Pak Supoyo nggih. Mbak Gun tadi njawab satu, matur nuwun. Pak Kartiman menika matuk gaduh jawabane sedaya semare matur nuwun. Pak Mugi dikasihan menika nggih jawabane satu Mas Gilang. Pak Ferry di Gunung Kidul kabeh dadi Semar. Nggih matur nuwun. Ibu Wigati di Wonosobo. Semare dua Mas matur nuwun. Pak Toyo di luar jawabane wayang sakotak kabeh semare. Bu Sri Harjono menika nggih satu, oh setunggal Mas Gilang nggih matur nuwun. Mbak Suro menika jawab ugi paling semaris daya Mas, ketoke mboten nonton sik didak ditoto nggih. Bu Sarmiato jalan dalus menika mergane pundi menika semare kabeh nggih, mergane wayang ten kotak mboten nenten sing nggih. Pak Cahyadi di Gunung Kidul semaris daya. Pak Tejo menika nggih jawabannya semare tiga, matur nuwun. Pak Untung Raharjo menika semare kabeh Om Gilsud, nggih matur nuwun. Bu Pipit kalau mau jawabannya satu wae Mas, Kang ngaji di sanden nggih. Derek jawab sedaya semare mboten enten sing ngadeg nggih. Pak Barno wonten ditempel, matuk gaduk sedanten sare Mas Gilang nggih matur nuwun. Bu Karsipi Jemblangan semare kabeh nggih, matur nuwun. Mbak Ani di Gampingan menika nggih. Sing semare sayang piye iki. Kabeh semare ngaten nggih menika matur nuwun Mbak Ani di Gampingan. Mas Klawar di Godean.
3: Gengenjing Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Saya tugas.
0: Ngaten.
3: Nek wayang sak kotak niku sing semare kabeh Mas.
0: Kok iso?
3: Semare niku kabeh mboten nonton sing ngadeg niku. Alias tertidur semua. Ya,
0: tertidur semua ngaten nggih Mas Klawar nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salam sehat matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih Bu Purwanti menika jawabane satu. Pak Tukiman semaris daya, Pak Agus Prastowo sak kotak nggih. Pak Sudarmono nggih menika jawabane satu. Nggih, Mami Sartika ugi matur nuwun. Pak Paryan dibantu lho semare kabeh wong ning kotak kok nggih. Bu Dewi Budia menika Mas Gilang kula ana wayang sak kotak semare kabeh, dalam kotak wayang semua semare tidak ada berdiri matur nuwun. Pak Sunaryono di Muntilan jawabane sekotak. Ibu Partinah Bantul jawabane napa menika? Setunggal mawon matur nuwun. Buning sih di Wonosari menika. Kula jawab Mas Gilang wayang iki saris daya matur nuwun. Mbah Gendro menika nggih semare kabeh Mas Gil matur nuwun. Nggih, Mbah Imah di Mbah Imah menika nggih semare kabeh Mas nek ngadeg sondol. Nggih matur nuwun. Bumi di Surabaya menika jawabane Mas Gilang jawab semare mung siji kabeh Petruk Bagong. Oh nggih matur nuwun. Bu Jumirah menika nggih monggo-monggo.
4: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng
4: matuk gatuk. Sugeng semangat, sugeng semangat.
0: Nyatun,
4: sugeng
0: jee.
4: Semangat, sugeng sehat.
0: Hai nggih, Bu Jumirah.
4: Ya niki Ibu Jumirah saking Panti Pijetun Nanetra Wisma Usada Mbangun Tapan.
0: Nyaten.
4: Kula badhe jawab nggih semare setunggal kemawon.
0: Setunggal kemawon.
4: Kareng Bagong Petro.
0: Pundha kawan niku nggih matur nuwun Bu Jumirah. Pak Tupar monggo.
5: Sugeng jing matuk gatuk.
0: Sugeng jing
5: Mas Gilang jawab Mas.
0: Monggo.
5: Wayang niku sak kotak ya semare kabeh.
0: Semare kabeh. Nggih matur nuwun. Bu Widi Surabaya menika jawabane mung satu nggih matur nuwun. Lan ugi menika kalian sinten menika monggo. Aduh, Pak Rahmat nggih monggo matur nuwun sanget. Pak Suwardono Raharjo semare kabeh. Bu Sutini menika jawabane niku wayangi sedaya semare Mas matur nuwun. Mbak Mulyana Gotirto, selamat pagi semua. Semari menikah nji, matur nuwun. Pak Wiono sakutra menikah nji. Ki jalu serandaan monggo.
6: Kota diku sumak kabeh semare.
0: Kabeh nji matur nuwun. Ki jalu. Pak Jumakir menikah nji. Niki jawabane napa sakutra semare kabeh Pak Guru matur nuwun nji. Pak Aprori monggo monggo.
7: Injang mat. Tuh,
0: gaduh. Inje monggo monggo.
7: Dilek jawab, Mas.
0: Monggo jawabane napa?
7: Sing salah konten setunggal.
0: Setunggal.
7: Sing setunggal niku dalange.
0: Inje, matur nuwun, Je. Pak Aprori menika, Je. Pun lajengaken marih menika matuk gaduh jawabane wayang sekotak semare kabeh menika bubekti wonten serandaan ugi. Pak Nurdiat menika nggih, Pak Yanto wonten ing Suralaya, Puncak Suralaya menika semare sedaya Mas Gilang nggih matur nuwun. Ibu Yuliana Widiyati menika jawabane siji tok menika toktil. Matur nuwun. Rama KMT Projana Lawisada menika nggih sakutra nggih. Mbak Cindy jawabane semare kabeh. Mas Arif jawabane semare kabeh nggih. Mas Angga jawabane semare kabeh, Li. Oh ya. Bu Atun jawabane semare satu, garenge satu, petruke satu, bagonge ya siji. Nggih, matur nuwun. Ibu Artini di salam menika jawabane menapa niki? Semare sedaya wonten kotak nggih, matur nuwun nggih. Mbak Papi di Muntilan, matur juga terus sugeng ijang. Mbak Papi jawab semare kabeh nggih. Ibu Narti di luar Magelang jawabane menapa menika nderek? Semare kabeh nggih, matur nuwun. Ibu Agimo menika nggih semare sedaya, matur nuwun. Salah jengipun Mas Gilang menika dari Galur Kulon Progo jawabane semare kabeh Mas Gilang nggih, matur nuwun. Mas Galih menika nggih. Bu Narsih tidak ada jawaban nggih. Bu Mulya Cogi nderek gabung mawon nggih. Bu Sri Sugiyarti ugi jawab menika siji kabeh Mas, siji sing ora munggone dalang. Matur nuwun. Pak Purwo ugi menika mantuk garuk Mas Gilang. Pak Purwo Turki turusan kidul jawabane semare kabeh nggih, matur nuwun. Salah jengipun menika Mas Guru Kadipiro jawabane lebih dari satu karena kalau lakon kembar bisa dua atau tiga nji, matur nuwun. Apa Sarjiman? Saking enggak Sarjiman Madugisma wonten tiga. Salam budaya lestari budayaku. Bu Yanti Candituri jawabane napa niki? Satu nji. Pak Supardiono neng jero kotak semare kabeh, matur nuwun. Pak Amin Disewon semare sedaya. Ki Jiwaroyo semari satu, yeah. Pak Bodotri Utomo semari akeh neng daura merem. Nggih, matur nuwun. Pak Eka Mulyana menika nggih, sugeng njing Mas Bro niku semari sedaya, Mas Bro matur nuwun nggih. Pak Ferry di Gunung Kidul ugi kabeh dadi semaro nggih, kula panjenengan matur nuwun sangat. Pak Kasim Bang Rejo menika sugeng njing matur gaduh jawabane kabeh sak kotrak, matur nuwun, matur nuwun. Oke, wonten Ibu Nugroho menika monggo.
8: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Iji.
8: Lor Pasar Mangiran.
0: Lor Pasar Mangiran. Ji.
8: Cuaca wonten ing Mangiran iki terang.
0: Wo sudah terang. Oh iya.
8: Tadi jawab nggih, Mas.
0: Monggo.
8: Semare kabeh.
0: Semare kabeh. Ji. Sami-sami matur nuwun. Salajengipun menika monggo.
9: Maduk gaduk sugeng injang Mas Gilang.
0: Iki.
9: Adang luar Magelang hadir.
0: Iki jawab. Monggo monggo. Semari
9: sedanten.
0: Sedanten ji. Sami-sami matur nuwun Pak Surya monggo.
10: Maduk gaduk mantel kota masuk Mas Gilang.
0: Iki.
10: Semari piro?
0: Semari.
10: Semari kabeh.
0: Semari kabeh. Ngaten ji.
10: Selamat pagi.
0: Matur nuwun, Mbah Mus monggo.
11: Sugeng esuk mantuk gathok.
0: Iji.
11: Mas Gilang Sutawiyoso niki Mbah Mus nderek jawab.
0: Ngeten.
11: Semare niku wayang sekotak niku kan semare
0: pinten, Mbah?
11: Lekar kabeh niku wayang sekotak niku dadi semare padha karo diklekarke.
0: Diklekarke.
11: Tuku kabeh
0: njero
11: kotak. Dadi semar kabeh.
0: Ngaten.
11: Semar kabeh.
0: Nggih. Ngaten nggih. Matur nuwun Mbak Mustadi nggih, matur nuwun sangat. Yang belum wonten mboten menika kok ndak kliwatan nggih to. Sampun sedaya nggih menika Sutresna Budaya yang ada di WhatsApp nggih. Matur nuwun sangat yang sudah bergabung tentunya. Tadi Pak Pak Kasim tadi sudah nggih. Oh, kabeh sak kotak pokoknya jawabane semare matur nuwun, matur nuwun. J. Lanjut Tresna Budaya matur nuwun sangat katur dumateng Tresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gadho wonten ing menika J. Wah, Pak Min Suratna menyusul menika absen saja Mas Gilang. Salam buat Nima Gendis yang lagi OTW ke sekolah. J, matur nuwun. Pak Min tansah sehat sedaya keluarga. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji lumantar telepon Kang Sales 0333 lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4089 Kang Sal 0 1 1 0 6 6. Lan matur nuwun ingkang tansah nyawiji lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing AM mungkin Jesu Tresna Budaya wonten ing 1107 kHz lan saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Dengan pertanyaan pagi hari ini, ana wayang sak kotak semar are piro? Sudah banyak yang jawab, ana sing bener, ana sing piro, ana sing siji, ana sing kabeh. Nah, menika sing penting jawab bareng nggih to. Nah, jawabane ra ana sing salah, ra ana sing bener ning menurut kamus besar dalam kasutawiyasan, ana wayang sak kotak semare piro? Jawabane semare kabeh, mergo nek diteki ora cukup kotak. Ngaten ya Sutres Budaya, sing penting jawab bareng nggih. Matur nuwun ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjang pinanggih malih wonten ing giaran Matuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan transformasi transportasi tradisional di kawasan Malioboro dengan mengganti becak motor atau bentor menjadi becak listrik. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz mengatakan, sebanyak 50 unit becak listrik merupakan bantuan dari PT Kereta Api Indonesia yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul memastikan hingga akhir bulan Mei kemarin belum menerima permintaan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat. Kondisi ini terjadi karena awal musim kemarau belum memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan air di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan, situasi masih tergolong aman, di mana hujan yang masih turun secara berkala membuat cadangan air di sejumlah wilayah tetap terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.